0: Orang setempat, 650 orang bekerja.
1: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
0: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
2: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
3: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distankap Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankap Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankap Kota Batu.
4: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dan memberikan tambah buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Kita 5 dokter di sini.
3: Sementara itu, dokter hewan Distankap Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
5: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, nyata ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suapnya pemeriksaan bagi kami.
3: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi, kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026, kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut, dan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum jalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini, kita sudah memasuki puncak haji, yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Shofiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
2: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Dengok Kulon ini.
19: Ini rutin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
19: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Dengok Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
21: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
20: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
22: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
23: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
2: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bahtiar Rifai.
24: Universitas ini yang wujudnya game.
25: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
24: Dinusperse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tetapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
25: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
0: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu udah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinus First itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
25: Peluncuran Dinus First menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kita ikuti jazz musik, persembahan lagu-lagu hingga pukul 9 sebelum nantinya kita akan bergabung sama Pro 1 untuk menghadirkan siaran gereja untuk saudara-saudara kita umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut informasi cek fakta tanggal di 24 Mei 2026 untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 dan bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternak dari pemerintah periode 2026 adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi, di mana Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Dan sekian cek fakta untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ibadah Hari Pentakosta dari GPIB Bukit Zaitun Makassar. Ibadah hari ini akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Salmon Aje Bawole. Dan untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: GPIB Immanuel Makassar. Jadi untuk itu mari kita simak bersama ibadah hari ini.
1: Dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anakmu. Demikian pengakuan umatmu. Dengarlah ya Tuhan.

berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.

Jemaat, kita akan masuk dalam litani Mazmur dan saya persilakan jemaat berdiri. Kita akan bermazmur dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-12. Mazmur 147 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Kita membaca berbalasan. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, Dia yang memberi makanan kepada hewan, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia.

Secara berturut-turut dipersilakan persembahan pujian yang pertama dari Vokal Grup Lansia Jemaat Lanraki Biring Kenaya, kemudian dari STT Intim Makassar. Silakan.

0: Terima kasih puji-pujiannya. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami alami pada saat ini. Kami menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mempersiapkan diri dalam menerima firman-Mu. Kami sadar Tuhan betapa terbatasnya kami, betapa terbatasnya hamba-Mu dalam memahami kedalaman firman-Mu. Karena itu kami memohon tuntunan dan kuasa Allah Roh Kudus, agar kami semua diberi kemampuan dan pengertian dalam memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu itu bertumbuh dalam kehidupan kami, baik sebagai persekutuan maupun sebagai pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Jemaat berdiri dalam pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya 42. Yesaya 42 ayat 10. Demikian bunyinya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Tuhan dari ujung bumi, hai kamu yang turun ke laut, hai segala isinya, pulau-pulau dengan segala penduduknya. Demikianlah pembacaan Alkitab.
0: Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya.

Saudara-saudara, ibu bapak yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, tema kita pada hari ini diberi judul Keesaan Tubuh Kristus yang mengalami shalom Allah bersama seluruh ciptaan. Keesaan tubuh Kristus yang mengalami shalom Allah bersama seluruh ciptaan. Ada peribahasa klasik mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena itu mengawali khotbah ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Joni Tumahang. Saya melayani di Gereja Toraja Jemaat Landraki Biring Kenaya. Kebetulan pendeta jemaat di sini salah satunya adalah keluarga saya. Kalau tidak salah ada istrinya itu, Bapak Pendeta Yance Tonapa. Ya. Dan tadi vokal grup lansia dari jemaat Landraki. Kebetulan di Gereja Toraja Klasis Makassar Timur pada tanggal 30 bulan ini ada kegiatan sehubungan dengan hari lanjut usia, para lansia akan tampil menyanyi. Dan mereka tadi itu adalah salah satu peserta yang tahu bahwa saya akan melayani di sini, mereka ikut. Tes-tes mental ya. Itu sedikit informasi. Baik ibu bapak serta saudara yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan. Hari ini ada begitu banyak hal yang kita syukuri. Yang pertama bahwa kita bersyukur PGI pada hari ini genap berusia 76 tahun. Dan juga minggu ini kita berada pada minggu Oikumene. Dan juga keturunan Roh Kudus. Ada tiga agenda yang diperingati oleh gereja-gereja. Tetapi pertanyaan pentingnya dan mendasarnya, apakah semua ini hanya sebatas perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan semata? Saya kira tiga agenda ini harusnya menjadi momentum bagi gereja, bagi kita semua, untuk kembali melihat siapa kita sebenarnya sebagai warga gereja. Warga gereja manapun, siapa kita? Yang kedua, siapa yang memanggil kita? Dan siapa yang menjadi pemimpin kita? Dan yang ketiga, untuk apa kita dipanggil? Saya kira ini pertanyaan penting yang harus kita jawab. PGI sekarang mungkin bisa katakan kita bersyukur bahwa gereja semakin hari semakin bertambah. Dari segi kuantitas, oke. Okay. Informasi dari sidang MPL PGI 2026 ini ada 105 sinode yang berada di bawah naungan PGI. Kita patut bersyukur bahwa dari waktu ke waktu denominasi gereja semakin hari semakin bertambah. Tetapi kembali lagi, dengan bertambahnya gereja, apakah dampaknya juga semakin bertambah? Dampaknya juga terasa bagi lingkungan, bagi negara, bagi dunia di mana gereja ini hadir. Saya kira itu perlu untuk menjadi perenungan kita bersama-sama. Dan kalau kita membuka media-media sosial saat ini, sebagai pendeta saya juga agak kecewa. Ada banyak gereja yang berdebat tentang ajaran, tentang tradisi,
Saya berpikir, apa benar ini yang Tuhan mau? Bahwa gereja yang satu merasa diri lebih besar, sehingga melihat gereja-gereja yang lain lebih kecil. Ada gereja-gereja yang merasa juga bahwa mereka lebih rohani, ibadah-ibadah mereka lebih hidup, bahwa di gereja mereka Roh Kudus bekerja begitu luar biasa, sementara gereja-gereja yang lain itu dingin-dingin saja. Pergi ibadah tak ada hal yang kita bawa pulang. Saya berpikir, kalau gereja-gereja yang ada masih berada dalam kerangka berpikir seperti itu, bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling besar, kitalah yang paling rohani dan lain sebagainya, maka berani saya pastikan bahwa gereja itu sedang kehilangan jati dirinya. Gereja-gereja yang sibuk berdebat dan merasa diri paling benar, paling besar, paling rohani, adalah gereja yang sedang kehilangan jati dirinya, adalah gereja yang sedang kehilangan gembala, dan adalah gereja yang tidak berdampak. Ibu bapa serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan pertama tadi, siapa kita sebagai warga gereja? Dan ini saya kira perlu kita renungkan secara serius. Kalau kita melihat ke dalam Perjanjian Baru, kata gereja itu menggunakan kata eklesia. Secara sederhana, kata eklesia itu tidak pernah menunjuk kepada gedung. Eklesia itu menunjuk kepada orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar dari mana? Dipanggil keluar dari kegelapan, dan dipanggil keluar dari cara hidup yang lama, cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka dipanggil masuk ke dalam terang yang ajaib, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau demikian, saya berharap kita semua sepakat bahwa kita ini adalah orang-orang yang gak benar. Kita ini adalah orang-orang yang berada dalam kegelapan oleh karena dosa. Tetapi Tuhan memanggil kita bukan karena kita benar, bukan karena kita beres, bukan karena kita suci, tetapi karena Dia mengasihi kita. Dia memanggil kita keluar dari kegelapan untuk menjadi milik kepunyaannya. Saya kira poin pertama clear. Poin kedua jelas juga, bahwa yang memanggil kita Tuhan. Tidak ada orang yang menjadi Kristen karena kebetulan. Saya sangat mengimani hal itu. Tidak ada orang yang menjadi Kristen hanya karena dia terlahir dari seorang ibu dan ayah yang Kristen. Tidak. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Sebab juga dalam perjalanan, ada orang yang terlahir dari seorang ayah dan ibu yang bukan Kristen, ya. Tetapi dalam perkembangan dia menjadi Kristen. Dan sebaliknya juga, ada yang lahir dari ayah dan ibu sebagai Kristen, tapi dalam perkembangan dia juga tetap tidak menjadi Kristen. Jadi kalau berbicara tentang ini, jelas sekali bahwa Tuhanlah yang memanggil kita. Bagian Alkitab mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita semua yang ada dalam gedung gereja ini tiba pada pengakuan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, aminkan itu, bahwa Tuhan yang memilih kita. Aminkan itu, bahwa Roh Kuduslah yang berkarya melalui hati kita dan hidup kita, sehingga kita semua
mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Saya kira poin kedua jelas. Poin ketiga, untuk apa kita dipanggil? Untuk apa Tuhan menarik kita dari dalam kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib, menjadi umat milik kepunyaannya? Apakah hanya sekedar berbeda dengan yang lain supaya kita tampil beda? Saya kira tidak. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud yang sangat luar biasa bagi gereja-gerejanya yang ada di muka bumi ini. Tuhan mau supaya gerejanya menjadi terang. Tuhan mau supaya gerejanya menjadi berkat. Tuhan mau supaya gerejanya menjadi garam. Tapi coba bayangkan, jika garam itu sudah menjadi tawar, untuk apa lagi? Kalau gereja sudah menjadi tawar, kalau gereja tidak menerangi lagi, itu berarti gereja telah kehilangan jati dirinya. Gereja telah kehilangan gembala. Dan gereja telah kehilangan pengaruhnya atau dampaknya bagi sekitar. Saya kira di tiga momen yang kita peringati ini penting sekali untuk menghayati semua hal ini. Berbicara tentang persekutuan gereja-gereja yang ada di Indonesia, kalau kita melihat sejarahnya, pada awal-awal Injil masuk ke Indonesia yang dibawa seiring dengan kolonialisasi, ya, penjajahan, boleh dikatakan pada masa-masa pertama gereja itu menjadi anak emas karena dibawa dari luar, ya, diperlakukan dengan baik. Tetapi pada masa itu juga gereja sangat egois. Gereja-gereja setempat hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka berjalan sendiri. Tetapi ketika terjadi perubahan, Jepang masuk Indonesia tahun 1942 sampai 45, ya, bagi Jepang orang-orang Kristen itu adalah kaki tangan penguasa yang sebelumnya. Ya, dulu mereka diperlakukan sebagai anak emas. Tetapi ketika Jepang masuk, mereka dilihat sebagai kaki tangan penguasa sebelumnya. Karena itu mereka diperlakukan dengan tidak baik. Dalam tekanan dan dalam penderitaan itulah gereja-gereja di Indonesia mulai berpikir untuk melakukan gerakan bersama. Ya. Sepenanggungan, sependeritaan, dan berupaya bersama-sama untuk menghadirkan damai sejahtera bagi semua. PGI terbentuk tahun 1950. Ya, pada waktu itu namanya bukan PGI. Nama pertamanya itu DGI. Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Nanti belakangan baru mengalami perubahan. Nah, ibu bapa serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada 105 denominasi gereja yang bernaung di bawah PGI. Itu baru yang bernaung di bawah PGI. Coba ibu bapak bayangkan jika 105 denominasi gereja ini bisa bekerja sama dengan baik dalam menyatakan tanggung jawabnya, dalam menyatakan salam bagi semua, itu akan menjadi luar biasa. Tetapi juga akan menjadi apa ya, batu sandungan jika masing-masing gereja hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya melihat dirinya lebih besar daripada yang lain. Dan saya kira gereja seperti ini sedang bermasalah. Nanti ada paduan suara
kelompok 1 Tabita kalau tidak salah. Sektor 1 Tabita. Saya enggak tahu berapa pesertanya, sekitar berapa. Iya. Paduan suara itu kalau peserta yang 30 sampai 40 bukan indah ketika mereka menyanyi satu suara. Bukan menjadi enak didengar ketika semuanya nyanyi alto. Bukan. Bukan menjadi enak didengar ketika semua bass. Bukan. Dia menjadi enak didengar ketika ada harmoni antara sopran, tenor, alto, bass. Dan saya kira kita juga harus mampu melihat bahwa keberagaman gereja-gereja yang ada di Indonesia ini itu akan menjadi enak didengar gerakannya apabila ada harmoni gerap langkah bersama gereja-gereja yang tetap mengenali jati dirinya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil dari dalam kegelapan masuk ke dalam terang. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat. Saya membaca sejarah di zaman Romawi kuno, ketika wabah besar terjadi, ya, mungkin untuk kita konteks sekarang COVID yang lalu ya. Kalau ibu bapak ingat COVID yang lalu, betul-betul orang itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, waktu saya dan keluarga saya terpapar semua COVID. Sementara untuk ke pastori itu harus melewati lorong yang ditinggali oleh sebagian besar warga jemaat. Entah benar itu cerita yang sampai ke telinga saya. Ada anggota jemaat yang mengatakan, wah bahaya itu kalau Pak Pendeta masih turun naik lorong. Jadi pikirannya itu supaya saya tidak keluar-keluar. Waktu COVID orang sangat egois. Pada zaman Romawi kuno ketika wabah besar terjadi, ada begitu banyak orang yang meninggalkan keluarganya karena takut tertular. Takut tertular. Tapi pada waktu itu sangat luar biasa, warga gereja memilih tetap tinggal untuk merawat orang-orang yang sakit. Pada waktu itu dunia melihat apa? Dunia melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dari namanya gereja. Ketika orang memilih untuk pergi, gereja tetap memilih untuk tinggal, melayani dan menyatakan kasih. Orang melihat ada sesuatu yang sangat berbeda. Dan apakah kita juga masih bisa berbangga sebagai warga gereja? Mohon maaf kalau saya katakan peristiwa beberapa yang lalu, tahun yang lalu, ketika pada waktu itu ketua PGI kalau tidak salah ingat saya Solarso Sopater mengatakan begini, nggak ada lagi yang bisa dibanggakan dari gereja. Kalau dulu gereja dibakar, gereja diam. Gereja dianiaya, gereja sabar. Tapi pada masa itu Solarso Sopater katakan apa? Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Gereja sudah menganut hukum, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Gereja juga sudah membakar. Dia katakan tak ada lagi yang bisa dibanggakan. Ibu bapak serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, di hari ulang tahun PGI yang ke-76 ini, di hari atau minggu ekumene, di hari keturunan Roh Kudus, saya kira ada 3 poin penting yang bisa saya katakan kepada ibu bapak semua. Kenalilah siapa kita sebagai warga gereja. Katakanlah bahwa aku ini bukan orang yang benar. Katakanlah aku ini bukan orang yang beres. Tapi kalau aku menjadi Kristen itu karena Tuhan memanggil dan memilih aku. Kalau aku menjadi warga dari salah satu gereja karena Tuhan mau memakai aku menjadi alatnya untuk menyatakan damai sejahtera bagi keluarga, di dalam jemaat, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kita mungkin bukan orang yang sempurna, tetapi kita harus tahu kita punya gembala. Gembala kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Kita ini adalah anggota tubuhnya. Semua gereja-gereja yang ada di muka bumi ini adalah anggota tubuh Kristus. Karena itu tidak ada satupun anggota tubuh yang merasa diri lebih baik daripada yang lainnya. Tetapi semuanya punya tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing. Kalau di jemaat saya sudah pernah katakan, ibu bapak tahu apa fungsi ini yang paling mendasar yang setiap hari ibu bapak gunakan? Hah? Ini jempol. Ibu memuji.

Ini kalau mau gereja jam 9 baru mau kancing baju tanpa mengundangkan ibu jari, harus setel memang mulai jam 3 subuh. Ya. Setengah mati. Artinya apa? Semua gereja adalah anggota tubuh Kristus. Karena itu seharusnya semua gereja harus bisa bekerja sama dalam menyatakan pelayanannya demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Bukan kita yang dimuliakan. Ya. Ketika gereja mencari kemuliaan, mereka sudah kehilangan jati diri. Gereja yang benar menghayati jati dirinya adalah gereja yang selalu melakukan segala sesuatunya demi kemuliaan Kristus, demi kebesaran Tuhan. Dan gereja yang demikian akan selalu berdampak. Saudara-saudara, mari kita tetap menghayati siapa kita, dan juga sekaligus dengan pengharapan meyakini bahwa kita punya gembala. Dalam berbagai keterbatasan, dalam penyerahan sungguh-sungguh kepada Dia, Dia akan membuat kita berarti, sehingga kehadiran kita akan selalu membawa salam dan damai sejahtera. Kadangkala salam itu bukan karena tidak ada masalah, tetapi shalom itu lebih banyak berbicara tentang relasi keutuhan kita dengan Tuhan dan sesama. Saya kira demikian. Terpuji Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Saya tanya Pak Pendeta Yance sebelumnya, kira-kira berapa menit kau khotbah biasa di situ? Dia bilang paling lama 20 menit. Ya ini sudah lewat ini. Amin ya.

Selanjutnya dipersilakan paduan suara sektor 1, Tabita. Silakan.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, usai sudah perjumpaan kita di hari ini di Makassar pagi ini bersama saya Mori Hermelasari. Dan sebentar pendengar akan dilanjutkan bersama rekan saya Idam Saiful Malik. Dan terima kasih pendengar yang sudah bergabung dan masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Sampai jumpa, dan untuk itu saya pamit undur diri. Dan di pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan di ruang dengan Anda lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 10 sampai 11 siang. Sambut obrolan seru dengan anak-anak berprestasi.
1: Nama aku Elifa Bilian Ravita, biasanya dipanggil Elifa. Jadi biasanya kuota itu 10 orang.
0: Ditemani

0: anak-anak pilihan. Dongeng menakjubkan.
1: Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura.
2: Alangkah indahnya langit itu.
0: Dan info-info menarik untuk kalian.
3: Jadi kalau kuotanya nggak mencukupi, biasanya dibatalin lah. Ya minim.
0: Jadi, ayo berpetualangan bersama kami setiap minggu hanya di Pro 1 RRI Makassar. Idola Indonesia Layak Anak.
4: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Nah, kita kembali lagi nih di acara kesayangan adik-adik semuanya. Apalagi kalau bukan Idola Indonesia Layak Anak. Nah, hari ini hari Minggu. Nah, seperti biasa akan ada bintang tamu Mucik yang berprestasi tentunya. Dan sebenarnya nih, hari ini yang akan memandu acara Idola adalah host Idola yang selalu membawakan Idola sebelumnya ya. Nah, ada Nabila Zahra. Dan wah, ternyata Nabila Zahra Ahmad nih, kalau yang mungkin tayangan di sebelumnya masih kecil-kecil gitu ya. Nah, sekarang Nabila sudah gede, sudah besar, sudah remaja dan tentunya berprestasi. Nah, selain Nabila juga kita kedatangan ini ada namanya Arsy ya. Nah, Arsy juga ini berprestasi. Nah, sebelum Nabila jadi host, kita mau tanya-tanya dulu. Halo Kakak Nabila.
5: Halo.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Apa kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
4: Wah, cantik sekali Nabila hari ini. Selempangnya apa sih?
5: Selempang saya?
4: Ya.
5: Ya, best performance.
4: Best performance?
5: Duta Pelajar Sulawesi Selatan.
4: Wah, jadi Nabila baru saja memenangkan.
5: Iya.
4: Oke, penghargaan di Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Tahun ini
5: 2026.
4: Yeah. Wah, luar biasa. Nah, Nabila dulu deh. Nabila perkenalkan diri dulu dong sebelum Arsy.
5: Oke. Halo sobat Idola. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Ahmad, asal Makassar, berusia 13 tahun.
4: Oke. Dan sekolahnya di mana sekarang?
5: Saya bersekolah di SMP Negeri 19 Makassar.
4: SMP Negeri 19 Makassar.
5: Iya.
4: Waktu itu kan waktu Nabila bawain Idola, Nabila masih SD ya?
5: Iya, masih kecil-kecil dan imut.
4: Nabila waktu itu sekolah di SDN Tok
5: SD 20. Unggulan Todopuli.
4: Todopuli. Wah, luar biasa. Dan sekarang udah SMP. Dan Nabila katanya sekarang banyak prestasinya.
5: Iya.
4: Tapi sebentar, kita mau sapa dulu Arsy ya. Halo Arsy.
6: Halo Kakak.
4: Apa kabar?
6: Alhamdulillah Kakak, saya baik.
4: Wah, Arsy, itu apa di sininya selempangnya?
6: Oh, ini the winner Putra-Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar tahun 2025.
4: 2025. Itu penghargaan yang terakhir yang didapat, prestasi terakhir. Atau ada lagi setelahnya yang baru-baru?
6: Ada sih Kak, cuman bukan tentang modeling gitu. Hah? Melainkan storytelling.
4: Oh, storytelling. Teman-teman, gimana nanti kalau kita tantang Arsy untuk storytelling? Berani gak Arsy?
6: Berani.
4: Wih, hebat, berani. Sama seperti Kakak Nabila. Oke, Arsy, sama seperti Kakak Nabila tadi, perkenalan diri dulu dong.
6: Oke, Kakak. Hello everyone. My name is Arsy Adera Azara Nur Rahmat. You can call me Arsy. I am 9 years old and I'm from Atira School. Thank you.
4: Oke, artinya adalah
6: Halo teman-teman, nama saya Arsy Adera Azara Nur Rahmat, bisa dipanggil Arsy. Umur saya 9 tahun dan saya sekolah di SD Islam Atira 1 Makassar.
4: Wah, SD Islam Atira 1 Makassar umurnya 9 tahun ya?
6: Iya.
4: Wah, keren. 9 tahun tapi udah luar biasa. Sama seperti Kakak Nabila nih. Mulai dari kecil kan Kakak Nabila berprestasi?
6: Iya, Kak.
4: Sampai sekarang. Dan Pak Arsi juga seperti itu. Nabila, ceritain dong apa saja sih prestasi-prestasi Nabila sejauh ini?
6: Oke, baik, Kak. Oke, yang saya sedarai itu harus semuanya kah?
4: Yang Nabila bisa deh.
6: Sebagian aja, Kak.
4: Ya, sampai 2025 deh.
6: Oke. Pertama itu juara runner up 1 putri duta pelajar regional Kota Makassar, the best performance duta pelajar Sulawesi Selatan 2026 dan juara 2 kata perorangan Bupati Goa 2025. Juara kata baraku, juara perunggu kata baraku Bupati Goa 2025.
4: Wah, banyak sekali prestasinya Nabila ya. Sudah duta pelajar Makassar.
6: Iya, Kak.
4: Terus juga sudah jadi duta pelajar Sulsel ikutan juga. Oke, termasuk juga Nabila jago karate.
6: Iya dong, Kak.
4: Wow, sabuk apa sekarang Nabila?
6: Saya sekarang sabuk biru, Kak.
4: Ih, tepuk tangan dong harus. Yeay. Oke. Ih, ada ayah bundanya ya?
6: Iya, Kak.
4: Juga itu siapa?
6: Adek Sa.
4: Ada adek siapa?
6: Adek
4: Badrul. Halo Adek Badrul. Oke, nah sekarang Arsi lagi ceritain prestasi-prestasinya Arsi apa saja.
7: Oke, Kakak. Yang 2026 itu ada saya lomba storytelling ya, Kakak. Saya lupa sih namanya, Kakak. Yang penting saya 2 kali, Kakak.
4: Oke.
7: Terus yang 2025 itu saya mengikuti Putra-Putri Ekonomi Kreatif Sulsel Bar tahun 2025. Terus ada Fashion Icon tahun 2025. Dan ada Putra-Putri Gema Ramadan Sulawesi Selatan tahun 2025. Ada King and Queen 2025. Terus ada Putra, saya lupa sih kan namanya itu. Sudah, Kak.
4: Oke, yakin sudah? Kayaknya masih kasih waktu nih, masih ada nih.
7: Tapi saya agak lupa sih kan namanya. Oke.
4: Tepuk tangan dong buat Arsi. Luar biasa loh. Dan hari ini adik-adik kita bahasnya itu tentang minat dan bakat bisa jadi prestasi. Dan sebentar, mudah-mudahan ya kita bisa bersama dengan foundernya Mingkat. Jadi Mingkat itu pengembangan minat dan bakat nih untuk adik-adik yang tertarik ingin seperti Arsi, ingin seperti Nabila. Nah ini bisa gabung di Mingkat. Itu ya kakaknya? Oh bukan?
6: Bukan.
4: Oh bukan. Baiklah kalau begitu. Nah ini kalau Nabila sendiri dari berbanyak prestasinya, berbagai prestasinya, mana sih yang paling Nabila paling berkesan? Dan kenapa?
6: Oke, Kak. Yang paling berkesan itu duta pemilihan duta pelajar Sulawesi Selatan, Kak.
4: Oh, yang baru?
6: Iya, Kak.
4: Kenapa?
6: Berkesan banget karena soalnya kita harus menyaingi berbagai macam sekolah dan rata-rata di situ tuh, Kak, apa ya, usianya kayak seperti SMA, Kak. Iya. Jadi harus, Kak, apa ya, Kak? Susah sekali ya di saingi, Kak. Jadi tapi di situ tuh belajar terus, Kak. Tapi alhamdulillah saya sudah masuk top 12 awal dan di situ tuh, Kak, kayak kurasa bangga, Kak, karena bisa, Kak, menyaingi tuh yang SMA, Kak.
4: Yang paling kencang suaranya siapa itu? Oke. Dan Nabila katanya salah satu yang termuda juga ya?
6: Iya, Kak. Paling muda, paling imut.
4: Dan finalisnya dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan tuh.
6: Iya.
4: Dari sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan. Wah. Jadi awalnya dari tingkat Makassar
6: langsung ke provinsi, Kak.
4: Di utus lagi lanjut di tingkat provinsi.
8: Iya, Kak.
4: Wah, dan saingan dengan pelajar Sulawesi Selatan, juga kakak-kakak yang usianya lebih di atas Nabila. Iya. Dan Nabila masuk UAS sebagai best
8: of all.
4: Tepuk tangan dong. Oke, kalau Arsi sendiri, dari banyak sekali tadi disebutin Arsi sampai lupa-lupa ingat loh, karena saking banyaknya, yang mana sih Arsi yang menurut Arsi ini deh yang paling gak bisa saya lupain? Lomba apa?
7: Yaitu Lomba Putra-Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar tahun 2025, Kakak. Karena itu banyak sekali sih, Kak, kenang-kenangannya, Kakak. Dan itu juga lomba pertama saya yang 4 hari kegiatannya, Kakak.
4: 4 hari? Yeah. Ngapain aja selama itu?
7: Nah, yang hari ke-1 itu photoshoot dan gala dinner. Hari kedua itu interview. Terus hari ketiga itu talent show. Dan hari terakhir itu grand final.
4: Wah, terus ceritain dong waktu grand final disuruh apa aja sampai akhirnya diumumkan the winner of Putri Ekonomi Kreatif Sulawesi Selatan 2026 adalah Arsi. Gimana ceritain dong waktu grand final.
7: Waktu grand final sih saya itu orasi. Tapi itu saya agak gugup, Kak, karena di situ kan agak susah kan menurut saya. Tapi alhamdulillah saya berhasil melewati semua ini.
4: Wah, orasinya waktu itu apa sih, Arsi, yang diingat tentang apa?
7: Kayaknya tentang, saya lupa sih, Kakak.
4: Oke.
7: Kayaknya wisata gitu.
4: Oh, wisata.
7: Kayaknya sih.
4: Dan akhirnya juara.
7: Iya, Kak.
4: Gimana perasaannya waktu itu?
7: Saya senang sekali, Kak. Saya merasa bangga dengan saya karena itu saya bisa melewati semua.
4: Wih, hebat.
7: Dari hari ke-1.
4: Oke, tepuk tangan lagi dong buat Arsi, 4 hari loh. Dan katanya nih, Kakak Nabila lebih lama lagi. 40 hari. Oh, bukan.
8: Enggak.
4: Astagfirullah, saya yang salah. Maafkan Nabila, salah info nih. Naskahnya katanya 40 hari, maka Nabila, itu ngapain 40 hari Nabila? Oke.
8: Okay.
4: Gimana ceritain pengalamannya di Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Berapa hari, terus ada apa aja selama itu?
8: Kayaknya kok seingat

0: gitu. Kamu di mana deh kak? Aku lupa ih kak, yang penting banyak sekali kegiatan 4 hari itu kak.
1: Oh 4 hari juga?
0: Iya kak, ada juga seperti gala dinner, photoshoot, orasi, ya gitu kak. Sama seperti kak Anu,
1: sama Tarsi. Sih, waktu grand final gimana? Ngapain waktu aja grand final?
0: Di situ tuh kak, latihan opening number, opening dance, habis itu latihan menari juga kak. Hari itu latihan tari Pakarena kayaknya. Terus pasnya dimulai itu kak, ada pengumumannya di situ deh kak. Capek tak menunggu kak, tapi untungnya kuat kak tuh kak. Di situ tuh DSP kak, kalau dipanggil nama aku yang masuk top 12.
1: Wah keren keren keren keren. Dan Nabila waktu itu apa yang ditampilkan? Kalau katanya
0: song,
1: orasi, kalau Arsy, kalau Nabila apa?
0: Yang
1: ada talent kah atau
0: ada
1: apa?
0: Ada talent kak. Tapi yang pertama itu tuh kak, pasnya gala dinner itu orasi kak, speech.
1: Oh ada orasi juga?
0: Iya kak. Tentang wisata dan tentang wisata dan ekonomi pendidikan kayaknya tuh kak.
1: Wih hebat hebat hebat. Dan kakak Nabila bisa tuh?
0: Iya kak.
1: Oke. Dan
0: habis itu yang kedua motion challenge. Kalau sudah motion challenge talent show kak, dan saya tahu talent show ku menari mandar kak, Litana Mandar, kita tahu kak.
1: Oh bisa?
0: Bisa dong kak.
1: Nabila sekarang pintar nari?
0: Iya dong.
1: Wah bisa nari apa saja Nabila?
0: Bermacam-macam kak.
1: Macam-macam? Wow wow wow wow. Kalau Arsy bisa apa aja talentnya?
2: Saya itu bisa storytelling, bisa menari, bisa modeling, bisa menyanyi, bisa piano juga, dan bisa bahasa Inggris.
1: Bisa bahasa Inggris, wah luar biasa. Kalau kakak Nabila udah jago karate,
0: menari,
1: puisi,
0: MC. Iya kak.
1: Nyanyi
0: juga kak, tapi nggak terlalu sih kak. Tapi alhamdulillah pasnya saya ikut lomba di sekolah saya toh kak.
1: Katanya pernah juara kan?
0: Iya kak, juara dua.
1: Wow.
0: Iya kak.
1: Oke. Nah ini nanti kita mau tantang untuk unjuk bakat. Tadi Arsy sudah bilang saya bersedia untuk storytelling. Berarti sisa kakak Nabila nih. Bagaimana kalau kita suruh kakak Nabila challenge, ini kan challenge Nabila kan, puisi bisa enggak? Nanti disiapkan setelah jeda iklan.
0: Deh kak, mau kasih menari?
1: Ih gak bisa, gak muncul ki. Oh iya boleh deh. Nanti kita arahkan kameranya ke Nabila ya. Oke, tapi siap enggak?
0: Insya Allah siap kak.
1: Ih luar biasa, bisa menerima tantangan. Oke, sebelum kita jeda, kalian masih ingat gak opening numbernya?
0: Ingat kak.
1: Kalau Arsy?
2: Kayaknya boleh saya praktekkan?
1: Boleh, sambil siap-siap diingat-ingat dulu nih kakak Nabila dulu ya, kita lihat ya. Oke? Sambil diingat, praktekkan dalam hati. Oke, kakak Arsy, kakak Nabila, opening numbernya gimana?
0: Berdiri kak, bisa.
1: Duduk aja.
0: Ya udah.
1: Nanti di kamera kepotong kepalanya Nabila. Kelihatan.
0: 2-3, Nabila Zahra Ahmad, 13 tahun, SMP Negeri 19 Makassar, Kota Angin Mamiri, Kota Makassar.
1: Yeay. Oke, Arsy udah ingat?
2: Iya.
1: Oke, coba gimana?
2: I am Arsy Adera, 9 years old, from Makassar.
1: Hebat, luar biasa semuanya ya penampilannya. Baiklah, kalau begitu kita jeda dulu ya. Nanti kalian siap-siap untuk tampilkan bakat. Tetaplah pendengar, sahabat idola. Di, kita punya Yelil, masih ingat gak?
0: Masih dong, Kak.
1: Kalau Kak Idam bilang idola, jawabnya Indonesia,
2: Indonesia layak
1: anak. Ada gerakannya Indonesia layak anak. Kita sama-sama. Arsy siap? Oke, idola Indonesia
2: layak anak.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih bersama di acara Idola Indonesia Layak Anak. Tepuk tangan buat kita semua dong. Nah, waktunya challenge. Dan Kak Idam tadi waktu lagu tuh sempat kepikiran, kan di acara ini tuh selalu challenge-nya dadakan. Tapi Arsi tenang. Arsi tetap. Atau mau diubah Arsi challenge-nya? Sama aja ya, storytelling aja ya. Oke, siap-siap. Arsi katanya storytelling aja. Kalau begitu Kak Nabila kalau tadi terima challenge menari, tapi Kak Ida mau ubah katanya bisa MC, bisa host. Ya, pengen kak. Ngebuktiin mau enggak? Bisa enggak terima challenge-nya?
1: Boleh dong, Kak.
0: Oke, boleh-boleh. Dan juga sudah hadir bersama kita, nanti dikenalin sama Nabila sebagai host. Silakan Nabila.
1: Oke. Masih bersama kami di acara Idola Anak Indonesia Layak Anak. Halo Kak Asrul.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga Kak, boleh perkenalkan dulu dong.
2: Oke, baik, sebelumnya terima kasih host yang sangat luar biasa pada siang hari ini, cantik sekali ya. Oke, langsung saja kenalin, saya Asrul. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif di Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, yang tentunya pada siang hari ini senang sekali rasanya saya bisa hadir di RRI 1 Pro Makassar. Dan tentunya kita akan membahas beberapa pertanyaan dari Nabila selaku host. Dan untuk perkenalannya itu aja ya mungkin.
1: Oke Kak. Nah Kak Asrul, pertama-tama boleh dong cerita bagaimana pengalaman kakak sampai bisa aktif dan berprestasi seperti sekarang?
2: Oke, kalau ditanyain masalah pengalaman dan prestasi, tentunya semua orang pasti sudah melalui fase yang dimana kita generasi muda tentunya harus mempunyai target, yang dimana prestasi, alhamdulillah prestasi yang Kak Asrul dapat tentunya itu merupakan sebuah gambaran besar bagaimana Kak Asrul melewati rintangan dan tantangan. Alhamdulillah kemarin terpilih menjadi runner up 4 putra Sulawesi Selatan tahun 2026. Dan di tahun 2024 itu sempat mewakili Kota Makassar mengikuti ajang provinsi, mewakili Kota Makassar di tingkat provinsi di Putra Inspirasi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah dipercayakan menjadi winner Putra Inspirasi Sulawesi Selatan 2024. Dan saat ini tentunya saya menjadi founder di wadah Minkat, mengembangkan minat dan bakat. Dan tentunya pada siang hari ini akan ada tentunya sharing-sharing tentang Minkat. Dan mungkin itu saja untuk pengalamannya Nabila. Dan tentunya saya pesannya untuk generasi muda sih, saya bilangnya tidak ada manusia yang tidak diterpa ujian, maka dari itu terbentuk.
1: Oke Kak, terima kasih. Oke Kak, aku mau menanya nih, sebenarnya apa sih itu Minkat Kak?
2: Nah betul banget, kalau ditanyain apa sih itu Minkat? Minkat itu singkatan dari mengembangkan minat dan bakat. Jadi di mana Kak Asrul lansir pada saat Kak Asrul terpilih menjadi winner Putra Inspirasi Sulawesi Selatan 2024, di mana itu sebenarnya ya Nabila itu advokasi Kak Asrul, tapi di mana ternyata dari advokasi itu Kak Asrul tersadar bahwa ternyata advokasi itu adalah wadah perpanjangan tangan kita, di mana kita sebagai role model atau duta itu menjadi representasi terbaik. Nah di situ Kak Asrul memberanikan diri membuat sebuah wadah. Kak Asrul bentuk betul-betul, Kak Asrul atur sebagaimana rupanya. Kak Asrul membentuk Minkat ini di tahun 2025, yang dimana Minkat itu adalah proses pengembangan minat dan bakat untuk generasi muda, yang dimana kita ketahui kan generasi muda saat ini Nabila kurang akan percaya dirinya atau self confidence-nya. Maka dari itu Minkat hadir menjadi jembatan untuk adik-adik di mana dia bisa menemukan jati diri yang sebenarnya, seperti itu Nabila. Jadi Minkat itu betul-betul kita latih dari nol, dari fashionnya yang mungkin tidak memiliki fashion di dunia modeling ataupun di dunia public speaking. Di situ kita betul-betul bentuk mereka bagaimana mereka bisa keluar dari comfort zona nyamannya Nabila gitu.
1: Oh gitu Kak, jadi alasan kakak untuk membangun Minkat itu begitu ya?
2: Iya betul banget.
1: Oke Kak, Keren sekali. Kita beri tepuk tangan dong, Kak. Nah, sekarang saya ingin berlanjut tanya kepada Kak Arsy. Halo, Kak Arsy.
3: Halo, Kakak.
1: Nah, Arsy sendiri bagaimana sih cara mengembangkan bakat selama ini?
3: Nah, cara saya itu adalah berkat doa dan latihan saya, Kakak, yang sering sekali, Kakak. Makanya saya bisa menjadi winner, Kakak. Nih.
1: Wah, keren sekali. Kita tepuk tangan dong. Oke. Dari semua hobi, yang mana sih paling sering dilatih?
3: Semuanya, Kakak. Karena dalam seminggu itu pasti ada jadwal untuk latihan.
1: Masih adakah yang mau di anu?
3: Sudah tidak ada.
1: Oke. Kak Asrul, sekarang nih banyak anak-anak di zaman sekarang itu kayak merasa malu, insecure. Nah, gimana sih cara melawan rasa malu begitu, Kak?
2: Oke, kalau ditanyain bagaimana sih cara melawan rasa takut untuk memulai langkah. Nah, saya luar biasa sama Arsy, winner Putri Ekonomi Kreatif, yang dimana kita tahu bahwa jarang banget ada anak-anak seusia Arsy atau Nabila berani untuk tampil di depan. Maka dari itu kita harus mengapresiasi bagaimana kedepannya generasi muda ini bisa keluar dari zona nyamannya. Dimulai dari langkah kecil aja deh, semisal setiap hari ketika kita pulang sekolah ya, ketika pulang sekolah kita jangan langsung menggunakan handphone ataupun jangan langsung bermain, tapi kita harus evaluasi apa sih pembelajaran yang kemarin diberikan sama guru, seperti itu. Jadi dimulai dari langkah-langkah kecil kita bisa terbiasa gitu. Ibaratnya gini ya, Nabila, ketika kita bergaul dengan penjual parfum, otomatis ketika kita datang terus ke tempat penjual parfum itu, maka aroma dari rasa parfum itu akan tertular. Begitu dengan kehidupan siklus dari generasi muda. Ketika kita mengikuti arah jalan yang benar, maka tentunya kita akan melihat bagaimana kedepannya kita bisa berproses. Begitupun dengan sebaliknya, Nabila.
1: Oke, Kak Arsy, kamu pernah gak sih kayak merasa gugup saat lomba?
3: Pernah, Kakak, termasuk waktu saya mengikuti ajang Putra-Putri Ekonomi Kreatif Social Bar tahun 2025. Karena itu lomba pertama saya yang 4 hari, Kakak, kegiatannya. Termasuk ada photoshoot dan gala dinner. Hari kedua itu ada interview, hari ketiga itu talent show, dan hari terakhir itu grand final.
1: Oke, Kak, terima kasih. Nah, Kak Asrul, bagaimana sih cara mengenali bakat dan minat kalau ingin, ya itu, Kak.
2: Oke, Oke. Bagaimana sih cara mengenali bakat dan minatnya kita? Yang pertama, kita lihat fashionnya dulu. Seperti Arsy, apa sih fashionnya? Hobinya apa, Arsy?
3: Hobi saya itu ada menari, modeling, dan menyanyi. Makanya saya kursus di TikTok Talent Studio. Terus saya juga menyukai storytelling dan public speaking. Makanya saya kursus di iClass by Indri Wijaya. Dan saya menyukai bahasa Inggris, makanya saya kursus di English Academy by Ruang Guru.
1: Keren banget.
3: Dan terakhir, saya menyukai piano, makanya saya kursus di Purwacaraka.
2: Oke. Yang tadi Arsy katakan itu semua adalah prosesnya Arsy, begitupun dengan Nabila. Jadi bagaimana cara kita menemukan minat dan bakatnya? Yaitu kita harus cari tahu dulu fashion kita di mana. Dan lalu ketika kita sudah menemukan fashion kita, Nabila, kita harus cari tahu di mana wadah yang tepat untuk memulai proses kita. Semisal Arsy tadi bilang latih public speakingnya di Kak Indri Wijaya.
3: Iya.
2: Terus latih talentnya di TikTok. Nah, itu semua adalah proses di mana Arsy sudah tahu, oh ternyata ketika saya ingin menemukan bakat yang saya miliki, saya harus menemukan tempat untuk berproses. Nah, maka dari itu untuk generasi muda, tentunya ketika teman-teman semua atau generasi muda masih ingin mengetahui bagaimana proses pengembangan dirinya, jangan sungkan-sungkan untuk cek Instagram ini karena kami memulai dari prosesnya dulu, kita memulai dari nol. Jadi ketika teman-teman semua merasa ragu dengan dirinya, jangan sungkan-sungkan, karena Minkat adalah wadah perpanjangan tangan dan membantu semua generasi muda untuk memulai berproses.
1: Wah, keren sekali. Kasrul, bagaimana sih cara ikut di Minkat?
2: Oke, kebetulan hostnya adalah anak didik saya. Oke, jadi untuk memasuki wadah Minkat itu sebenarnya kita tidak ada batasan umur dan tidak ada batasan usia. Siapapun yang mau betul-betul berproses bersama. Karena bedanya Minkat dengan wadah-wadah yang lain, kita itu betul-betul menerima semua masukan dari adik-adik, dari teman-teman. Jadi tidak ada tekanan ataupun tidak ada batasan. Artinya ketika Nabila atau Arsi ingin mengungkapkan apa yang ingin dia khawatirkan selama ini, apa yang ingin dia lakukan, kita menerimanya. Begitupun dengan saya pribadi. Jadi saya betul-betul ketika teman-teman ingin memasuki wadah Minkat, betul-betul kita memulai dari nol dan tidak memandang siapa yang masuk, mau latar belakang background duta ataupun baru memulai, kita tidak memandang hal tersebut. Karena yang namanya proses itu kita tidak bisa melihat orang dari langsung tingginya gitu Nabila. Jadi kita memulai proses dari nol. Jadi ketika kita sudah merasa, oh ini anak berproses dari nol, yang bangga otomatis dari Minkat begitu. Karena memang target sebenarnya kita itu adalah anak-anak yang belum menemukan bakat dan minatnya gitu. Karena di Minkat itu sudah ada mentor-mentor yang terbagi, ada mentor public speaking, mentor tari, terus mentor catwalk. Jadi semua ada mentor yang terbagi gitu. Dan mentornya semua bisa dibilang sudah terverifikasi betul-betul dengan fashion Nabila gitu.
1: Okay. Wah, seru sekali ya.
0: Wah, dan Kak Nabila ini termasuk di Minkat juga.
2: Betul.
0: Ya? Pantesan hostnya jago ya. Semoga Nabila berhasil untuk challenge-nya sebagai host karena Nabila. Nah sekarang Nabila, karena waktu kita udah mau habis nih, Nabila sekarang kasih challenge ke Arsy.
1: Oke, silahkan. Oke.
4: Berdiri.
3: And my dear friends, my name is Arsy Adera. I am 9 years old and I am from Atira School. Today, I want to tell you something that brings me simple but meaningful happiness. It may look small, but for me, it is very special. That thing is my favorite, nylon. Nylon is not just an ordinary character or toy for me. It represents comfort, joy, and a little escape from the busy world. Every time I see nylon, I feel calm and happy, as if all my worries slowly fade away. I first knew nylon when I was looking for something cute and cheerful. Its soft colors, adorable shape, and gentle expression instantly caught my attention. Since that moment, nylon has become one of my favorite things. I love nylon because the feeling it gives me. It reminds me that happiness doesn't have to be big or complicated. Sometimes happiness can come from simple things, like seeing something cute, smiling for no reasons, or remembering sweet little moments. Whenever I feel tired or stressed, I look at nylon and somehow it makes me feel better. It's like a small reminder to solve

0: It's a little piece of happiness that I carry with me every day. That is all about my lovely Naila. Thank you for listening. See you.
1: Kayak keren sekali kamu, Arsy.
0: Terima kasih, kakak.
1: Iya. Nah, Kak Surul, bagaimana menurut kakak yang melihat anak-anak seperti Arsy yang aktif mengembangkan bakat, kak?
2: Oke, kita berikan aplaus lagi untuk Arsy. Oke, tentunya melihat Arsy, saya terasa iri ya, karena kenapa di usia pada saat saya di usia Arsy, saya belum bisa eksplor diri saya. Maka dari itu saya sangat berbangga banget dengan Arsy, apalagi dengan orang tuanya yang betul-betul membantu anaknya, betul-betul yang berproses dari nol. Jadi saya merasa bahwa generasi muda itu tentunya harus dilatih dari sekarang, yang dimana ketika sudah dewasa tentunya dia sudah memiliki fase yang dimana dia sudah mengetahui bagaimana jalan hidupnya. Tapi kalau semisal seusia Arsy, mungkin untuk diarahkan itu sangat mudah gitu. Jadi saya berpesan kepada seluruh generasi muda di Sulawesi Selatan atau di Indonesia, saya berpesan bahwa ketika kita ingin melangkah, jangan takut dan jangan bimbang, karena pada dasarnya langkah awal itu dimulai dari keyakinan kita. Jadi ketika kita yakin dengan diri kita sendiri, maka ada cahaya yang menerangi kita. Seperti pada saat ini saya sudah melihat wajah yang sangat luar biasa, ada Nabila menjadi host, Arsy menjadi narasumber, dan tentunya itu merupakan sebuah kebanggaan kita sebagai, mungkin dari saya, dari founder Minkat, melihat Arsy itu sangat luar biasa tentunya. Jadi terima kasih banyak kepada anak-anak generasi muda yang betul-betul mengimprove dirinya, yang betul-betul melatih dirinya. Jadi Arsy jangan sampai stuck sampai sini, usahakan latih terus dirinya, begitu pun dengan Nabila. Karena pada dasarnya kita aja dari seusia kasur masih butuh belajar, apalagi Nabila gitu. Jadi ya mungkin pesannya Kasrul, I believe that happiness is when I can be an inspirational person. Prinsipnya Kak Asrul adalah kebahagiaan Kak Asrul ketika Kak Asrul bisa menjadi sosok yang menginspirasi. Semoga Arsy dan Nabila juga mengikuti goals dari Kak Asrul. Jadi tidak perlu menjadi orang hebat untuk menginspirasi Nabila. Ketika kita sudah memulai langkah kecil, ketika kita sudah berdampak dengan orang, itu adalah betul-betul orang-orang yang dapat menjadi role model. Jadi kita tidak bisa didefinisikan ketika kita sudah pakai crown itu kita menginspirasi, no. Tapi ketika kita berani untuk speak up, berani untuk bercerita, itu adalah langkah awal yang sangat luar biasa. Seperti itu.
1: Oke, kak. Nah, Arsy, kamu punya gak cita-cita?
0: Saya punya. Yang pertama itu dokter spesialis, dan yang terakhir itu Putri Indonesia.
1: Yeay. Masya Allah, keren sekali. Semoga cita-citanya bisa tergapai ya.
0: Amin kakak, bismillah.
1: Amin. Oke, pesan Arsy untuk teman-teman yang masih malu untuk menunjukkan bakatnya, apa tuh?
0: Dear friends, don't be afraid to dream big, because dream can come true if you dare to kiss them. Jadi artinya teman-teman, kalian jangan takut untuk bermimpi yang besar, karena mimpi tersebut akan menjadi kenyataan jika kalian berani untuk mengejar mimpi tersebut.
1: Keren. Nah, Kak Asrul, bagaimana pengalaman yang ada di kelas Minkat, kak?
2: Kayak pengalamannya ya. Nah, untuk saat ini tentunya ada batch pertama. Batch pertama itu adalah ada berjumlah 15 orang yang masuk ke Minkat dengan latar belakang yang berbeda. Latar belakang yang berbeda artinya ada seusia Nabila yang sudah betul-betul memang mahir di bidang modeling, dan ada juga yang berproses dari nol. Dan yang menjadi tantangannya di sini Kak Asrul adalah bagaimana Kak Asrul bisa menyeimbangkan prosesnya. Jadi kalau di Minkat itu tidak, jujur ya, tidak ada pembeda. Kita tidak ada pembeda, betul-betul kita sama, kita betul-betul sama. Dan ketika nantinya Minkat, anak-anak Minkat turun lomba, betul-betul Kak Asrul dan tim-tim yang lain betul-betul mengarahkan seluruh tenaganya dan mengarahkan seluruh kemampuannya untuk membina adik-adik Minkat. Dan tentunya Minkat ini juga tidak akan besar tanpa bantuan dari teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Ainur Mei Rohima selaku pembina Minkat, ada Sarah Amelia, itu adalah orang-orang yang membantu di belakang layar saya. Dan saya tidak, prinsipnya Minkat itu

0: kita tidak pernah takut untuk dibilang alay. Karena kenapa? Kan? Karena kenapa? Karena kita generasi muda itu perlu yang namanya improve diri. Yang dimana kalau kita improve dirinya, orang pasti orang bilang, ih alay banget, bahasa Indonesia banget, sok model banget. No, tapi bagaimana kita bisa mengatur diri kita, di mana kita posisikan menjadi duta, menjadi teman, menjadi orang yang biasa. Kan sebenarnya kalau duta itu memiliki dua wajah ya. Yang pertama kita harus menjadi diri kita sendiri, dan di mana yang kedua itu kita harus melihat representasi apa yang kita gunakan. Seperti Kasrul menggunakan sas dari Putra Putri Sulawesi Selatan runner-up 4 gitu. Seperti itu aja sih Nabila.
1: Oke, keren banget ya. Kita beri tepuk tangan lagi dong. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung di program Idola Anak. Nah, seru sekali ya kita obrolan kita kayak tentang minat dan bakat bisa jadi prestasi. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Asrul dan Kak Arsy yang sudah hadir berbagi cerita dan inspiratif hari ini. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Semoga adik-adik yang ada di rumah bisa lebih semangat untuk mengembangkan bakat dan minat. Ya. Ya, cocok nih.
0: Oke, udah cocok.
1: Oke. Saya Nabila Zahra Ahmad, sampai jumpa di program Idola Indonesia Layak Anak. Berikutnya hanya ada di Pro 1 RRI Makassar. Dadah guys.
2: See you.
1: Hai Sobat Idola, selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 siang, sambut obrolan seru dengan anak-anak berprestasi.
3: Nama aku Elifa Bilian Ravita, biasanya dipanggil Elifa. Jadi biasanya kuota itu 10 orang.
1: Ditemani

0: dongeng menakjubkan.
1: Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura.
2: Alangkah indahnya langit itu.
0: Dan info-info menarik untuk kalian.
3: Jadi kalau kuotanya nggak mencukupi, biasanya dibatalin lah. Ya minim.
0: Jadi, ayo berpetualangan bersama kami setiap minggu hanya di Pro 1 RRI Makassar.

01 RRI Makassar. Senang sekali saya Dini dapat kembali menemani Anda dalam program Jelajah Negeri. Dalam edisi kali ini, kita akan menelusuri salah satu keindahan bahari yang luar biasa dari Sulawesi Selatan. Tempat ini tidak hanya mempesona dengan lautnya yang jernih, tapi juga menyimpan kekayaan ekosistem laut yang menakjubkan. Kita akan menjelajahi Taman Nasional Takabonerate, surga bawah laut di ujung selatan Sulawesi. Taman Nasional Takabonerate terletak di Kecamatan Takabonerate, sebuah wilayah kepulauan yang secara geografis terpisah dari Pulau Selayar, pulau utama sekaligus terbesar di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kawasan ini merupakan salah satu

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
4: Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Ih, gak gitu juga kali.
4: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
4: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
4: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
5: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada. Apa kabar untuk Anda semuanya? Sehat selalu dan alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di program info akhir pekan untuk edisi hari Minggu, tepatnya di 24 Mei di tahun 2026 bersama saya Eni Adnan. Tinggal menghitung hari, insya Allah kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, yang insya Allah kalau tidak salah itu di tanggal 27 Mei. Jadi antara 27-28 sih sebenarnya. Jadi kita menantikan nantinya. Dan banyak perkiraan nanti hari lebaran itu di hari Rabu 27 Mei 2026. Dan tentunya kita harus menyambut Idul Adha dengan penuh persiapan yang terbaik. Jadi pendengar, Idul Adha adalah hari raya umat Islam yang identik dengan ibadah kurban sebagai bentuk ketaatan, pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan momen ini juga menjadi simbol pengorbanan, keikhlasan, kepedulian kita terhadap sesama. Dan juga adapun landasan ibadah kurban, ibadah kurban itu memiliki dasar yang sangat kuat dalam ajaran Islam, diantaranya perintah Allah dalam Al-Quran untuk berkurban sebagai bentuk ibadah. Dan selain itu, kurban juga merupakan sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu, sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih di program Info Akhir Pekan dan masih mengenai persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha. Jadi ada beberapa yang perlu kita siapkan sebenarnya untuk menjelang Hari Raya Idul Adha. Mulai dari persiapan niat dan hati. Jadi kita harus meluruskan niat, menanamkan keikhlasan dalam beribadah. Kemudian persiapkan kurban. Jadi menabung, merencanakan pembelian hewan kurban sejak dini. Kemudian memahami syariat kurban. Jadi kita memastikan hewan yang kita kurbankan itu sehat, cukup umur, dan yang terpenting tidak cacat. Kemudian meningkatkan ibadah. Jadi meningkatkan ibadah seperti memperbanyak zikir, doa, amalan di 10 hari pertama Zulhijjah. Dan yang terakhir, menumbuhkan kepedulian sosial. Jadi kita berbagi kepada sesama melalui daging kurban yang kita sedekahkan. Semoga tentunya kita bisa merayakan Idul Adha dengan penuh sukacita nanti. Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti kami di program Info Akhir Pekan.

Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femini kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Ulleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Kata Cole melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femini. Klub asal

lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3/10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos escapar. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Dá um adab jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrab, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam tiga musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: Persib Bandung berhasil menyegel gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk
2: saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo. KBS yang didukung sekitar 2000-an suporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, tiga pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Selamat siang, terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kali ini program Indonesia Menyapa Siang kami hadirkan kembali untuk Anda dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan berbagai peristiwa aktual lainnya. Dan kali ini bersama saya Luna Elia hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja topik pembahasan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 ini, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Ade Kurnia dari Ruang Gatekeeper untuk menyampaikan topik-topik pembahasan menarik di hari ini. Silakan, Ade.
6: Baik, Luna. Pendengar, berbagai topik pilihan akan kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda siang hingga sore hari nanti. Di antaranya, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, seperti biasa di hari Minggu, akan kami hadirkan kembali jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian, 9 warga negara Indonesia aktivis global Sumut Flotilla yang bebas dari penahanan Israel akan pulang dan tiba di tanah air hari ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI Fahid Nabil Mulahaila mengatakan mereka akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang Terminal 3 nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. 19 WNI tersebut terdiri dari jurnalis dan relawan yang menjalankan misi kemanusiaan mengantarkan bantuan untuk Gaza Palestina. Nanti kita akan update informasinya untuk Anda bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia melalui hasil rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Selain menaikkan BI rate menjadi 5,25%, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6,00%. Kebijakan ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat memanasnya konflik dan perang di kawasan Timur Tengah yang memicu gejolak pasar keuangan internasional. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ini membawa dampak besar terhadap masyarakat, dunia usaha, perbankan, investasi, hingga obligasi pemerintah. Lalu bagaimana dampaknya terhadap cicilan dan kehidupan masyarakat? Kita akan memperbincangkan mengenai hal ini nanti dengan narasumber yang sudah dipersiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Kemudian Luna dan juga pendengar, jemaah haji di Tanah Suci akan menghadapi puncak haji Armuzna 2026. Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai menghemat tenaga dan fokus mempersiapkan diri menuju fase puncak ibadah haji. Juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf mengatakan, puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Jemaah diminta tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel, terutama pada siang hari mengingat suhu di Mekah dan Madinah berkisar 38 hingga 42 derajat Celcius. Apa saja yang perlu menjadi persiapan jemaah haji? Nanti akan kita bahas bersama narasumber terkait. Dan kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai informasi aktual lainnya. Anda dapat menyampaikan pandangan, komentar, dan informasi ke WhatsApp kami melalui 081-399-399-888. Kami nantikan partisipasi Anda. Demikian, Luna.
5: Iya, terima kasih Ade Kurnia. Demikian tadi beberapa topik yang kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya yang ditunggu-tunggu adalah kabar pulangnya 9 aktivis termasuk juga jurnalis WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang sempat menjadi korban penculikan Israel ya ketika ikut dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ke kawasan Gaza Palestina, sore nanti akan tiba di tanah air ya, dijadwalkan akan tiba pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ada reporter kami yang akan memantau langsung di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang perihal dari kepulangan para WNI yang sempat ditahan oleh Israel.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Siang ini kami hadirkan kembali video potensi daerah diawali dari Pantai Hatumete di Siri Sori Islam, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang menawarkan panorama batu karang hitam dan pepohonan kelapa yang menawan. Seperti apa keindahannya? Kami hadirkan laporan ini bersama Abdullah Leurima.
7: Pendengar dan pemirsa RRI.net, Negeri Siri Sori Islam di Kecamatan Saparwa Timur Kabupaten Maluku Tengah menyimpan sumber daya alam yang berlimpah. Selain perkebunan dan perikanan, negeri berpenduduk sekitar 2.500 jiwa ini juga memiliki objek wisata yang menarik, yakni Pantai Hatumete. Objek wisata keluarga ini tampak unik dan berbeda dari yang lain, karena disuksesi siabrek batu karang hitam yang menyembul di pesisir pantai. Selain itu, barisan pepohonan kelapa yang memagari pesisir pantai menambah eksotisme objek wisata keluarga ini. Warga lokal Said Sopamena mengatakan, pantai yang berada di ujung kampung ini tidak berbahaya untuk kegiatan renang maupun snorkeling.
8: Dari dulu orang tua-tua di sini dulu panggil nama Hatumete. Nah, karena batu itu kan di sini kan batu itu dibahasa di sini.
9: Hatumete
8: bukan hitam.
9: Hitam, iya.
8: Dari Hatumete. Kita per minggu ada itu punya refreshing keluarga
9: begitu. Nam berenang.
8: Bisa berenang.
7: Raja Negeri Siri Sori Islam Sarifuddin Pati Sangstiwa menyebut Pantai Hatumete akan terus dibenahi. Namun yang menjadi prioritas saat ini adalah perbaikan kembali talut penahan abrasi yang jebol.
10: Sebetulnya pariwisata di Siri Sori ini ada di pantai, tapi kita ingin merencanakan itu ada penahan ombak agar supaya kapal-kapal nelayan itu tidak berdampak langsung kena ombak. Sampai saat ini ombak itu sangat besar dan membuat perahu-perahu nelayan itu pecah kena ombak.
9: Iya.
10: Maka dari itu saya inginkan untuk membuat benteng pemecah ombak.
7: Secara geografis, pesisir pantai negeri Siri Sori Islam memiliki kesamaan dengan Pantai Hatumete. Tidak heran warga setempat sering bersantai bersama teman atau keluarga di pesisir pantai sambil menikmati panorama Tanjung Boi dan sepenggal Pulau Nusa Laut di kejauhan. Dari Siri Sori, Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Lorima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Maluku Tengah kita beralih ke Sinjai kali ini ya. Kita akan simak usaha kerupuk Mama Aina di Kabupaten Sinjai yang saat ini terus berkembang. Pemasarannya pun sudah sampai ke luar daerah. Nah, jelang Hari Raya Idul Adha seperti saat ini, usaha kerupuk Mama Aina dibanjiri pesanan. Kami hadirkan laporan bersama Ayunia Anindiati.

0: Aroma gurih yang menggugah selera langsung menyambut kami begitu menginjakkan kaki di rumah produksi ini. Disinilah kreativitas kuliner lokal tumbuh subur dan menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat.
1: Hai pemirsa dan pendengar RRWNet, inilah video potensi daerah RRI Bone. Kali ini kita akan mengintip kesibukan di rumah produksi kerupuk Mama Aina yang menjadi salah satu UMKM kebanggaan Kabupaten Sinjai. Apalagi menjelang Idul Adha seperti saat ini, kerupuk Mama Aina kebanjiran orderan, mulai dari kerupuk bantal, kemudian kerupuk tali, aneka stik, hingga olahan kacang yang menjadi buruan konsumen untuk mengisi toples hari raya. Bagaimana proses produksi dan rahasia renyahnya kerupuk Mama Aina? Ikuti selengkapnya bersama kami. Kak, gimana sih awal mula berdirinya kerupuk Mama Aina ini?
2: Awal mula usaha kerupuk Mama Aina itu berawal dari tahun 2023, yang dimana pada awalnya kami hanya produksi terbatas. Namun alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, usaha ini mendapat kepercayaan dari banyak pelanggan karena rasa dan kualitasnya.
1: Untuk produksinya sendiri apa saja ini?
2: Sampai saat ini kami ada 12 jenis produk, yang antaranya ada kerupuk tali-tali, ada varian coklat, original, kemudian ada kerupuk kaktus, kerupuk keju, terus ada stik bawang, stik daun jeruk, dan masih banyak lagi.
1: Ya, apa sih yang membedakan kerupuk Mama Aina dengan kerupuk-kerupuk lainnya? Apalagi kan kalau pesaing pasti tentu ada banyak.
2: Kami itu selalu mengutamakan rasa, kemudian kualitas bahan, dan saat produksi kami sangat perhatikan supaya pelanggan puas.
1: Yang paling penasaran mungkin varian harganya, mulai dari harga
2: varian harganya itu sangat terjangkau, mulai dari harga 5.000, kemudian 10.000 dan 30.000 sampai 80.000.
1: Itu untuk 80.000
2: kemasan 1 kilo.
1: Oke. Tadi juga menjelang Idul Adha 2026, kabarnya rumah produksi Mama Aina juga kebanjiran orderan.
2: Masya Allah.
1: Bisa digambarkan seberapa besar peningkatan permintaannya?
2: Alhamdulillah ini akhir-akhir ini semakin meningkat, dan kami dan tahun ini kami produksi lebih seribu ya.
1: Oke. Boleh ada peningkatan dibandingkan dengan lebaran Idul Adha sebelumnya atau tidak?
2: Alhamdulillah setiap tahun meningkat, dan tahun ini kayaknya kami akan kebanjiran orderan.
1: Oke. Untuk pemesanannya sendiri datang pasti bukan dari Kabupaten Sinjai sendiri.
2: Iya,
1: kalau daerah lain gitu kak?
2: Kalau pemesanannya sendiri itu kami sudah mengirim ke luar kota, Kendari, Kalimantan, Jakarta, ke Jawa, dan ke Arab Saudi.
1: Oh, sampai di Arab Saudi juga. Wah, keren. Oke, menjelang ini kan banyak permintaan. Apa soal ini mungkin proses produksinya pasti ada tantangan gitu.
2: Tantangannya itu mulai dari bahan baku itu ada kenaikan harga, tapi kami tetap produksi.
1: Oke. Untuk tenaga kerja sendiri ini dari tetangga kah atau dari teman-teman begitu untuk memberdayakan masyarakat juga pastinya?
2: Iya, betul. Tenaga kerja kami itu dari keluarga dan dari sahabat sendiri.
1: Oke. Sebagai salah satu ikon potensi daerah yang ada di Kabupaten Sinjai ini, apa harapan kakak sendiri untuk kemajuan UMKM di Kabupaten Sinjai?
2: Harapan saya kedepannya semoga kerupuk Mama Aina semakin dikenal luas dan bisa membuka lapangan kerja untuk banyak orang.
1: Pemirsa dan pendengar RRNet, dari renyahnya kerupuk bantal hingga gurihnya olahan kacang khas Mama Aina, tradisi lebaran Idul Adha tidak hanya membawa berkah spiritual tapi juga berkah ekonomi para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sinjai. Saya Yunia pamit undur diri, sampai jumpa di video potensi daerah lainnya.
3: Kilas Berita.
4: 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sore hari ini. Menjelang kepulangan tersebut, pemerintah Turki menyatakan negaranya ikut berpartisipasi dalam memfasilitasi proses pembebasan dan pemulangan para relawan yang sempat ditahan oleh militer Israel. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Kabar Tanah Suci.
6: Tahun depan kita
5: usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
8: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
9: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
10: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
8: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Lembah Napu di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, ini terkenal sebagai wilayah dengan hamparan padang rumput luas yang memukau. Di tempat ini tersimpan berbagai potensi yang dapat dikembangkan dan salah satunya adalah peternakan sapi oleh masyarakat Desa Wuasa. Kami hadirkan laporan dari RRI Palu bersama IKD Andika.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di dataran tinggi Napu, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Tempat ini menjadi salah satu tempat yang menarik dan terkenal dengan peninggalan megalitik yang luar biasa. Namun yang akan saya ulik di sini adalah satu yang berbeda, yakni adanya peternakan sapi yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang ada di Desa Wuasa. Seperti apa? Kita akan ikuti.
3: Kini kita akan lebih jelas membahas kaitan dengan potensi dari peternakan sapi yang ada di dataran Napu yang luas ini. Dan untuk membahas lebih lanjut kaitan dengan hal itu, saya sudah bersama dengan Sekretaris Desa Wuasa. Nah, kalau boleh tahu jumlah sapi yang saat ini dikelola oleh kelompok, ini kelompok apa namanya, Pak?
4: Kelompok Betan 2.
3: Betan 2,
4: iya.
3: Ya? Oke, Betan 2 sendiri mengelola berapa banyak ternak sapi di?
4: Iya, ini kurang lebih, artinya untuk data sementara kurang lebih 400 lebih ya sapi yang ada di sini.
3: Kalau melihat pemberdayaan sapi di sini, itu dilakukan hanya dilepas seperti ini atau seperti apa lagi upaya agar mereka, kan ini harus sehat nih sapinya, iya. Pak ya? Itu gimana, Pak?
4: Ya, ini pengelolaannya seperti ini ya. Ini terbuka, cuma ada batas-batas yang harus dilindungi.
3: Iya.
4: Karena di sekitar pengembala ini ada kebun-kebun masyarakat, jadi di sekitar itu dibuat pagar, tentu ini menghindari mungkin ya ancaman ya, seperti ternak ini tidak merusak ya kebun masyarakat itu yang ada yang
3: di sekeliling sini.
4: Iya.
3: Kebun-kebun apa saja yang dimiliki masyarakat,
4: iya,
3: di sini, Pak?
4: Di sini ada banyak jenis jagung, ya. Ada juga yang menanami coklat, kemudian durian. Karena di khususnya di Desa Wuasa itu artinya untuk kebutuhan,
3: ya.
4: Ya, kebutuhan khususnya daging ya, sumbernya dari sini.
3: Ya.
4: Kalau pesta ya dari sini diambil, misalnya sapi toh sudah barang pasti
3: ya.
4: Dengan keadaan ini tentu kami mengharapkan kiranya bantuan-bantuan pemerintah yang ada ya menjadi perhatian untuk wilayah kami di sini khususnya untuk peternakan toh. Karena khusus di peternakan ini pengelolaannya saya bisa katakan masih belum modern ya, masih banyak ya tradisional lah begitu toh. Pemerintah desa khususnya peternak yang ada di sini ya kiranya ada perhatian dari pemerintah untuk jalan yang ada toh.
2: Pendengar pemirsa RRI Net, itulah perjalanan kami di dataran tinggi Napu mengulik sekilas tentang potensi peternakan sapi yang ada di sini. Luar biasa dan menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Dan untuk itu semoga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan bisa terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Poso khususnya pemerintah Desa Wuasa. Kita akan jumpa lagi dari dataran tinggi Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Andika melaporkan.

0: Indonesia menyapa siang. Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Kami hadirkan informasi terkini dari Tanah Suci menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Musrif Dini memberikan perhatian khusus kepada jamaah lansia, penyandang disabilitas, dan juga jamaah dengan resiko tinggi atau risti. Kami akan ajak Anda menuju ke Tanah Suci bersama reporter kami Syariful Alam. Alam.
2: Di Haris Muslim menyatakan bahwa jemaah haji lansia, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit berisiko atau risti tetap wajib menjalankan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak bisa ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lain dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, menurutnya kesulitan dapat menghadirkan kemudahan, sehingga jamaah dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. PPIH Arab Saudi menetapkan 5 kategori jemaah ujur yang mendapatkan layanan khusus, yaitu jemaah berisiko tinggi, lansia, penyandang disabilitas, obesitas, dan juga pendamping mereka. Berikut keterangan dari Haris Muslim.
3: Masalah wukuf, mereka itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mereka harus wajib, bahkan rukun ini kan rukun haji yang utama. Berarti di tanggal 9 ini, dengan skema apapun, mereka itu nanti ada di Arafah agar hajinya sah. Tetapi dalam manasik haji lainnya, prosesi haji lainnya, maka karena kondisi seperti itu, di dalam syariat itu, di dalam fikih ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Maka ini kan sudah jelas kesulitannya, dan yang dimaksud dengan kesulitan di sini adalah beban yang di luar kemampuan. Karena kan haji ini beban, haji ini menuntut energi dan menuntut kondisi prima dari kita untuk bisa melalui seluruh isinya.
2: Dan pendengar, untuk ditambahkan Haris, untuk mabit di Muzdalifah, jemaah uzur akan menggunakan skema murur atau melintas tanpa turun dari bus. Dan bus khusus akan membawa jemaah dari Arafah melewati Muzdalifah menuju Mina. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari risiko keselamatan apabila jemaah dipaksa turun di tengah kepadatan. Sementara itu, pelaksanaan lontar jumroh bagi lansia dan disabilitas juga akan mendapatkan keringanan. Sebagian jemaah dapat dibadalkan atau digabungkan pelaksananya demi menjaga keamanan dan kesehatan mereka. Haris Muslim juga mengingatkan jemaah lansia dan disabilitas agar menjaga kesehatan, mengatur ritme aktivitas, serta meningkatkan kesabaran menjelang puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah haji tetap dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan memperoleh haji yang mabrur.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ripka Haluk mengatakan, setiap permasalahan yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan dapat diselesaikan dengan cara baik. Menurutnya, penyelesaian sebuah masalah di dalam keluarga, kampung ataupun desa dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan semua tokoh-tokoh agama dan adat di daerah tersebut. Ripka berharap seluruh tokoh intelektual di Papua Pegunungan dapat bersatu dan tidak boleh terpecah belah satu dengan lainnya untuk sama-sama membangun daerah ini lebih baik. Berita lainnya, anggota Komisi 9

DPR RI Ade Reski Pratama mengingatkan masyarakat agar semakin cermat dalam memilih produk kosmetik, obat, dan makanan, serta tidak terjebak dengan promosi yang menawarkan efek instan. Ia mengatakan saat ini produk kosmetik, obat, dan jamu berkemungkinan disiasati para produsen nakal untuk memasukkan zat kimia tertentu guna memberikan efek instan, namun dapat berdampak buruk pada kesehatan penggunanya. Oleh karena itu, Ade berharap agar masyarakat juga lebih selektif dalam membeli dan mengkonsumsi makanan, karena terdapat produk yang beredar di Indonesia yang berasal dari luar negeri tanpa melewati pengawasan dari badan terkait. Kita beralih ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menetapkan larangan masuk ke Prancis bagi pejabat keamanan rezim Zionis Israel, Itamar Ben-Gvir, menyusul tindakan kekerasan terhadap aktivis global Sumut Flotilla saat mereka ditangkap pekan lalu. Sebelumnya, stasiun Radio France Info melaporkan para aktivis bermaksud membuat laporan resmi terhadap Israel atas tindakan kejam yang mereka alami saat diculik pasukan Zionis di perairan internasional. Selain itu, Menlu Prancis juga meminta negara-negara Uni Eropa agar melakukan hal yang sama terhadap pentolan rezim Zionis tersebut. Dari dunia olahraga, Bayern Munich menjuarai piala DFB musim 2025-2026 berkat penampilan impresif Harry Kane di babak kedua dan hat-trick dalam laga final melawan VfB Stuttgart dengan skor 3-0 di Allianz Arena hari ini. Harry Kane mengaku dirinya sangat menantikan final ini setelah mendengar banyak dari pemain yang pernah mengikuti pertandingan sebelumnya. Sementara itu, pelatih Stuttgart, Sebastian Hoeneß, mengaku dirinya kecewa namun tetap bangga karena timnya bermain sangat baik selama 55 hingga 60 menit yang membuat Bayern berada di ujung tanduk.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Menyapa siang.
3: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memperketat persiapan layanan menjelang puncak ibadah haji di Armusna. Penguatan dilakukan agar jamaah haji Indonesia menjalankan ibadah dengan tertib, aman, dan juga nyaman. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendukung langkah Polda Metro Jaya menekan angka kejahatan jalanan di Jakarta. Dukungan tersebut disampaikan setelah pengungkapan 127 kasus kejahatan jalanan sepanjang Mei 2026. Komisi 5 DPR RI meninjau sistem navigasi udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyusul gangguan sinyal GPS secara berulang-ulang. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap terjaga di tengah potensi ancaman teknologi navigasi. Tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kali ini saya Luna Elia masih menemani Anda dan segmen siang hari ini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi terkini dari berbagai wilayah di Nusantara. Kami hadirkan selengkapnya dalam Warta Nusantara Siang.
2: Warta Nusantara.
3: Pendengar, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kendal aktif mengantisipasi penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan sapi. Selengkapnya berikut kami akan hadirkan laporan bersama Faiz Rosi. Faiz.
4: Iya, sama Kiar Luna. Memang untuk penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kendal masih ada. Dan oleh karena itu menjelang Hari Raya Idul Adha, bahkan jauh-jauh hari di tahun 2026 ini, dari pihak petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kendal sudah aktif melakukan pemantauan dan juga antisipasi. Para petugas yang dari wilayah kecamatan masing-masing mendatangi kandang-kandang ataupun ternak hewan sapi yang ada di Kendal. Dan selain melakukan pemeriksaan, juga melakukan penyuntikan, yaitu suntik vaksin PMK pada semua sapi yang ada di wilayah Kabupaten Kendal. Informasi dari pihak dinas memang ada yang terkena, ada yang mati juga, dan ini harus lebih ketat lagi pengawasannya, terutama untuk hewan-hewan yang dari luar, karena menjelang Idul Adha ini kan banyak juga para pedagang yang mendatangkan sapi dari luar Kendal. Ini yang terus dipantau agar sapi tersebut betul-betul sehat dan tidak membawa PMK. Adanya PMK ini juga membuat resah para peternak ataupun juga pemilik sapi di Kendal, karena informasi dari para pemilik hewan juga ada juga yang terkena PMK, namun sekarang merasa sudah lega karena dari pihak dinas sudah melakukan penyuntikan atau vaksin kepada sapi-sapi miliknya. Dan berikut keterangan dari Polidul yang ada di wilayah Kecamatan Sepiring terkait dengan penyuntikan vaksin PMK.
5: Ya, dari dinas alhamdulillah sudah mulai nyuntikin sapi. Satu ekor sapi satu kali suntik.
6: Kalau kondisi PMK seperti gimana?
5: Sekarang PMK lebih bahaya kayaknya dari tahun-tahun kemarin. Karena ada sebagian beberapa kandang yang sudah kena. Dan itu dari mulai sakit biasanya cuma 7 hari, 5 hari nggak kuat sapi. Banyak yang potong airnya, banyak juga yang nggak ketahuan meninggalnya.
6: Penanganannya untuk sapi supaya sehat karena
5: kalau di sini biasanya saya pakai kunyit, jahe, saya rebusin itu. Iya, ramuan-ramuan herbal.
6: Itu ngasihnya berapa hari sekali?
5: Itu kita seminggu 3 kali. Jadi pakai kunyit, jahe, terus telur sama gula merah.
4: Ya, itu salah satu dari upaya para pembeli ternak sapi agar sapinya selalu sehat dan tidak terkena penyakit PMK. Dan untuk yang ada di Kendal saat ini, penjualan dari hewan sapi juga agak berkurang. Karena bagaimana dikatakan para pedagang, mencari sapi agak sulit ya, mungkin karena adanya PMK tadi, sehingga sementara ini jumlah pembelian untuk kurban terutama untuk sapi berbeda dengan tahun sebelumnya yang jumlahnya untuk tahun ini lebih sedikit. Semoga untuk Hari Raya Idul Adha ini bisa berjalan lancar dan tidak ada sapi-sapi yang terkena PMK sehingga untuk korban menjadi lancar. Demikian dari Kendal, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
3: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 Kota Cirebon mengencarkan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan dalam menekan resiko stunting di Kota Cirebon. Informasi ini akan dilaporkan Rena Safira. Rena.
7: Baik, terima kasih Luna. Pemerintah Kota Cirebon terus meningkatkan konsumsi ikan melalui berbagai program edukasi masyarakat berkelanjutan setiap tahunnya. Salah satu program unggulan tersebut dilaksanakan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di berbagai wilayah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masuroh mengatakan program tersebut rutin dilaksanakan. Menurutnya selama tahun 2025, pemerintah telah menyalur sekitar 1.000 paket bantuan ikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
8: Memberikan memasyarakatkan makan ikan. Untuk tahun 2025 kemarin kami ada bantuan sekitar 1.000 paket ya untuk masyarakat. Kemudian selain itu kami juga kan setiap bulan itu ada kegiatan gerakan barang murah.
7: Elmi juga menambahkan, ikan memiliki kandungan protein tinggi serta dinilai aman dikonsumsi seluruh lapisan masyarakat setiap harinya. Menurutnya, produk hasil laut mempunyai nilai gizi baik, sekaligus kejelasan kehalalan dibandingkan beberapa sumber protein lainnya. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Pekan Nasional Petani Nelayan atau PENAS ke-17 Provinsi Gorontalo terus mematangkan seluruh persiapan. Untuk lokasi gelar teknologi pertanian, saat ini persiapannya sudah mencapai sekitar 70%. Dari Gorontalo, laporan ini akan disampaikan Andi Sanga. Andi.
9: Ya, baik pendengar Pro 3 di mana saja berada, kurang dari sebulan menuju pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 yang akan berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, panitia bersama pemerintah daerah terus mematangkan berbagai persiapan. Ketua Panitia PENAS KTNA 2026 tingkat Provinsi Gorontalo Mulyadi De Mario kepada RRI hari ini mengatakan, persiapan lokasi utama gelar teknologi pertanian kini telah mencapai sekitar 60-70%. Berbagai jenis tanaman pertanian telah selesai ditanam dan kini tumbuh dengan subur di lokasi tersebut. Saat ini panitia mulai mengalihkan fokus pada persiapan lainnya seperti peningkatan infrastruktur jalan serta renovasi fasilitas di kawasan Sport Center Limboto yang juga menjadi lokasi kegiatan. Di sisa waktu yang ada, panitia optimis seluruh persiapan bisa dilakukan dengan maksimal dan PENAS KTNA di Provinsi Gorontalo dapat berjalan dengan sukses.
10: di PNS ini yang membutuhkan persiapan menjadi awal itu adalah pelaku. Karena itu di sana ditampilkan semua teknologi depannya, terutama berbagai macam tanaman, ya, baik itu kopi, kacang-kacangan, ubi-ubian, padi, jagung, dan sebagainya. Nah, itu butuh waktu di awal. Diharapkan pada saat pelaksanaan PNS nanti, performance dari semua tumbuhan itu sudah layak dan bagus untuk dilihat, apalagi oleh Bapak ya, rencananya akan hadir. Termasuk kita merapikan berbagai macam fasilitas yang ada di situ, tahu kapuran, jalan masuk, tempat long storage untuk ikan dan seterusnya itu, insya Allah satu bulan itu cukup.
9: Sesuai jadwal, PENAS KTNA di Provinsi Gorontalo akan berlangsung pada 20 sampai 25 Juni 2026. Kegiatan ini diperkirakan akan dihadiri sekitar 15 hingga 20 ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia dari total estimasi awal sebanyak 30 ribu peserta. Terkini sebanyak 27 daerah dari total 38 provinsi se-Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk mengirimkan perwakilan pada kegiatan tersebut. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hingga hari ini sejumlah masyarakat Kota Medan mengeluhkan aliran listrik rumah mereka yang masih padam. Berikut laporan dari Medan, disampaikan Ilham Daulay. Ilham.
11: Ya, sejumlah masyarakat Kota Medan yang mengeluhkan aliran listrik rumah mereka yang masih padam. Ya, pasca padam listrik massal terjadi Jumat malam 22 Mei 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, padamnya listrik ini masih terjadi dan salah satunya dikeluhkan dari warga Kelurahan Dewi Kora, Kecamatan Helvetia, Kota Medan. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita berbincang sama seorang warga bernama Nadia.
12: Lur Kecamatan Dukora Gambar. Dari kipas, HP-nya pada mobil semua, Bang. Terus tidur gelap-gelap, banyak nyamuk juga. Ada senter, cuman mati itu pun tengah malam udah mati, Bang. Soalnya kan nggak tahu kok misalnya mati lampu sampai panjang, Bang. Jadi belum ada mesin, belum ada prepper untuk mati lampu itu, Bang. Air pun mati semua. Kami numpang mandi ke rumah yang nimba, Bang. Air nimba, sumur. Jadi kami pakai.
11: Ya, oke, terima kasih informasinya. Ya, nah, Nadia, seorang warga Dewi Kora tadi juga mengakui listrik di rumahnya masih padam sampai saat ini. Terkadang menyala dan kembali padam, belum menyala secara normal. Ya, berdasarkan data resmi yang dikutip dari PT PLN UIT Sumatera Utara, hingga 23 Mei 2026 sebanyak 173 penyulang dari total 540 penyulung yang terdampak telah berhasil dipulihkan. Ya, saat ini PLN masih melakukan percepatan penormalan agar pasokan listrik di wilayah terdampak dapat segera kembali normal dan menjangkau seluruh pelanggan. Ya, berdasarkan laporan diterima dari sejumlah warga hingga hari ini Minggu, sejumlah wilayah di Medan dan sekitarnya masih terdampak padamnya listrik dan sebagian ada yang sudah nyala dan setelah nyala terjadi padam kembali seperti bergiliran. Ya, demikian Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan pemadaman listrik di wilayah Sumatera, ya, di Pulau Sumatera, GM PLN UID Sumatera Barat, ya, mengatakan bahwa pemadaman listrik ini masih terjadi di sejumlah wilayah di provinsi tersebut. Pasca blackout yang melanda dalam dua hari terakhir yang dipicu terjadinya defisit daya hingga ratusan megawatt. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Dodi Setio. Dodi.
13: Ya. Pendengar, dapat kami informasikan aliran listrik di Sumatera Barat belum pulih sepenuhnya pasca pemadaman total atau blackout yang terjadi dalam dua hari terakhir. Dan hingga siang ini, PLN masih melakukan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah karena pasokan listrik belum stabil. General Manager PLN UID Sumatera Barat, Ajrun Karim, mengatakan Sumatera Barat masih mengalami defisit daya mencapai 240 MW dan kondisi tersebut membuat PLN terpaksa menerapkan manual load shedding atau pemadaman bergilir.
14: Sekitar 240 MW hingga dilakukan pemadaman bergilir atau penuh karena listrik kami manual jadwal pemadaman di mana berapa lama akan berlanjut melalui rekan-rekan yang ada di WLP-WLP.
13: Dan pendengar dapat kami informasikan juga ini proses pemulihan sistem kelistrikan dilakukan oleh PLN dan termasuk saat ini ada sinkronisasi dari pembangkit listrik untuk menambah suplai pasokan listrik ke Sumatera Barat. Ini diantaranya di PLTU Teluk Sirih dan PLTU Ombin. Kedua pembangkit itu ditargetkan akan segera masuk ke sistem jaringan listrik Sumatera Barat dan PLN berharap tambahan pasokan listrik dari kedua pembangkit dapat mengurangi defisit daya sehingga pemadaman bergilir bisa diminimalkan. Sementara itu masyarakat diminta mengurangi penggunaan listrik selama masa pemulihan berlangsung. PLN juga memprioritaskan suplai listrik untuk fasilitas publik penting seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, dan layanan masyarakat lainnya. Jika proses pemulihan berjalan lancar atau tanpa kendala, kondisi kelistrikan Sumbar diperkirakan mulai kembali normal untuk sore hari ini. Demikian dari Padang, Dodi Istio melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Banyumas ya. Ini para pengemudi becak motor di Banyumas mulai terbebani oleh kenaikan harga BBM. Sebagian pengemudi mulai melirik becak listrik sebagai alternatif transportasi yang lebih hemat energi. Damara Sakti dari RRI Purwokerto akan melaporkan selengkapnya. Damara.
15: Ya, baik, mendengar kenaikan harga BBM mulai dirasakan para pengemudi becak motor atau bentor di Kabupaten Banyumas dan tingginya biaya operasional membuat penghasilan pengemudi bentor semakin tertekan di tengah menurunnya jumlah penumpang akibat persaingan dengan transportasi online. Salah satu pengemudi bentor, Slamet, ini mengatakan kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap biaya harian yang harus dikeluarkan untuk membeli bensin. Menurutnya kondisi jalan yang banyak tanjakan ini membuat konsumsi BBM menjadi lebih boros.
16: Jalannya semungkak sebenarnya jalannya. Anggap naik kan bensinnya yang rekasa. Kalau marikannya nanjak terus bensinnya boros banget. Kalau sering narik ya bisa 15 ribu.
15: Dan pendengar, meski biaya meningkat, ia mengaku belum berani menaikkan tarif angkutan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap mau menggunakan jasa bentor. Selamat juga mengungkapkan bahwa pendapatan pengemudi bentor rata-rata saat ini jauh menurun dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jika sebelumnya penghasilan harian bisa mencapai Rp80.000 hingga Rp100.000, kini dirinya terkadang hanya memperoleh sekitar Rp30.000 per hari karena sepinya penumpang. Dan di tengah kenaikan BBM ini, becak listrik mulai dinilai sebagai alternatif transportasi yang lebih hemat biaya operasional. Selain itu tidak menggunakan bensin, becak listrik juga dinilai lebih ringan saat digunakan di jalur menanjak. Pengemudi becak listrik salah satu di Banyumas, yaitu Kiswandi, mengatakan kendaraan listrik cukup membantu meringankan tenaga saat membawa penumpang dibandingkan becak kayu biasa. Namun demikian, becak listrik juga memiliki kendala tersendiri terutama terkait pengisian daya baterai yang masih terbatas. Kemudian bentor maupun becak listrik ini juga menghadapi tantangan yang serupa, yakni berkurangnya jumlah pengguna jasa becak. Kehadiran ojek online dan moda transportasi modern lainnya ini juga membuat minat masyarakat terhadap transportasi tradisional semakin menurun. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melanton Hari Wolf, mengapresiasi Kopimda dalam menggelar kegiatan Botris Championship tahun 2026. Laporan bersama Jumel Johanis. Jumel.
17: Ya baik, Luna dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Melanton Hari Wolf mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Teluk Beta Botris Championship tahun 2026 yang digagas oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopimda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi sosial kemasyarakatan sekaligus pengembangan potensi wisata di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya kawasan Teluk Peta. Setda Melanton Harry Wolf dalam sambutannya pada pembukaan Botrace Championship 2026 di Teluk Peta berharap event tersebut dapat menjadi titik awal bagi pengembangan Teluk Peta sebagai salah satu destinasi wisata unggulan sekaligus kawasan pengembangan ekonomi masyarakat.
18: Upaya membantu program pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam fakta memarah itu bahwa bagi Kepulauan ini bukan sebatas ajang lomba, tapi lebih dari itu tempat untuk pengembangan minat generasi muda di daerah Sangihe, sekaligus mengembangkan potensi mereka dan sebagai bagian dari wisata bahari yang dikembangkan di masa-masa mendatang.
17: Melanton menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat generasi muda di daerah. Dengan adanya event tersebut, potensi kelautan dan perikanan di wilayah pesisir juga dapat semakin dikenal, luas serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget ya.
1: Masuk. Luar biasa.
2: Aku baru aja di interview.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pendengar, Koordinator Rumah Berdaya KPSI Simpul Bali, Inyoman Sudiase, menyatakan bahwa upaya dalam penghapusan stigma terhadap pengidap skizofrenia ini terus dilakukan berbagai komunitas kesehatan mental di Bali. Berikut laporan disampaikan Zanuar Setiaji. Zanuar.
2: Baik Luna dan para pendengar, stigma terhadap pengidap skizofrenia di masyarakat dinilai masih cukup tinggi baik di Bali maupun di Indonesia secara umum. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam proses pemulihan orang dengan gangguan jiwa. Koordinator Rumah Berdaya KPSI Simpul Bali, Inyoman Sudiase juga mengatakan masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan keliru terhadap pengidap skizofrenia. Salah satunya mengaitkan gangguan jiwa dengan hal mistis atau anggapan bahwa pengidap skizofrenia berbahaya. Berikut pernyataan dari Inyoman Sudiase.
3: Pandangan kami sih sebagai komunitas atau yang tergabung sebagai penyintas itu di Indonesia, yang kami berada di Bali, stigma masih kami rasakan sih lumayan besar sih, stigma terhadap orang dengan skizofrenia atau orang dengan gangguan jiwa itu. Yang pertama sih ya stigma bahwa masih banyak orang yang menganggap bahwa gangguan jiwa itu adalah klinis seperti itu atau pandangan sekelirunya itu, sehingga teman-teman itu kami sama penyintas itu kadang terlambat mendapat pengobatan seperti itu.
2: Sudiase juga menjelaskan komunitas peduli skizofrenia Indonesia Simpul Bali bersama Rumah Berdaya terus berupaya menghapus stigma dengan menunjukkan bahwa penyintas skizofrenia dapat pulih, berkarya, dan hidup mandiri. Berbagai kegiatan kreatif hingga pelatihan keterampilan terus dilakukan untuk mendukung proses rehabilitasi psikososial. Sudiase juga berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental terus meningkat sehingga penyintas skizofrenia mendapat ruang yang aman untuk menjalani proses pemulihan dan kehidupan sosial secara lebih baik. Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menghimbau sekolah di Banda Aceh untuk tidak menggelar pesta perpisahan secara berlebihan. Informasinya dilaporkan Cindy Novitasari. Cindy.
4: Ya, momen kelulusan menjadi salah satu hal yang paling dinantikan siswa setelah menyelesaikan proses belajar di sekolah baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA. Namun di balik perayaan kelulusan tersebut, tidak sedikit orang tua siswa yang mengeluhkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung berbagai kegiatan perpisahan yang dinilai terlalu mewah. Menanggapi kondisi itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah agar pelaksanaan kegiatan perpisahan dilakukan secara sederhana dan tidak membebani wali murid. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan pihaknya menginginkan kegiatan kelulusan tetap menjadi momen bahagia tanpa harus memberatkan masyarakat dari sisi ekonomi.
5: Sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, surat edaran tahun lalu itu masih berlaku. Untuk melakukan kegiatan perpisahan itu kita berikan, tapi dilaksanakan di sekolah atau di aula Dinas Pendidikan itu sendiri. Di aula Dinas Pendidikan kita beri kesempatan juga, atau namanya aula Dekomdik, itu kita beri kepada sekolah-sekolah yang untuk memanfaatkan, silakan di depan Dinas Pendidikan itu sendiri atau di sekolah.
4: Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh juga berharap seluruh sekolah dapat mematuhi imbauan tersebut sehingga kegiatan kelulusan tetap berjalan baik, sederhana, dan memberi kesan positif bagi siswa maupun orang tua. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3 Abu Leleng memperkuat pendampingan terhadap korban kasus kekerasan seksual terhadap anak. Informasi dari Bu Leleng Bali bersama Sukasah Bratawinangun. Kasah?
6: Ya, Luna dan juga pendengar, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bu Leleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengatakan kasus yang terjadi belakangan menjadi perhatian pihaknya.
3: Sehingga kami cepat pendampingan sampai dengan kebutuhan sekolah dan pendidikan ya. Sehingga harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak.
6: Yang menegaskan perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi potensi kekerasan terhadap anak. Sinergi semua pihak dinilai penting untuk menekan angka kekerasan di daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat perlindungan anak melalui berbagai inovasi layanan agar masyarakat lebih mudah melaporkan kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Langkah ini diharapkan mampu menekan kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan lainnya. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa menukarkan sampah menjadi rupiah dengan membuka 4 waste station di Kota Pekanbaru ini akan mempermudah masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari rumah melalui penambahan lokasi waste station di sejumlah titik strategis di Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan saat ini waste station yang sudah beroperasi berada di ruang terbuka hijau Tunjuk Ajar Integritas di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dan di bulan ini, pihaknya akan mulai membangun 4 titik tambahan lainnya.
7: Sekarang waste station sudah bisa digunakan. Ini waste station mau kita balik insya Allah dalam bulan ini lah.
8: Semuanya?
7: Di RTH Tunjuk, apa yang depan
8: MCP?
7: Kacamayang. Satu lagi, dia ada 4 tuh bang. Pokoknya yang bisa kita pastikan di RTH, satu yang dipanam, satu nanti di antara, apa namanya, UIR ya, sama UNRI ya, UNRI apa namanya ya. UNRI sama, atau sama Bila Widya, berhubungan sepuluh. Dia harus tanam PMK bang. Empat.
0: Warga Pekanbaru, Dewi Puspasari, mengaku mendukung rencana pemerintah menambah lokasi waste station di sejumlah kawasan. Ia menilai lokasi yang dipilih cukup strategis karena berada dekat dengan pemukiman masyarakat dan kawasan yang rawan sampah.
9: Setuju sih bang, karena ini kalau nggak salah baru ini ya, tapi dia rencananya ada 10 tempat itu saya baca di Google, salah satunya ada di Panam, ada di Kacamayang. Kalau di Panam itu di Pasar Selasa, itu mempermudahkan mahasiswa-mahasiswa yang area Panam itu membuang sampah atau menukar sampahnya ke daerah sana. Jadi nggak susah kejauh-jauh ke sini gitu.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama masyarakat berharap keberadaan waste station di beberapa titik nantinya dapat meningkatkan kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah sekaligus mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dari RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan, mengajak masyarakat untuk terus memperkuat kesiapsiagaan bencana dalam memperingati 20 tahun gempa bumi Yogyakarta. Dari Yogyakarta, laporan selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
10: Peringatan ini harus menjadi sarana refleksi bersama untuk memuat.
11: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan menyebut peringatan 20 tahun gempa bumi Yogyakarta menjadi momentum untuk memperkuat budaya kesiapsiagaan bencana di tengah masyarakat. Dua dekade lalu, gempa bumi berkekuatan 5,9 magnitudo mengguncang Yogyakarta dan Jawa. Dalam waktu 57 detik, ribuan orang meninggal dunia, ratusan ribu rumah rusak, dan kerusakan material ditaksir mencapai lebih dari 29 triliun rupiah. Menurut Lili, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran berharga agar masyarakat tidak lengah terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
10: Peringatan 20 tahun gempa bumi Jogja dan Jawa Tengah ini tidak sekedar menjadi momentum untuk mengenang peristiwa masa lalu. Peringatan ini harus menjadi sarana refleksi bersama untuk memuat atau memperkuat memori kolektif bangsa bahwa kesiapsiagaan merupakan investasi yang sangat penting dalam upaya mengurangi risiko bencana.
11: Lili turut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana lain, termasuk potensi dampak fenomena El Nino yang dapat memicu kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Senada dengan Lili, Sekda DIY, Nimada Dwi Panti Indrayanti menyebut, pasca dua dekade gempa Yogyakarta, masyarakat diajak untuk memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Menurutnya, kesiapsiagaan perlu disiapkan secara menyeluruh, mulai dari sumber daya manusia, peralatan, hingga sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana.
8: Kita juga tidak berharap bencana itu terjadi, tapi alhamdulillah dari sisi kesiapsiagaan semua pihak, ini tadi juga sempat kita melihat baik dari sisi sumber daya, tadi seperti yang disampaikan Bapak Deputi, ya sudah dibentuk klaster-klaster, saya kira itu menunjukkan dari sisi kemampuan atau kualitas.
11: Melalui penguatan kesiapsiagaan bencana, diharapkan masyarakat bisa semakin tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana dan mampu meminimalkan resiko korban maupun kerugian di masa mendatang. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla akan menjalani visum dan pemeriksaan kesehatan saat tiba di tanah air. Langkah tersebut dilakukan setelah para relawan sempat ditahan militer Israel saat membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: LPP RRI Surabaya dan TVRI Jawa Timur merangkul anak muda dengan kegiatan e-sport Kickstorm Football Gaming Festival dalam rangka memeriahkan jelang gelaran Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya dari Jawa Timur akan dihadirkan reporter kami, Faiz Putra.
2: Baik pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI bersama LPP RRI berkomitmen untuk merangkul anak muda untuk semakin berprestasi dengan menghadirkan berbagai program acara menarik. Upaya tersebut dilakukan TVRI yang tengah menyelenggarakan acara turnamen e-sport Kickstorm Football Gaming Festival di Surabaya tanggal 23 sampai 24 Mei 2026 melalui produser dan program director Live E-Football Yanuar Teguh Prasetyo. Kepada RRI mengatakan saat ini data berdasarkan umur penonton TVRI rata-rata merujuk pada generasi milenial dan Gen Z. Dari hasil riset tersebut, TVRI bersama berbagai pihak terkait berupaya untuk mendukung kualitas anak muda melalui kegiatan, kompetisi maupun acara lainnya agar anak muda dapat berprestasi.
3: Jadi kami sebagai lembaga penyiaran publik itu kami tuh sebenarnya pengen merangkul semua kalangan. Terutama saat ini yang mendominasi usia penonton adalah teman-teman dari milenial dan Gen Z kan. Acara ini memang kita sasarkan untuk teman-teman Gen Z yang memang mereka itu senang main bola, senang juga main game di konsol atau di PC.
2: Sementara event director Kickstorm Football Gaming Festival, Ubaidillah, menyebut digelarnya acara tersebut dalam rangka memeriahkan animo menyambut Piala Dunia 2026 yang menghadirkan semangat serta kemeriahan bernuansa bola.
4: Kickstorm ini sebenarnya acara dalam rangka untuk menyambut FIFA World Cup yang dimana ini rangkaian acara daripada TVRI kerjasama dengan PT Jasa Optimal Sakti atau Sakti Production yang dimana ini sebenarnya event untuk yang pertama itu football gaming festival. Kita akan menyelenggarakan untuk turnamen e-football dengan kategori pelajar dan umum.
2: Hari ini turnamen e-sport Kickstorm Football Gaming Festival di Surabaya memasuki hari kedua, yang dimana sedang berlangsung putaran final untuk memperebutkan titel juara dengan total hadiah sebesar Rp11.500.000. Selain turnamen e-sport football gaming, acara tersebut juga mempertandingkan cosplay football culture, yakni kompetisi yang menunjukkan kemampuan seniman kostum bernuansa Jepangan dengan tema sepak bola. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jawa Timur kita bergeser ke Jawa Tengah ya. Ribuan ontelis dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri ikut serta pada parade sepeda kostum internasional di Candi Sewu Prambanan Klaten. Kita akan simak laporannya bersama Adam Sutanto. Adam?
5: Ya. Parade sepeda kostum internasional hari ini berlangsung di Kompleks Candi Sewu, Prambanan Klaten. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari tanggal 17 sampai dengan 24 Mei hari ini. Hari ini merupakan hari yang terakhir dari gelaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten tersebut. Kegiatan ini ribuan ontelis dari berbagai penjuru tanah air bahkan dari luar negeri ikut serta dalam kegiatan tersebut termasuk dari peserta delegasi konferensi sejarah sepeda dunia yang berlangsung beberapa hari lalu di Klaten. Dan para ontelis ini juga merasa senang dan bisa datang ikut serta bertemu dengan para pesepeda dari berbagai daerah. Bahkan mereka berdatang rombongan, bahkan perorangan. Tidak hanya bersepeda, namun ada pula mereka yang datang ke Klaten dengan mengendari kendaraan. Berikut sampaikan salah seorang peserta dari Bali, Sugeng, yang mengayuh sepeda selama 9 hari hingga sampai di Klaten, dan ia merasa gembira.
6: Dari Bali sampai dengan Klaten naik apa ini?
7: Sepeda dayung, tembus.
6: Berapa hari?
7: 9 hari.
6: Melelahkan?
7: Kalau dibilang melelahkan, lelah juga, tapi semangat untuk ketemu dulur tetap dijaga.
6: Apa yang membuat semangat bersepeda sampai 9 hari?
7: Karena kita ingin ketemu dulu, mempersatukan ontel se-Indonesia.
5: Sugeng bersama 8 teman lainnya ini bersepeda dari Bali menuju Klaten. Dan ini juga banyak dilakukan oleh para peserta lain, bahkan dari Lampung, dari Jakarta, ikut memeriahkan dan ingin bertemu dengan saudara-saudara para ontelis dari berbagai daerah. Kegiatan Klaten International Festival, Cycling Festival ini merupakan kegiatan dari pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya memperkenalkan Klaten kepada dunia. Harapannya adalah nantinya unggulan-unggulan Klaten dapat diketahui oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Dari Klaten, Adam Santo, Pro3 RRI, terus mengikuti daerah untuk Indonesia. Luna.
1: Kita ke laporan lainnya, peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim yang dibarengi pembinaan akhlakul karimah. Dari Natuna, laporannya akan disampaikan.
8: Yang begitu indah melihat keindahan alam maritim Sulawesi Selatan plus Jepang dan Italia.
9: Nah, ini nanti bisa disaksikan di mana, Pak?
8: Sementara ini lagi komunikasi dengan pihak, mudah-mudahan ada sponsor yang berkenan. Sementara kita sudah bicarakan sampai di pihak kementerian. Mudah-mudahan kalau itu siap, sponsornya juga sudah siap, mudah-mudahan tahun depan, insya Allah tahun depan kita sudah mulai untuk mencoba menyiapkan semua kerangkanya, karena penulisan naskahnya sudah 30% saya selesaikan. Jadi saya penulis naskahnya dan tinggal kita cari sutradaranya. Saya sudah pernah ketemu sutradara Riri Risa. Tapi beliau masih bilang siapkan dulu semuanya, nanti kasih tahu apa hal ihwalnya sehingga kita bisa baca ulang bagaimana.
9: Semoga lancar, semoga, dan sangat menarik begitu. Karena waktu kita terbatas, Pak Zahir, tapi terima kasih banyak ini sudah menjelaskan juga bahwa ternyata pustakawan bukan hanya tetapi juga sebagai penjaga kesadaran masyarakat, dan masa depan lingkungan begitu ya. Terima kasih banyak Pak Zahir atas ilmu dan inspirasinya hari ini, dan mengingatkan kepada kita semua untuk terus membaca, Pak, ya, apalagi buku, terus belajar, terus dan belajar. Terus mencintai bumi tempat kita berpijak,
8: dan jangan pernah bosan mencintai Indonesia.
9: Jangan pernah bosan mencintai Indonesia. Pak Zahir, terima kasih, sukses terus untuk karya-karya kedepannya. Amin. Dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan demikian kebersamaan kita dalam sesi obrolan seru siang ini bersama Pak Zahir tentunya, dan Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ulangnya bisa menyaksikannya melalui YouTube channel Pro1 RRI Makassar. Saya Idam bersama rekan Rahman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obsesi, obrolan seru siang.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
2: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
1: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biar main?
2: Mama dan adek sama-sama kerja, ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
1: Oke mama.
2: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
3: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
2: Coba soal berikut lagi. Adik pasti

0: 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Aneka Informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Hingga April 2026, belanja pusat di Sulawesi Selatan mencapai 6,63 triliun rupiah. Tersangka penyekapan dan ruda paksa mahasiswi merupakan residivis. Inilah Warta Berita selengkapnya. Hingga April 2026, belanja pusat di Sulawesi Selatan mencapai 6,63 triliun rupiah. Ana Rizka menyampaikan laporannya.
2: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Kemenko Sulawesi Selatan menyebutkan belanja pemerintah pusat BPP di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 6,63 triliun rupiah hingga April 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan DJPB Kemenko Sulsel, Hari Utomo mengatakan belanja pemerintah tersebut merupakan implementasi dari instruksi Presiden Impres Nomor 1 Tahun 2025. Pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional termasuk berbagai program prioritas kementerian dan lembaga yang telah mengalami restrukturisasi.
3: Negara yang alokasinya masuk ke Sulawesi Selatan itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama adalah belanja pemerintah pusat atau BPP atau lebih kita kenal dengan belanja kementerian lembaga, belanja KL, diampu oleh semua KL atau satker yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu pagunya sebesar 24,2%.

0: 6 triliun. Sampai dengan akhir April kemarin sudah transaksi sebesar 6,63 triliun atau di 27,33%. Jadi kita masih melihat gitu kan ya, sampai dengan TW2 nanti kesanggupan teman Satker berapa persen untuk mengeksekusi DIPA masing-masing. Yang pertama,
1: adapun belanja dari sisi belanja pegawai, pemerintah pusat di Sulawesi Selatan telah merealisasikan anggaran sebesar 4,20 triliun rupiah atau 36,38% dari pagu 11,53 triliun. Anggaran itu digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, uang makan, serta uang lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil, serta 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang bertugas di wilayah Sulawesi Selatan.
2: Sebanyak 44 koperasi merah putih mulai dibangun di Kabupaten Sinjai. 12 di antaranya telah rampung. Laporan disampaikan Ayunian Indiati.
3: Pemerintah Kabupaten Sinjai mencatat sebanyak 44 koperasi desa dan kelurahan merah putih mulai dibangun dan 12 diantaranya telah rampung. Pembangunan koperasi tersebut menjadi bagian dari program nasional penguatan ekonomi desa yang ditargetkan mulai beroperasi bertahap pada Agustus 2026. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Muhammad Ramlan Hamid mengatakan total kebutuhan koperasi merah putih di Kabupaten Sinjai mencapai 80 unit. Menurutnya, pemerintah daerah terus mempercepat pembangunan agar sejumlah koperasi di Sinjai dapat masuk dalam target operasional nasional pada Agustus mendatang. Ramlan menjelaskan, hingga saat ini belum ada koperasi yang resmi beroperasi karena masih menunggu kesiapan fasilitas pendukung dan gerai usaha.
4: 16 Agustus itu sudah target 30.000. Termasuk ini yang kita Sinjai ini, yang 12 sudah bangunan ini pasti insya Allah sudah masuk yang 30.000 itu. Di samping yang tahap penyelesaian sekarang. Kalau bisa kita capai sampai Agustus ini bisa sampai 20 atau 30 koperasi di Sinjai yang atau 44 yang terbangun sekarang sudah selesai dan isinya siap, kita launching juga Agustus. Tergantung sekarang kesiapan TNI melaksanakan pembangunan. Karena lahan kalau kita di Sinjai hampir semua desa ini sudah siap lahan.
3: Selain itu, Ramlan mengatakan kondisi geografis dan keterbatasan lahan utamanya di sejumlah wilayah pegunungan dan kepulauan juga menjadi tantangan pembangunan koperasi di Kabupaten Sinjai. Meski demikian, pemerintah daerah optimistis pembangunan koperasi dapat terus berjalan sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa dan membuka aktivitas usaha baru di daerah.
2: Diduga lecehkan 4 anak di bawah umur, penjual sate di Kota Makassar diamuk massa, pelaku diamankan. Informasinya bersama Herudin Burahim.
5: Suasana di wilayah hukum Polsek Tamalate mendadak mencekam pada Jumat malam 22 Mei 2026. Seorang penjual sate di Jalan Mangerangi, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate menjadi sasaran amuk massa setelah diduga melakukan diskusi terhadap 4 orang anak di bawah umur secara seksual. Kanit Polsek Tamalate, Ibtu Abdul Latif menjelaskan bahwa ia segera meluncur ke tempat kejadian perkara TKP setelah menerima laporan mengenai masyarakat adanya aksi massa di lokasi tersebut. Setibanya di sana, petugas langsung melakukan pengamanan terhadap 2 orang pelaku tak terduga yang menghindari tindakan hakim utama sendiri yang lebih parah. Saat pihaknya tiba, massa sudah berkumpul dan melakukan aksi perusakan terhadap gerobak sate milik pelaku dan segera mengamankan 2 orang tersebut ke kantor untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena massa yang saat itu sangat banyak, ujar Ibtu Abdul Latif saat dikonfirmasi Jumat malam 22 Mei 2026. Berdasarkan keterangan yang dihimpun kepolisian, aksi pengungkapan ini diduga telah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Para korban yang berisi 4 orang diketahui masih duduk di bangku sekolah menengah dengan kisaran usia 12 hingga 13 tahun. Dikatakan modus yang digunakan pelaku cukup meresahkan. Korban mengaku bahwa setiap kali melintas di depan tempat pelaku berjualan, mereka sering dipanggil dengan digoda dengan kata-kata yang tidak senonoh. Pelaku yang dilaporkan sering meminta imbalan seksual kepada para pelajar tersebut dengan iming-iming tertentu. Terkait tindak lanjut kasus ini, pihak kepolisian sektor Tamalate telah berkoordinasi dengan para orang tua korban. Mengingat kasus ini melibatkan dugaan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur, penyelidikan lebih lanjut akan dikerahkan ke unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polrestabes Makassar. Lanjutnya, saat ini pihaknya belum sempat melakukan interogasi mendalam karena fokus utama adalah mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Selanjutnya, pihaknya mengarahkan para orang tua korban untuk segera membuat laporan resmi ke Polrestabes Makassar agar kasus ini ditangani secara hukum. Setelah pelaku diamankan, kondisi di sekitar TKP telah kondusif, sementara kepolisian masih mendalami identitas serta keterlibatan kedua pelaku tak terduga dalam kasus tersebut.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Unit Gakum Satlantas Polres Bone bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara TKP usai kecelakaan beruntun di Poros Bone Wajo. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
7: Unit Gakum Satlantas Polres Bone bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara usai kecelakaan beruntung di Poros Bone Wajo, tepatnya di Desa Sijeling, Kecamatan Telus Setinge, Kabupaten Bone, di mana kecelakaan tersebut melibatkan mobil pickup putih bernomor polisi DW 8660 AE serta mobil Daihatsu Sigra DD 1145 XDP dan truk bermuatan pasir bernomor polisi B 9643 PYW. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Ibda Chandra mengatakan langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas. Dikatakan petugas juga mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan guna kepentingan penyelidikan. Lanjut Chandra, berdasarkan laporan awal tidak terdapat korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Pengemudi mobil pickup mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tendrawaru Bone untuk mendapatkan penanganan medis. Olehnya itu, dari hasil olah TKP sementara, kecelakaan diduga dipicu mobil pickup yang melaju dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan tinggi sebelum kehilangan kendali. Selain itu, kendaraan tersebut kemudian oleng dan menabrak mobil Sigra yang datang dari arah berlawanan.
8: Kecelakaan tersebut melibatkan mobil pickup putih bernomor polisi DW 8660 AE, mobil Daihatsu Sigra DD 1145 XDP dan truk bermuatan pasir bernomor polisi B 9643 PJW. Kami bersama personil langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas. Petugas juga mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan laporan awal, tidak terdapat korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut.
7: Ditambahkan, mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas demi menghindari kecelakaan. Ia mengingatkan seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan, menjaga kecepatan kendaraan, serta tetap fokus saat berkendara.
2: Kita ke informasi selanjutnya, tersangka penyekapan dan ruda paksa mahasiswi merupakan residivis. Informasi selengkapnya disampaikan Sarifuddin.
9: Lelaki FR 33 tahun tersangka penyekapan dan ruda paksa terhadap mahasiswi inisial MA 21 tahun terus didalami penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Makassar terkait tindak pidana lainnya yang dilakukan. Lelaki FR merupakan warga Kabupaten Bulukumba, ditangkap di kawasan Tanjung Perak, Surabaya dalam pelariannya usai menyekap korban di rumah kontrakannya di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selama 3 hari dan meruda paksa mahasiswi tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Depi Sujana mengungkapkan tersangka FR merupakan residivis dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, juga pernah mencuri sepeda motor di Kabupaten Takalar, dan pada saat melakukan pengecekan rumah kontrakan, sepeda motor yang dicuri digunakan kemudian dijual kepada seseorang yang telah diketahui identitasnya oleh polisi. AKBPD Pisujana menyatakan tidak hanya diproses hukum atas tindak pidana pemerkosaan dan penyekapan terhadap seorang mahasiswi, tersangka FR juga diproses hukum atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tersangka sudah pernah 2 kali dipenjara atas kasus pencurian dan penggelapan.
10: Pelaku ini adalah residivis yang sebelumnya sudah 2 kali menjalani hukuman di rutan, pencurian dan juga penggelapan. Nah, kemudian untuk yang saat ini kita tangani juga, kebetulan pelaku pada saat mendatangi TKP, dia memakai R2 yang merupakan hasil pencurian. Sudah kita amankan juga untuk penadahnya maupun sudah kita hubungi juga untuk pemilik sepeda motor.
9: Menurut AKBPD Pisujana, tersangka FR sengaja membuka lowongan kerja fiktif melalui grup WhatsApp, kemudian mengontrak rumah di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar, 300.000 per hari. Korban MA yang sedang mencari pekerjaan sampingan datang ke rumah kontrakan pelaku, kemudian disuruh tersangka tinggal bersamanya dengan alasan menunggu baby yang akan diasuhnya. Setelah hari ketiga, malah tersangka FR mengancam korban menggunakan pisau cutter, lalu mengikat menggunakan lakban selama 3 hari dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Tersangka meninggalkan korban lari ke Surabaya melalui transportasi laut. Korban ditemukan pemilik rumah sedang terikat lakban di dalam rumah. Saat pemilik rumah mengecek rumahnya yang sudah jatuh tempo, dikontrak tersangka FR.
2: Lapas kelas 2 Awa Tampone telah menggelar perpisahan bagi peserta magang. Berikut laporannya disampaikan Firdaus Kapar.
11: Lapas kelas 2 Awa Tampone telah menggelar perpisahan bagi peserta magang HUP, Kemenkerbits 2 dan mahasiswa praktik pengalaman lapangan IAIN Bone. Kegiatan tersebut digelar di Aula Lapas Awa Tampone. Kasubsi Registrasi Lapas kelas 2 Awa Tampone Ashar mengatakan, sebagai bentuk apresiasi, pihak lapas dan peserta magang saling menyerahkan cenderamata sebagai kenang-kenangan atas kebersamaan yang telah terjalin. Dikatakan, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan hadiah kepada warga binaan pemasyarakatan yang berhasil meraih prestasi dalam perlombaan yang digelar peserta magang dan mahasiswa PPL. Lanjut Ashar, ia berharap pengalaman yang diperoleh peserta selama berada di lingkungan lapas diharapkan menjadi bekal untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di masa mendatang. Menurut Ashar, kehadiran peserta magang dan mahasiswa PPL juga memberikan energi positif melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan bersama warga binaan.
12: Sebagai bentuk apresiasi, kami dari pihak lapas dan peserta magang saling menyerahkan cenderamata sebagai kenang-kenangan atas kebersamaan yang telah terjalin. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah kepada warga binaan pemasyarakatan yang berhasil meraih prestasi dalam perlombaan yang digelar peserta magang dan mahasiswa PPL. Kami berharap pengalaman yang diperoleh peserta selama berada di lingkungan lapas diharapkan menjadi bekal untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di masa mendatang.
11: Ditambahkan, melalui momentum tersebut diharapkan hubungan kerjasama antara Lapas Kelas 2 Awa Tampone dengan IAIN Bone dan instansi terkait dapat terus terjalin melalui berbagai program kolaborasi ke depan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone dan kami akan hadirkan jazz musik untuk Anda.
1: Sembilan satu FM.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Pro Dangdut kami hadirkan untuk Anda saat ini hingga jelang pukul 17 WITA nanti di edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Selamat berakhir pekan. Semoga saja akhir pekan Anda menyenangkan. Apalagi cuaca sangat mendukung ya untuk aktivitas di luar. Mungkin sebentar sore ada jadwal jalan-jalan. Yang pastinya semoga tetap semangat, tetap sehat untuk Anda semua pendengar RRI Bone. Dan saya Ulfa akan menemani Anda di beberapa program hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia nanti. Untuk yang mau gabung di Pro Dangdut, kami akan tunggu di segmen selanjutnya. Dan boleh gabung di 0851-9151-8901. Untuk lagu pembuka kita hari ini, kita akan dengarkan bersama lagu dari Zaskia Gotik, Ajari Aku Tuhan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita kembali di 91 FM RRI Bone dan masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Pro Dangdut hari ini, pendengar, kami sudah siapkan lagu-lagu dangdut yang semoga saja bisa menemani Anda beraktivitas di akhir pekan ini. Ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan, seperti lagu dari Denias, Ma Aku Patah Hati, Dinda Permata Tak Sanggup Lagi, Dua Anggrek Goyang Nasi Padang, Eri Susan Minta Kawin, Ikke Nurjanah Hati Ini Selalu Milikmu, Imeime Dir Mantan, Kristina Duri Penghalang, Ayu Ting Ting Cemburu Mantanmu, Nasar Gejolak Asmara, Cika dari Novi Ayla, Siti Bertaruh Rindu, Sibat Lagi Cantik, Via Valen Secawan Madu, Wali dan Fitri Karlina Sakit Tak Berdarah. Ada juga lagu Halau dari Weni Wen. Partisipasinya kami tunggu di 0851-9151-8901. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ade Ulfa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Alwi.
2: Iya, betul sekali.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
2: Juga baik ya, si keluarga.
1: Baik, alhamdulillah.
2: Syukurlah kalau demikian.
1: Iya. Kak Alwi, mau dengar lagu yang mana?
2: Lagunya Via Valen.
1: Via Valen.
2: Iya.
1: Secawan Madu.
2: Ah, betul.
1: Oke, okay. Lagunya untuk siapa?
2: Lagunya untuk Adik Faida Diwajo, cepatnya selamat sore Linda. Bersama putra kelilingnya nih, semoga Linda Faida cepat sembuh. Ada juga Jinovi di Campelayu bersama rezekinya, selamat sore Ki juga Ji. Paganji Hari Sipalongci, Upi yeah. Lapri. Kata sahabat kompi di ketua adikku Asri Ulo-Ulo, cepat dan selamat sore. Semoga sahabat kompi tetap sehat juga. Anggota sejati Fensere Ribone, anggota Pak Nurdi Senjai, cepat dan selamat sore Pak Nurdi. Semoga Pak Nurdi cepat sembuh ya. Dan sehat selalu sama keluarga. Iya, untuk semuanya pendengarnya, Air Ribone di program Pro Dangdut, dan dua adalah kita. Selamat sore semuanya, teman-teman. Untuk Adik Ulfa, semoga sehat selalu ya bersama keluarga dan sukses segala-galanya deh, Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Alwi yang ada di Bonsel. Sehat selalu untuk pendengar RRI Bone yang lagi sakit seperti Kak Faida, Pak Nurdin, ya, dan yang lainnya juga. Semoga bisa segera pulih kembali, sehat seperti sedia kala, bisa berlebaran bersama keluarga dengan penuh kebahagiaan gitu ya. Apalagi lebaran tinggal beberapa hari lagi nih pendengar ya. Pasar sudah mulai ramai dikunjungi warga yang ingin berbelanja kebutuhan lebaran. Kita sapa lagi yang berikutnya, Pro Dangdut. Halo.
3: Iya. Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sri Ulfa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aco. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik, Adik Ulfa.
1: Alhamdulillah. Pak Aco, kurban tahun ini?
3: Iya.
1: Alhamdulillah. Gimana sapinya? Masih aman?
3: Masih aman.
1: Enggak lari ya?
3: kalau perlu Deulfa datang ke sini.
1: Masya Allah, terima kasih banyak. Pak Acok mau dengar lagu apa nih?
3: Dipilihkan aja Deulfa.
1: Oke, siap. Nanti dipilihkan. Lagunya untuk siapa aja?
3: lagunya buat anggota saja Tiku ya. Banyak selamat sore semuanya.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan pada sehat bersama keluarganya, juga pendengarnya Pro Dangdut ya. Mudah-mudahan pada sehat semua keluarga. Waduh Ulfa, Matugarski, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Aco yang ada di Wajo. Dan untuk segmen ini saya masih tunggu satu penelpon lagi. Untuk Pak Aco saya pilihkan Goyang Nasi Padang ya, dari duo Anggrek. Rodangdut.
2: Rodangdut. Dan doa kita, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Irfan.
2: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Irfan gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah juga baik. Bagaimana cuaca Bone sekarang, Pak?
1: Cerah, panas banget di Bone sekarang.
2: Oh iya, sama juga di sini, Pak.
1: Oh sama.
2: Iya.
1: Lagunya yang mana, Irfan?
2: Ayu Ting Ting.
1: Ayu Ting Ting.
2: Iya.
1: Salamnya untuk siapa?
2: Ayu anggota sejatiku tenor saya ke segmen semaju semata.
1: Iya.
2: Ada juga Shirley Diantewono sama Solji cantik. Ada juga Ida Sempal Labu. Semuanya pernah di Bontam kecuali.
1: Iya.
2: Untuk lupa mohon maaf lahir batin dulu Pak.
1: Mohon maaf lahir batin Irfan.
2: Terima kasih lahir Pak.
1: Iya, sama-sama. Iya, amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan yang ada di Bune ya. Sudah gabung juga. Jadi sudah ada 3 penelpon. Saatnya kita akan jeda dulu. Pro Dangdut. Dan penelpon berikutnya nanti akan kami sapa di segmen selanjutnya.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut kembali kebersamaan kita di Pro Dangdut dan saat ini pukul 15:42. Dalam beberapa menit ke depan kita akan segera ikuti dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI. Dan Pro Dangdut akan kembali hadir untuk Anda selepas dinamika olahraga sore. Untuk Anda yang mau gabung, boleh pilih beberapa lagu yang sudah kami siapkan di playlist hari ini. Ma Aku Patah Hati dari Denias, Dinda Permata Tak Sanggup Lagi, Eri Susan Minta Kawin, Ikke Nurjanah Hati Ini Selalu Milikmu, Ime-ime Dirmantan, Kristina Duri Penghalang, Nasar Gejolak Asmara, ada juga Novi Ayla Chika, Siti Bertaruh Rindu, Sibat Lagi Cantik, Wali dan Fitri Karlina Sakit Tak Berdarah, ada juga Halo dari Weni Wen. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Sama Jontor di Bolkareng.
1: Oke deh Jontor, pilih lagu yang mana?
2: Ikke Nurjanah Selalu Milikmu, ada enggak?
1: Oh, ada. Lagunya untuk siapa?
2: Piala Dunianya nanti jam 3 sore atau subuh. Kalau sore disiarkan sama RRI, kalau subuh enggak ya?
1: Kalau subuh kita kayaknya enggak deh kalau subuh. Karena kita kan opening siarannya di jam 5.
2: Makanya saya bertanya.
1: Iya, Pro 3 kayaknya nyiarkan
2: jam 3 subuh, enggak disiarkan di sini ya?
1: Iya. Boleh dengar di RRI Digital.
2: Oh, kirain di sini.
1: Enggak. Oke.
2: Okay. Oh, lagunya buat angkesawan-angkesawan RRI Bone.
1: Iya.
2: Atau Sobat Kompi. Atau buat Ulpa Langit Tugas.
1: Terima kasih.
2: Halo sama ini, bagaimana nih? Udah sembuh belum?
1: Alhamdulillah, udah masuk kantor tapi belum begitu fit.
2: Oke deh.
1: Iya.
2: Makasih Ulpa ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Jontor yang ada di Bawakaraeng. Dan kita masih tunggu penelpon selanjutnya di 0851-9151-8901. Pro Dangdut.
3: Iya, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Ya, dari Randy.
1: Randy. Apa kabar, Randy?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Randy mau dengar lagu apa?
3: Tadi ada Eri Susan di.
1: Eri Susan ada.
3: Iya, iya, iya.
1: Oke. Itu aja.
3: Iya, lagunya. Okay.
1: Lagunya untuk siapa?
3: Untuk siapa dia? Oh, ada Ani di Sumiharjo. Ada Urip Sumiharjo. Ada Sherly, ada Fajar, Yusman. Sore. Untuk siapa? Mbak Ulfa.
1: Iya. Untuk Ulfa.
3: Iya. Ya, moga sehat-sehat saja untuk sore ini. Ya, dilanjut.
1: Ya, terima kasih Randy. Ya,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Randy yang ada di Palime ya. Terima kasih partisipasinya. Kita tunggu lagi penelpon berikutnya di 0851 9151 8901.

0: Untuk Anda pendengar yang mau gabung, masih ada beberapa menit lagi. Dan kita langsung sapa dulu kalau gitu Pro Dangdut.
1: Dandu adalah kita.
0: Iya. Ini pasti Kak Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Kenapa?
1: Gimana kabar Kak?
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Semoga baik-baik sama keluarga.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Iya, Kak Fajar mau dengar lagu apa nih?
1: Tadi lu ketampak tadi
0: sakit tak berdarah.
1: Langkah tak berdarah.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
1: Untuk anggota SDPku, PSRI Rebone, semoga sehat-sehat semua. Terus ada Seri Ululo, terus ada Sumari Bajo, ada tadi Sendi atau Alinatur, itu tadi Alinatur di lupa.
0: Oke.
1: Ya, semua-semuanya peringatan yang berdandu. Untuk dirupa kembali, semoga saya bersama keluarga, semoga aktivitasnya lancar, lancar juga rezekinya.
0: Amin, terima kasih. Terima
1: kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Fajar. Dan saatnya kita akan jeda dulu. Kita akan dengarkan beberapa lagu berikut ini.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
4: Pernah gak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
5: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
6: Aku nabung buat beli HP.
5: Ini tabungan buat liburan sih.
4: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
5: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
4: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
5: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
4: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
7: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

Mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan segera ikuti dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI. Dan untuk Pro Dangdut kita akan jeda sejenak dulu. Kita akan lanjutkan setelah dinamika olahraga sore. Di pukul 16.30 Wita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 91 FM RRI Bone.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo. Ayo,
2: hati-hati, Bray.
1: Ayo, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Nih, pakai jas hujannya dulu.
8: Nggak mau.
7: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
8: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
7: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
8: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
7: Ya kan kita utamakan yang penting dulu, pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
8: Ih, nggak mau bercanda.
7: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah, nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
8: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
9: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
6: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

Pendengar, kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan untuk Anda yang mau bergabung, kami masih tunggu partisipasi Anda di 0851-9151-8901. Dan sebelumnya kami juga mohon maaf, dinamika olahraga sore untuk hari ini tidak dapat kami siarkan untuk Anda, atau tidak dapat hadir untuk Anda. Jadi sebagai gantinya, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo?
1: Bu?
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, sesaat lagi akan segera hadir untuk Anda rangkuman Gema Saripati Maju di pukul 17 WITA. Untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Untuk partisipasi Anda juga, saya Sri Ulfa pamit undur diri dan kita akan lanjut bersama di 91 FM dalam program yang berbeda setelah GSM Gema Saripati Maju. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga, Bu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti rangkuman Gema Saripati Maju.
1: Kelayakan berkata dari umurnya, terus tidak ada catatan dalam apa pada hewan itu sendiri.
2: Kemudian nanti di periode Juni, itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha.
3: Untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu satu, saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi,

0: Pendengar, hari ini RRI Sekorwil wilayah 4 kembali hadir dengan beragam informasi terkini dari Makassar, Bode, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam sajian Gema Sari Pati Maju edisi Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Pariani Rauf, inilah Gema Sari Pati Maju sepekan untuk hari ini. Kita akan awali dengan informasi pertama. Pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir 7 hari, sementara BPBD dan juga Damkarmat terus menangani banjir susulan serta pemulihan warga terdampak. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
1: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Wawua, Kadiah, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Cornelius menyebut, data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa, kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.

0: kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam Minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Wawa, Kadia, Baruga, Mandonga dan Puatu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Aryawani, mengatakan personilnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
2: Hari ini kita nggak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma kadang hujan waktu malam Minggu, ngomong lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43 rumah.
1: Air bersih. Hingga kini, tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kaliwangu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personel TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personel yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
3: Memasuki musim tanam padi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone kini tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
4: Memasuki masa tanam padi, pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat mengantisipasi kebutuhan petani. Pemka Bone kini tengah menyusun usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk diajukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Bone Nurdin menyatakan, langkah ini diambil untuk memastikan stok aman dan mencegah kelangkaan saat permintaan petani meningkat. Sementara untuk harga jual, Nurdin mengungkapkan, seluruh harga pupuk subsidi di Bone tetap mengikuti standar harga nasional.
5: Jadi sementara ini kita mengusulkan tambahan nih, karena memang untuk saat ini belum pipul. Jadi saat sekarang saya sementara mengusulkan tambahan kuota di beberapa pengecer-pengecer itu nih. Jadi sementara dibikin draftnya, belum ikut tanda tangan nih sementara. Ada sebenarnya bukan tidak cukup, tapi ada beberapa yang memang mestinya harus diminta tambahan dulu.
4: Tahun 2026, Kabupaten Bone memiliki alokasi stok pupuk untuk pupuk urea sebanyak 79.557 ton, NPK sebanyak 72.790 ton, pupuk organik 15.234 ton, serta pupuk ZA sebanyak 48,4 ton.
3: Hari pertama pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Makassar. Petugas memeriksa kesehatan hewan dan memeriksa 40 ekor sapi di Kecamatan Bontoala. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Tim pemeriksa kesehatan hewan kurban kini melakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik. Salah satunya di Kecamatan Bontoala, tepatnya di samping Masjid Al-Markas. Terpantau petugas yang turun melakukan pengecekan fisik seperti memeriksa gigi, mata, kulit, dan umur. Koordinator pemeriksa hewan kurban di Kecamatan Bontoala, Talok dan Ujung Tanah, Andi Haris mengatakan, di hari pertama ini pihaknya memeriksa hampir 40 ekor sapi. Setiap sapi yang dinyatakan sehat dan layak disembeli diberi label berwarna kuning di tanduk sapi dan surat keterangan sehat. Dikatakan dari pemeriksaan hari pertama ini belum ditemukan hewan yang cacat.
7: Insya Allah ini kan kita sudah mulai hari pertama pemeriksaan, jadi yang kita lakukan ini namanya pemeriksaan antemortem. Kita lihat dari hewan-hewan kurban yang hidup ini, kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Kita lihat apakah dari sisi kelayakan mereka, dari umurnya, terus dan ada pencatatan dalam pada hewannya itu sendiri. Nanti setelah melalui pemeriksaan ini, teman-teman dengan nadi-nadi adalah mahasiswa atau beberapa orang yang turun ke lapangan, sapi-sapi yang telah dilakukan pemeriksaan dan kami anggap layak secara fisik, diberikan penanda tanduk apa warna kuning pada tanduknya menandakan sapi tersebut sudah layak secara fisik untuk dikembangkan.
6: Sebelumnya Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melepas 100 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Makassar Government Center kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Mirdayanti mengatakan mereka akan bertugas per hari ini 20 Mei hingga 28 Mei 2026.
8: Untuk titik-titik pada saat pemeriksaan hewan sebelum penyembelihan akan kami lakukan pemeriksaan di titik-titik penjualan yang ada di Kota Makassar. Jadi tim ini yang kami bagi 5, yang pertama itu tim Manggala dan Panakukang. Jadi tim ini akan melakukan pemeriksaan di Kecamatan Manggala dan Panakukan, kemudian tim Kapocini, Mawajang dan Mariso, kemudian yang ketiga tim Tamalandria dan Biringkanaya, dan keempat itu tim Tamalate, Ujung Pandang dan Makassar, yang kelima tim Bontoala, Wajuk dan Tanah, dan ada satu tim khusus untuk di laboratorium.
6: Adapun 100 petugas ini dibagi dalam 5 tim, mereka disebar di hampir semua kecamatan di Kota Makassar.
3: Saudara, pelaksanaan sensus ekonomi telah dimulai pada 1 Mei 2026 dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Tentunya segala tahapan kini sedang dilakukan oleh pihak pelaksana yaitu Badan Pusat Statistik BPS seluruh Indonesia. Lantas tahapan apa saja yang akan dilaksanakan dalam sensus ekonomi di Toli-Toli? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kepala BPS Muhammad Sein yang dipandu reporter Ruth Damayanti.
9: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli, Pak Muhammad Sein, berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah dilaksanakan mulai Mei bulan Juni hingga nanti Agustus 2026. Lantas bagaimana maklumat mekanisme pelaksanaan pernyataan tersebut? Kita langsung saja bertanya dengan Pak Muhammad Sein. Ya, melalui Kepala BPS Toli-Toli nih Pak, di mana mekanisme pelaksanaan untuk sensus ekonomi 2026? Silakan Pak.
10: Terima kasih Mbak Ruth, pada para pendengar dan pemirsa dari dimanapun berada. Kami sampaikan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, sensus ekonomi 2026 sudah dimulai sejak 1 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026. Tahapannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum melakukan seluruh rangkaian pendataan lengkap. Dimulai bulan Mei ini sudah dilakukan kegiatan pendataan untuk usaha besar. Usaha besar ini adalah usaha-usaha dengan omset di atas 5M, kemudian jumlah tenaga kerjanya di atas 20. Di Toli-Toli juga ada, kami sudah melakukan pendataan dengan metode ngibar atau pengenisian bersama. Kemudian selain itu, di bulan Mei ini juga dilakukan terperuntukan petugas lapangan. Terperuntukan petugas lapangan di Kabupaten Toli-Toli sekarang diproses wawancara dan menunggu pengumuman petugasnya. Sebelum turun lapangan, tentunya mereka akan dilakukan mendapat pelatihan dulu secara serentak untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait konsep definisi lapangan yang akan mereka laksanakan pada pendataan secara door to door. Selain itu, di periode Mei ini juga kami tetap melakukan KKD, kolaborasi, koordinasi dan diplomasi ke baik OPD, asosiasi maupun program-program usaha lainnya untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan dukungan dari mereka, itu dari baik ada OPD maupun pemerintah. Kemudian nanti di periode Juni itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan usaha dan rumah, kondisi update rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia dan termasuk Kabupaten Toli-Toli.
9: Ya. Yang mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat sendiri ya, pendengar RRI, bagaimana sensus ekonomi ini bisa bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan juga apakah akan berdampak kepada data-data pansos untuk masyarakat, saya paham Pak.
10: Jadi, saya sampaikan bahwa sensus ekonomi ini nantinya akan memberikan gambaran baru itu, karena sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun kemudian dari 2016 ke 2020. Nah, tentunya sudah banyak perubahan, baik itu struktur ekonomi, pola perdagangan ataupun pola usaha yang terjadi, kemudian dampak COVID-19 itu juga merubah pola perekonomian ataupun usaha di Indonesia atau di secara global tentunya itu. Ini akan memberikan gambaran baru terkait kondisi ekonomi. Kemudian di sensus ekonomi ini juga akan dilakukan update rumah tangga itu. Nah, semua rumah tangga akan didatangi secara door to door oleh petugas lapangan kami sensus ekonomi 2020. Ini akan memberikan update terkait kondisi rumah tangga yang sebenarnya. Berikan data yang benar, berikan data yang akurat dan sebenar-benarnya serta jujur ketika petugas lapangan kami akan datang. Sensus ekonomi tentunya memiliki hubungan ya terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi itu, karena sensus ekonomi mencakup seluruh aspek yang akan didata, mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa, sehingga ini akan menjadi fondasi baru, akan memberikan update terbaru terkait kondisi yang sebenarnya, sehingga ini akan jadi gambaran, akan jadi data awal bagi pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor mana sebenarnya sekarang di Kabupaten Toli-Toli misalnya, di sektor apa sih sebenarnya yang memberikan kontribusi terusaha. Nah, itu akan dibandingkan tahun 2016 atau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, itu akan memberikan gambaran baru ke kita semua, akan memberikan arah baru bagi pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait dari hasil sensus ekonomi ini gitu. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa nilai tambahnya akan baru juga gitu kan ya, dari hasil sensus ekonomi ini, sehingga ini akan memberikan gambaran baru terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toli-Toli dan sektor ekonomi tentunya.
9: Baik, siap. Pak Kepala BPS, terakhir mungkin apa kapannya untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2020 ini agar hasilnya akurat, karena data yang akurat tentunya menghasilkan hasil yang akurat juga. Silakan Pak Sei.
10: Iya, kita semua berharap bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan akan dihasilkan data yang berkualitas tentunya ya. Kami sudah melakukan berbagai usaha mulai dari terkait suksesnya kegiatan sensus ekonomi ini, mulai dari persiapan, kemudian perekrutan, nanti akan ada pelatihan dan turun lapangan nih. Harapan kami semua tahapan ini dilalui oleh petugas dan disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat luas, sehingga hasilnya akan menjadi baik. Hasil baik akan memberikan dasar perencanaan yang baik juga di pemerintah dan bagi semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perencanaan yang baik juga dari pemerintah, sehingga arah kebijakan pemerintah juga akan tepat, bukan hanya di pemerintah saja tapi arah kebijakan yang menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat seperti.
9: Baik pendengar dan pemirsa yang ready dimanapun Anda berada, itulah hasil wawancara kita bersama Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli, Pak Muhammad Sei.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Saudara, gerakan pangan murah digelar di Bau-Bau, tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sultra siapkan beras, minyak goreng hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan dan juga daya beli masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko berikut ini.
12: Ada beberapa komunitas itu diantaranya
13: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Kota Bau-Bau sebagai langkah intervensi. potensi menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Bau-Bau direncanakan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada Kamis sampai Sabtu 21 hingga 23 Mei 2026 yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Aristos mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setelah rilis BPS terbaru menunjukkan Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Sultra yang mencapai 4,08%. Atas kondisi tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangoruka langsung menginstruksikan untuk melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah, apalagi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha.
12: Ada beberapa komunikasi untuk bawa pada ini. Itu diantaranya beras sekitar 5 ton. Kemudian ada beras premium 2 ton. Dan mau bawa penyara minyak goreng. Karena itu yang tidak langka juga sekarang di masyarakat.
13: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Darussalam menyebutkan GPM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga pangan dasar dan memitigasi dampak kenaikan harga pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan pangan lainnya. Sekda berharap GPM dari Pemprov Sultra ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama ibu-ibu yang sangat bersemangat berkunjung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.
14: Begitu apresiasi kepada terima kasih kepada Bidin Sulawesi Tenggara yang telah menjadikan Bau-Bau sebagai pasar gerakan pasar murah. Ini sangat bermanfaat kita, apalagi cabang kita sebagainya. Dan mudah-mudahan juga ini pasar kita tidak terburu-buru belanja. Karena ternyata ini gerakan pasar murahnya 3 hari. Dan harganya lebih murah dari harga yang sesungguhnya. Sehingga masyarakat kita bisa tertolong. Begitu sekali lagi, pemerintah Kota Bau-Bau menggunakan
13: dalam gerakan pangan murah, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Di antaranya beras premium 10 kg seharga Rp153.000, beras SPHP 5 kg Rp58.000, minyak kita 1 liter Rp15.000, terigu Rp10.000, gula pasir 1 kg Rp18.000, bawang merah Rp23.000 per setengah kilo, bawang putih Rp20.000 per setengah kilo, serta telur ayam Rp48.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Saudara terbukti terlibat, Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan MA dan I sebagai tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
15: Kejaksaan Negeri Sigi berhasil mengungkap kasus dugaan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra mengatakan, modus permintaan fee proyek hingga 10 sampai dengan 20% kepada penyedia kegiatan menjadi temuan utama pihaknya dalam kasus tersebut. Irwan mengungkapkan perkara tersebut bermula dari proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan ini meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan hingga konsultansi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya praktik permintaan sejumlah uang kepada para penyedia proyek. Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan dua tersangka, masing-masing MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi, dan I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
16: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut, penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sigi menyimpulkan bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu 1. Saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01/P.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Tersangka yang kedua yaitu saudara I, selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02/P.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026.
15: Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra menjelaskan praktik tersebut diduga dilakukan oleh MI yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sekaligus PPTK atas perintah IH yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, pengadaan peralatan, dan konsultasi pengawasan tahun 2024, penyedia diminta menyerahkan fee hingga 20% dari nilai pekerjaan setelah pajak, sementara pekerjaan fisik tetap dipatok 10%. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga terkumpul dari praktik tersebut mencapai sekitar Rp767.750.000. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan di rumah tahanan negara kelas 2A Palu selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026. Kejari Sigi memastikan kasus tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta maupun pihak lain yang akan turut diperiksa dalam perkara tersebut.
3: Saudara, jelang Idul Adha, Pemkab Mamuju pastikan harga bahan pokok tetap stabil. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rusdiansa.
17: 2H-1, H+1, H+2. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Pemkab berkomunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat kepolisian dan TNI untuk menekan tren kenaikan harga agar tidak melonjak tajam. Namun kondisi di lapak pedagang menunjukkan tantangan tersendiri. Para pedagang sembako mulai merasakan imbas dari kenaikan harga modal dari distributor, terutama pada komoditas bumbu dapur seperti cabai dan tomat. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Mamuju, Jamal, mengungkapkan kenaikan harga cabai besar dan cabai keriting kini sudah menembus angka Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram, dari harga normal yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp35.000.
18: Untuk harga tomat sama lombok itu seperti apa?
19: Kalau harga tomat Rp25.000, sedangkan harga cabai keriting Rp50.000, kalau sedangkan harga cabai besar Rp60.000 per kilo untuk hari ini.
18: Sebelumnya
19: harga di sekitaran Rp35.000.
18: Diprediksi sampai kapan nih naiknya harga cabai?
19: Mungkin H-1.
18: H-1?
19: Iya.
17: Selain cabai dan tomat, Jamal menambahkan bahwa untuk komoditas beras harganya bervariasi tergantung kualitas. Untuk beras premium kemasan 25 kg saat ini dijual seharga Rp385.000, sedangkan untuk jenis medium dipatok Rp350.000 per 25 kg. Untuk beras program SPHP, para pedagang masih menjual sesuai ketentuan yakni Rp60.000 per 5 kg. Sementara untuk komoditas minyak goreng subsidi atau minyak kita, pedagang mengaku stoknya kini mulai terbatas dan dijual dengan harga Rp15.700 per liternya. Pedagang memprediksi tren kenaikan harga bumbu dapur ini masih akan terus merangkak naik hingga satu hari menjelang Idul Adha. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Yuki Permana meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan.
18: Pak, tadi terkait harga cabai dan harga tomat katanya mau naik lagi, Pak. Seperti apa, Pak? Pedagang tadi.
20: Iya, kita berupaya agar supaya memang makin ke belakang, makin dekat dengan Idul Adha, pasti trennya akan naik. Tapi kita berupaya secepat mungkin, pemerintah kabupaten bekerja sama-sama seluruh stakeholder yang ada untuk bisa menekan. Kalaupun ada naik-naiknya sedikit lah, jangan sampai naik jomplang sekali. Kita berharap imbauan ke masyarakat tetap tenang, tetap ini beraktivitas sesuai dengan sedia kala, karena kita semua berupaya untuk menjaga stabilitas harga. Semua tersedia, bahan-bahan pokok kita tidak ada yang langka. Itu masalah kalau ada yang langka. Jadi masyarakat tetap tenang, semua kebutuhan tetap aman sampai setelah juga Lebaran, jadi aman.
17: Selain itu, Pemkab Mamuju juga memastikan akan ada penambahan kuota gas LPG 3 kg pada H-2 dan H-1 Lebaran untuk mengantisipasi tingginya permintaan warga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Saudara, berikut kita ikuti news feature Sekolah Rakyat menjadi ruang tumbuh harapan anak-anak Tojo Una-Una bersama reporter Rahmawati.

0: Hampir 8 bulan telah berlalu sejak Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Tojo Una-Una mulai beroperasi. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat proses yang berjalan perlahan, tidak selalu tampak, namun meninggalkan makna yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Program ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai sistem terpadu yang mencakup pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Di Kabupaten Tojo Una-Una, Sekolah Rakyat Terintegrasi mulai berjalan dengan memanfaatkan gedung balai latihan kerja di Desa Kajulangko, Kecamatan Ampanatete sebagai lokasi sementara. Ruang yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan kerja kini beralih fungsi menjadi tempat belajar sekaligus asrama bagi anak-anak. Sebanyak 100 peserta didik mengikuti program ini, terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mereka berasal dari berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di balik angka tersebut, terdapat 100 perjalanan yang berbeda, 100 latar belakang kehidupan yang kini dipertemukan dalam satu ruang yang sama. Ada yang untuk pertama kalinya tinggal jauh dari orang tua, ada yang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan ada pula yang perlahan kembali menemukan semangat belajar yang sempat meredup. Di antara 100 peserta didik tersebut, terdapat satu nama yang menjadi salah satu potret perjalanan program ini. Ia adalah Miftah, siswa asal Desa Loe, Kecamatan Walia Kepulauan. Miftah tumbuh dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Seperti banyak anak lainnya, ia pernah berada pada titik ragu terhadap keberlanjutan pendidikannya. Namun, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi titik perubahan yang perlahan mengarahkan kembali langkahnya. Pada awal mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, Miftah harus beradaptasi dengan kehidupan baru asrama, jauh dari keluarga, dalam lingkungan yang berbeda. Ia belajar menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang lebih teratur, disiplin, dan mandiri.
1: Waktu hari itu, ada pendamping PKH yang bernama Ibu Susi. Di situ dia sedang mendata ke pulau-pulau. Dan dia menawarkan saya untuk masuk di Sekolah Rakyat ini, yang katanya akan dibiayai sampai kuliah. Di situ awalnya saya menolak. Terus pas di situ Bu Susi terus-menerus menceritakan tentang bagaimana kondisi Sekolah Rakyat itu seperti apa. Di situ saya pun mau untuk masuk di Sekolah Rakyat ini. Ya, saya memang awalnya sekolah di kampung, kelas 3 SMA. Akhirnya bisa sudah pembukaan Sekolah Rakyat, saya masuk di sekolah ini.
0: Bagi Miftah, Sekolah Rakyat menjadi ruang yang membuka kembali kesempatan untuk belajar tanpa beban biaya yang selama ini menjadi kekhawatiran. Ia menyadari bahwa kesempatan tersebut tidak dimiliki oleh semua anak, sehingga ia berusaha menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Saat ini Miftah berada di penghujung masa pendidikannya di jenjang sekolah menengah atas. Ia hanya selangkah lagi menyelesaikan pendidikan pada tahun ini. Lebih dari itu, ia menjadi satu-satunya angkatan pertama di Sekolah Rakyat Terintegrasi yang akan lulus tingkat SMA di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Bikin kita di sini adalah dengan lingkungan pertemanan salah satunya dan dewan staf guru yang selalu kasih dukungan, support. Itu yang buat saya nyaman di sini. Kualitasnya sangat terjamin sekali, bisa dibilang dari ujung kaki sampai ujung rambut disediakan. Iya, seperti kalau sudah jauh dari orang tua kan pasti merasakan nantinya namanya rindu kan. Tapi di situ saya terus berpikir untuk kalau saya terus menerus tinggal bersama orang tua, kapan saya bisa menjelajahi dunia ini dan terus berkembang. Jadi rindu kepada orang tua itu harus dikesampingkan dulu. Untuk bisa mencapai cita-cita.
0: Pencapaian ini tidak hanya menjadi perjalanan pribadi Miftah, tetapi juga bagian dari perjalanan 90 anak lainnya yang menempuh pendidikan di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita, tantangan, dan harapan yang berbeda, namun berjalan dalam satu sistem yang sama.
1: Pilihan saya ada dua, di masuk di jurusan psikologis dan HI di kampus Brawijaya Malang. Iya, dibiayai. Dan saya kepada kedua orang tua saya, jangan dulu rindukan, biar saya saja yang merindukan kalian. Karena di sini juga saya belajar menjauh dari kalian untuk membahagiakan kalian.
0: Hampir 8 bulan berjalan, sekolah rakyat terintegrasi di Tojo Una-Una masih terus bergerak dalam prosesnya. Belum sempurna, namun perlahan menunjukkan arah yang jelas. Di dalamnya terdapat 100 anak yang sedang diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dan di antara mereka, Miftah menjadi salah satu gambaran perjalanan itu. Tentang kesempatan yang kembali hadir, tentang langkah yang tidak lagi sendiri, dan tentang masa depan yang perlahan diberi waktu untuk tumbuh. Demikian feature produksi RRI Ampana. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Suara News Feature sore hari ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Sari Pati Maju sepekan untuk sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Skorwil 4.

0: Pendengar, demikian telah kita ikuti Gema Saripati Maju, dan untuk selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم

وسخر الشمس والقمر ليقولن الله

Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

hadirin muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, telah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya. Pimpinan beserta angkasawan-angkasawati RRI Bone mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita akan dengarkan persembahan lagu religi islami sebelum kami hadirkan kisah Nabi Saleh alaihi salam dan unta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung. Kemudian menyembahnya sebagai Tuhan.
1: Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya.
0: Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin.
2: Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat.
0: Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan.
3: Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan.
4: Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas.
3: Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh?
0: Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit, kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh.
1: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah.
0: Berkali-kali, Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata,
1: "Karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun?"
5: "Bagaimana jika aku memiliki bukti?"
1: "Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan?"
0: Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana.
4: Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu.
6: Wah, ini ajaib sekali.
3: Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah.
0: Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah. Mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan.
0: Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir.
7: Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak.
0: Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu.
8: Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku.
0: Kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyada bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput.
3: Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh.
0: Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira.
3: Hore! Tugas kita selesai!
4: Nyonya Saduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita.
0: Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya.
7: Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu?
0: Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya, tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena bergantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras. Boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rizki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rizki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar demikian kebersamaan kita di hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Sri Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk jadiin difungsikan untuk membantu kebun gitu.
1: Jadi lahan ini ibaratnya sebuah lahan yang tidak terproduktif ya saat itu 2020.
0: Ya.
1: Backgroundnya sendiri Mas Sukron sebelumnya memang farmer atau gimana?
0: Jadi kalau backgroundnya sendiri saya adalah penyelam. Saya instruktur penyelam.
1: Instruktur penyelam justru?
0: Ya, jadi saya mengajar orang kebanyakan di daerah pesisir. Mana? Daerah-daerah pesisir itu susah dengan berkebun, susah dengan pangan. Nah, itu menjadi daya tarik bagaimana mereka survive dengan pangan. Nah, dari situlah saya banyak belajar bagaimana mengelola pangan dan menanam. Nah, akhirnya saya bisa mengelola sebuah tempat berkebun di pesisir-pesisir ini. Ada beberapa daerah yang kami buat kebun. Nah, dari situlah ilmu-ilmu pangan, dan saya punya banyak teman-teman yang lebih banyak duluan berkebun daripada saya.
1: Oh ya?
0: Ya, jauh lebih pintar daripada saya. Makanya saya dengan mudahnya cukup, saya mau menanam ini, bagaimana caranya, saya mau buat ini, seperti apa caranya.

0: pengalaman, saya tinggal mengaplikasikan pengalamannya mereka saja.
1: Oke. Anda dapat lokasi, tantangan untuk berkebun di sini.
0: Ya.
1: Jadinya nerima, ngambil itu dari 2020 ya.
0: Iya, iya.
1: Konsepnya kebun tetangga ini aneka tanaman atau buah atau gimana?
0: Kebun tetangga sendiri adalah kami tumbuh karena orang. Saya sama anak dan istri aja tinggal di sini. Terus habis itu apa yang kami kelola, sebenarnya yang kami kelola adalah apa yang dibutuhkan untuk keluarga kami dulu. Yaitu kami menanam untuk sayur yang sekitar, yang bisa kami tanam dulu lah, yang bisa kami kelola gitu. Seiring bertambahnya permintaan, seiring tambahnya orang berkunjung, akhirnya ada keminatan mereka, boleh nggak saya ikut berkebun? Oh boleh, kita buka lahan pelan-pelan untuk mereka. Terus habis itu saya mau hasil panen sayurnya buat saya beli. Akhirnya kami tahu apa yang kami selama ini tanam bisa kami lebihkan untuk orang-orang yang membutuhi.
1: Oh gitu.
0: Nah dari situ berkembang lagi. Kayaknya kami serius deh mau berkebun di sini. Bagaimana caranya gitu? Oh ya sudah, akhirnya kebun tetangga ini menerima bagi siapapun yang ingin berkebun di sini. Datanglah teman-teman Khalifa dari Polman.
1: Oh ya?
0: Ya, mereka dari Polman datang ke sini mau ikut berkebun. Uh-huh. Ada teman-teman homeschooling. Kami minat dengan menjadi petani. Bagaimana kalau kami belajar di sini? Boleh, mereka membuka lahan juga di sini. Jadi kami membuat kalau di dalam apa tatanan bahasanya mungkin kebun kolektif lah.
1: Yeah.
0: Nah dalam kebun kolektif ini kami menerima mereka mau memakai brand sendiri, mereka mau menunjukkan apa yang identitasnya mereka sih bukan gitu. Toh juga kita mengolah tanah yang sama gitu.
1: Oke.
0: Okay. Apa manfaatnya kita rasakan bersama gitu. Itu aja sih.
1: Yeah. Untuk item tanamannya sekarang yang ada di sini apa-apa saja nih?
0: Dari situ kami akhirnya mempunyai pattern. Ada tanaman-tanaman yang dipesan orang untuk kita tanam, ada yang memang kami budidaya. Nah, di sini kami punya budidaya cabe, kami punya bunga telang, rosella, terus habis itu selada pakcoy kami rutin untuk menanam terus. Itu aja kayaknya. Oh, kalau bunga-bungaan kami ada marigold, zinnia, bunga matahari. Kami juga rutin untuk gunakan awalnya untuk pengusir hama karena kami di sini kan berkebun secara alami. Nah, ternyata ketika ada kunjungan, boleh dong bunganya kami bawa ke rumah. Oh, boleh, silahkan.
1: Oke, jadi mencoba untuk menerapkan berkebun secara alami gitu ya. Berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan dan juga permintaan gitu ya. Pengelolaannya kan tentunya dari Mas Sukron dan rekan-rekan yang ada di sini secara swadaya. Memutar ya. Yang dijual gitu ya, apa betul. Itu kembali lagi untuk pakai tanam lagi, beli bibit. Itu masalah bibit dan juga perawatannya itu Mas Sukron sendiri dan teman-teman yang upayakan.
0: Kami membagi beberapa divisi di sini kan.
1: Kok ada manajemen?
0: Ya, akhirnya kan kami ada yang memang fokus untuk divisi produksi, ada yang fokus untuk menanam, ada yang fokus untuk mengolah, ada yang fokusnya untuk membuat tanah. Jadi kita mengompos gitu.
1: Nah,
0: terus habis itu kita ada ternak juga. Jadi akhirnya kita kebun kolektif akhirnya melihat bahwa saya ambil perannya yang untuk ngurusin tanaman. Saya ambil perannya untuk ngurusin ayam gitu. Nah, dari situ kita akhirnya terbagi juga. Kita membuat goals. Satu bulan kami harus menghasilkan 1,3 ton kompos. Bagaimana caranya, bagaimana pengoperasiannya? Jadi kami membuat fasenya adalah bagaimana caranya, misalnya yang mengompos ya. Orang yang mengompos, kita bisa menutup operasional pengomposan. Mesin bisa bayar sendiri bensinnya. Terus habis itu naik level lagi, bagaimana ketika yang mengurus bisa mendapatkan upah. Nah, setelah itu kita naik level lagi, bagaimana orang yang mengantarkan sampah juga bisa mendapatkan reward. Jadi dia ngantar sampah, dia dapat kompos gitu. Nah, pola-pola tumbuh berkembang bersama inilah.
1: Tumbuh yang berkembang bersama.
0: Tumbuh berkembang bersama ini yang membuat kita tidak membuat polanya di awal, tapi kita membuat target-target kecil yang akhirnya tahu bahwa kayak gini nih, kayak olahan kebun ini lumayan nih kalau kita bangun kedai. Nah, akhirnya kita membangun kedai di sini, hasil kebun kami jual gitu. Teh telang serai kami banyak yang minat. Nah, akhirnya dari situ dia mau buka pasar baru, boleh nggak kami ambil untuk kafe kami. Dari situ juga terbuka.
1: Okay, saya mungkin mau fokus nih, Mas Sukron, terkait budidaya tanaman dalam pot. Ya. Tanaman-tanaman yang budidaya tanaman pot itu sendiri kalau dari pengertiannya, gitu ya, segala sesuatu yang mungkin wadah pot itu namanya tanaman pot itu. Ya. Seperti itu, benar?
0: Iya, karena kan biasanya kan kita bilang pot ini wadah menanam kan?
1: Wadahnya. Ya?
0: Wadah menanam. Mau wadah menanamnya di manapun, mau dia bentuknya kotak, mau dia bentuknya besar, mau di dalam tandon, selama dia berada dalam wadah, ya sudah itu menjadi wadah untuk menanam gitu. Hmm. Pastinya mau dimanapun apapun bentuk wadahnya, yang kita fokuskan adalah tanahnya kan. Menanam itu kan bukan sekedar tentang tanamannya, tapi tentang tanahnya. Jadi kalau misalnya apapun wadahnya, kalau misalnya tanahnya nggak subur ya sama aja kayak gitu. Nah, bagaimana caranya kita menanam dari berbagai wadah apapun, mau di tanah mau di wadah, yang kita harus fokuskan adalah bagaimana mendapatkan tanah yang subur atau menjaga tanah yang subur.
1: Nah, oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang paling cocok.
0: Nah, yang paling cocok untuk
1: wadah pot.
0: Tergantung
1: mungkin kita warga kota taunya cuman bunga-bungaan aja.
0: Mungkin begini, kalau kita bilang apa jenis tanaman yang cocok dalam pot, pasti kan kembali lagi seberapa besar atau seberapa luas potnya. Besar. Kalau misalnya kami punya tuh yang dalam pot, dalam planter bag itu pohon jeruk. Bisa juga.
1: Jadi apapun itu lah ya, pokoknya yang menggunakan pot itu bisa dibudidaya.
0: Semakin besar wadahnya, tentunya semakin besar tanamannya.
1: Jenis tanamannya.
0: Mau misalnya, bahkan dalam gelas aqua aja atau gelas plastik aja, kita mau nanam sayur aja bisa. Satu pakcoy atau satu selada dalam satu wadah bisa aja.
1: Nah, berarti memang untuk pertimbangannya ya saat memilih jenis pot, melihat jenis tanamannya gitu ya.
0: Iya, betul. Dia melihat dari jenis tanamannya.
1: Misalnya gede ya pasti potnya besar. Beda dengan bonsai dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang budidaya tanaman dalam pot itu sebenarnya sebaiknya memilih yang mungkin seperti apa nih Mas Sukron, yang tahan terhadap cuaca kah? Kan ada biasanya, boleh juga tuh cabe, tapi kan kalau panas begini kan nggak cocok juga dia tuh. Nah, yang paling cocok lah dengan budidaya tanaman di pot.
0: Awal-awalnya tuh orang bisa mengeneralisir semua jenis tanaman. Misalnya tanaman yang cocok dalam rumah, mau jahe, daun bawang, apapun, akhirnya banyak beragam kan. Misalnya jenis-jenisnya beragam. Tapi ketika kita gali lagi itu kita bisa lihat bahwa saya mau menanamnya di rumah, di samping rumah yang kena matahari langsung. Saya nggak punya lahan yang terkena matahari langsung. Akhirnya kan tipe-tipe tanamannya ada banyak gitu. Jadi misalnya nih, saya sukanya di rumah adalah ngeteh. Saya mau perbanyak daun mint aja. Oh, bisa. Tinggal perbanyak daun mint, taruh di polybag. Kalau mau panen tinggal. Jadi sebenarnya tuh tanaman dalam pot itu kan berarti mendekatkan tanahnya itu ke dekat kita kan, dekat orang yang tinggal kan. Kalau kita berkebun di tanah otomatis ada jarak gitu. Nah, kalau ini saya mau yang dekat-dekat aja. Oh, berarti saya mau tanam daun sop aja karena saya sering buat sayuran.
1: Iya. Yeah.
0: Gak mungkin saya tanam pohon mangga di rumah gitu, taruh dalam wadah, ya agak susah juga gitu kan. Jadi akhirnya dia memikirkan kembali tuh tanaman-tanaman apa yang sering saya gunakan di dapur, yang untuk saya gunakan. Kalau tanaman hias kan, tanaman apa yang saya seneng lihat.
1: Seneng,
0: gitu.
1: Ya, anggrek.
0: Ya gitu ya. Akhirnya kan belajar untuk merawatnya kan. Jadi kalau di dapur ini saya suka pakai daun bawang nih, daripada saya beli, mending saya tanam aja. Tanam dalam pot, nanti kalau tumbuh potong.
1: Kalau jenis pupuk sendiri, untuk penggunaan terhadap tanaman-tanaman yang dalam pot ini, agak berbeda nggak dengan yang di lahan kebun tanah seperti itu?
0: Seperti yang tadi dijelaskan, kalau kita kan memang mau menyuburkan tanahnya kan. Nah, otomatis sebenarnya dalam tanaman dalam pot itu justru akan lebih subur ketimbang yang di cakupannya luas, karena dia dekat dengan dapur. Berarti kan ada air cucian beras, siram ke tanaman lebih mudah. Harus jauh, ini tinggal di habis cuci, taruh di wadah, disiram. Habis itu sisa-sisa dapur, ya sudah saya komposin aja di sebelah pot saya. Kompos. Nanti setelah sudah jadi kompos, saya taruh di atas pot saya. Jadi harusnya sih lebih mudah, karena ruang untuk mendapatkan pupuknya itu dekat juga. Kayak gitu.
1: Terus masalah umum nih, tanaman-tanaman pot yang sering mungkin perlu diperhatikan, ataukah hama atau penyakit untuk tanaman pot?
0: Sebenarnya yang disepelekan itu adalah waktu. Misalnya ini yang beberapa kasus yang kami pernah dapati adalah dia pengen berkebun hidroponik karena suka sayuran, apalagi selada. Saya mau dapat selada segar di rumah saya. Secara kemampuan untuk membeli alat hidroponik, mau untuk menyemai segala macam, dia punya beli. Tapi ternyata dia tidak punya waktu untuk merawat. Dia nggak bisa ngelihat abimixnya, muncul segala macam. Jadi sebenarnya tanaman-tanaman dalam pot ini dia lebih banyak, harus lebih banyak perawatan ditimbang tanaman-tanaman yang berada di
1: perawatannya lebih intensif.
0: Iya, karena kan sering disepelein kan, ntar aja disiram deh gitu, atau ntar aja deh di. Nah, harusnya itu ketika dia masa dekat, berarti ada tanggung jawab di situ gitu. Nanti ketika itu kan pasti akan lebih mudah notice, bisa, oh kok cabai saya tiba-tiba busuk nih, wah ada apa ini?
1: Jenis-jenis hama atau penyakit apa itu yang
0: biasa
1: paling sering? Misalnya kayak tanaman cabai dalam pot tadi.
0: Biasanya sih busuk buah.
1: Busuk buah.
0: Ya, musim hujan atau terlalu lembab.
1: Pengaruh.
0: Ya, terlalu lembab, sering disiram terus, akhirnya akarnya lembab, jadi busuk buah. Atau misalnya ternyata saya di sekeliling saya tuh banyak belalang. Saya tanam sayuran saya dimakan belalang. Bisa juga. Nah, harus ditutup kalau nggak mau pakai pestisida buatan, kita bisa tutup dengan insect net gitu, yang seperti yang kami lakukan itu juga bisa.
1: Kemudian pencahayaan juga tuh ya, termasuk ya, itu ya, pencahayaan tadi berpengaruh besar ya pada ya. Bagaimana ini memperbanyak tanaman ya dalam pot secara mandiri, itu simple atau gimana Mas?
0: Simple, tapi kembali lagi ke waktu dan lahan. Maksudnya kan tanaman dalam pot berarti kan berada di lahan terbatas. Makanya dia taruh di pot-pot, atau maksudnya memang tidak ada tanah, makanya dia kasih wadah gitu kan. Bagaimana cara memperbanyak? Ya berarti kan akhirnya saya tanam sayur-sayur. Wah, sayur saya kalau dalam satu pot kecil-kecil atau satu botol mineral terlalu banyak, ini ribet nih. Mending saya buatin satu wadah besar gitu. Jadi sekalian gitu. Jadi bagaimana memperbanyak, justru dari segi si pemilik rumah atau yang penyuka menanam ini, dia mau apa saja yang tanam kurang banyak, wah harus buat, ada yang buat pakai rak, ada yang mau buat raknya dalam apa potnya dalam rak, ada yang dia menggantungkan di pagar gitu. Nah, terus nanti dari situ kan akhirnya tuh konsumsinya, oh saya tuh butuh tanah kompos lebih banyak daripada yang saya hasilkan di dapur. Pilihannya adalah dia mencari tanah kompos yang baru di tempat yang baru, atau dia bersabar, saya tunggu kompos saya dulu deh berhasil, baru saya campur lagi untuk media tanam saya.
1: Tanaman apa yang mudah diperbanyak dan cocok nih untuk pemula memulai budidaya tanaman pot?
0: Kalau apa yang cocok, berarti apa yang sering dikonsumsi. misalnya dia suka konsumsi bayam atau kangkung gitu, berarti bisa itu, tinggal dibeli bibitnya, diperbanyak, tumbuh subur, selesai dipanen. Atau kayak tadi tuh yang daun bawang, daun sop, yang mana yang ada di pasar, tinggal beli, tanam kembali bisa. Terus bayam Brazil yang mana kita tumbuh, apa, dia tumbuh, sekali tumbuh sudah apa terus menerus bertumbuh, yang penting dirawat, tidak perlu lagi menanam kembali gitu. Jadi pilihannya itu tadi, apa yang mudah adalah mana yang mudah dibeli, dibeli bibitnya, atau di, ambil yang sudah ada di pasar terus dibibit ulang, jahe, kunyit, serai gitu kan. Wah, saya mau perbanyak serai aja di rumah nih, manfaatnya lebih banyak, ya udah tanam serai yang banyak gitu. Mudah beli di pasar.
1: Jadi pemula boleh coba yang mudah-mudah dulu ya. Jangan langsung yang ini ya. Yang ribet. Nah, yang favorit ya, istilahnya mungkin punya value lah untuk kita mulai pembudidaya tanaman pot. Apakah yang jenis sayuran atau tanaman hias nih, Mas?
0: Nah, bisa jadi keduanya. Karena sekarang ini orang sudah tahu jenis-jenis alternatif pangan. Mana bunga-bunga yang cantik tapi bisa dimakan. Edible flower kan.
1: Oh, bisa.
0: Ya, ada jenis-jenis yang bunga yang lagi digali, wah, ternyata ada bunganya bagus tapi juga bisa dikonsumsi. Ada juga yang dia bagus untuk ditanam, selain untuk bisa dipakai di dapur, juga bisa dipakai untuk lingkungan. Misalnya kayak serai. Serai kan bisa mengusir nyamuk. Kalau ditanam, banyakin serai. Bisa mengusir tikus juga gitu kan, karena baunya menyengat. Terus kalau misalnya saya butuh di dapur, tinggal saya ambil juga. Jadi sekarang orang sudah mulai aware, saya menanamnya itu bukan untuk satu fungsi aja, tanam saya makan gitu, tapi tanam enak dipandang tapi juga bisa dimakan gitu.
1: Tanam enak dipandang bisa dimakan, apalagi bisa dijual ya. Oke, baik, itu dia beberapa informasi yang bisa kita gali secara singkat dengan Mas Sukron dari kebun tetangga ya. Terima kasih Mas Sukron.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store.

masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kemen P3A mendorong perempuan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan pangan desa. Perempuan dinilai perlu memperoleh ruang lebih besar dalam pembangunan serta pengambilan keputusan tingkat desa. Dinilai perempuan tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat pembangunan. Perempuan juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah desa. Karena itu, Kementerian P3A mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui kebijakan afirmatif. Perempuan daerah menjaga pangan, pertanian, dan tradisi lokal, namun akses ekonomi serta pengambilan keputusan masih terbatas. Dikatakan bahwa perempuan menjadi kelompok paling terdampak bencana, namun tetap tangguh menjaga keluarga dan komunitas sekitar. Diharapkan praktik baik komunitas perempuan menjadi masukan penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan nasional.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiansyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menteri Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih Bapak Presiden atas arahannya kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya. operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Emas turun.
2: Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
2: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun, Cil?
2: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
2: Yang 4.23.75.
7: Emas 99 berapa, Cil?
2: 99.255.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turun. Mana bisa kita, itu kan kita tekor, yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500, kalau kami ini kan belinya keuntungan Rp500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan tidak terlalu ekstrim, dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar

0: mulai tepung sehari amun banyak amun sekaung dua kaung ini kayak apa kadang aku dipotong bagian minyaknya kadang keluar gitu nah aku membagi dua yang menggawikannya kadang ada lagi peng minyak tuh aku hilang kadang kau menapalakan dua aku bandingnya kadang banyak air sehari di pabrik paling dua kaung tiga kaung tuh ini kadang kau ditapalakan.
1: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
2: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, tor, komben itu kesian, harganya yang melangit.
3: Tapi itu pengaruh emang ke harga bandingnya itu naik di segala
2: macam? Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya. Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
1: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
6: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap berkesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 derajat Celsius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
5: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Eropa, Musdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kompensasi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Eropa pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Anne Kusuma.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh

0: lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
1: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
0: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: 50?
2: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arhu Sumer melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk yang berguna.
6: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
5: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
7: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
5: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti.

0: Hotspur United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
2: Kami tidak bisa gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.

0: menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
1: Yeah, and also I think that we've got some.
2: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
0: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2020. Pro 1 RRI Makassar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila. Whoa!

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kita di hari ini, di akhir pekan mendengar, di hari Minggu 24 Mei 2026. Dan kali ini setelah menghadirkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, berikutnya kembali dari Jalan Ribu Rani nomor 3 Makassar, kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Dengan topik kita kali ini pendengar, akan membahas Roh Kudus, Nafas Kehidupan dan Pemersatu Gereja, yang akan disampaikan oleh narasumber kami bersama dengan Bapak Yohanes Maria Vianney Bandasotula Esfil dari Penyuluh Agama Katolik Kemunak Kota Makassar, yang saat ini tengah menemani kita. Mengawali perjumpaan kita kali ini pendengar, kami persilakan kepada narasumber kita, kepada Pak Yohanes, untuk bisa melanjutkan suara kasihnya.
1: Shalom, salve, selamat malam, salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, saya Yohanes Maria Vianney Bandasotula, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, akan bersama-sama dengan saudara-saudari dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Pada hari ini, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2026, Gereja merayakan Hari Pentakosta, Hari Raya Pentakosta. Pada hari ini Gereja kembali merayakan peristiwa penting dalam gereja, yakni peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, pada hari ini juga gereja dinyatakan lahir. Hari ini adalah ulang tahun gereja, karena pada hari ini gereja dilahirkan dan diutus ke seluruh dunia. Sebelum kita melanjutkan permenungan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita membuka permenungan ini untuk menyiapkan hati dan pikiran kita dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas anugerah Roh Kudus yang senantiasa menyertai perjalanan gereja-Mu hingga saat ini. Bukalah hati dan telinga kami pada malam ini, agar firman-Mu yang kami renungkan dapat menjadi pelita yang menerangi jalan hidup kami di tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar setia Suara Kasih dimanapun Anda berada, bacaan pertama hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 melukiskan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Para rasul yang sebelumnya bersembunyi di ruang tertutup karena ketakutan, tiba-tiba dikunjungi oleh kuasa Allah. Ada bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada mereka masing-masing. Seketika itu juga mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Hal yang paling menakjubkan dari peristiwa ini adalah, meskipun orang-orang yang mendengar mereka berbicara satu sama lain berasal dari berbagai bangsa, suku dan bahasa yang berbeda, tetapi mereka semua dapat mengerti apa yang diucapkan oleh para rasul. Nah, disitulah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus adalah nafas Allah. Tanpa nafas, kita mati. Tanpa Roh Kudus, gereja hanyalah organisasi sosial biasa. Roh Kuduslah yang menyatukan keberagaman kita. Seperti dalam bacaan kedua dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13, kita semua dibaptis dalam satu roh untuk menjadi satu tubuh. Entah kita dari latar belakang suku, bahasa, maupun status sosial yang berbeda. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ia memberikan kuasa pengampunan. Pentakosta adalah undangan bagi kita untuk menjadi pribadi yang membawa damai dan pengampunan di tengah dunia yang penuh dengan perpecahan. Nah, bagi saudara-saudari yang berada di Kota Makassar pada hari ini, apakah pesannya untuk hidup kita dari bacaan hari ini? Di kota kita yang sangat majemuk ini, kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita dari berbagai latar belakang yang berbeda, entah itu berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pekerjaan, dan banyak bentuk perbedaan yang ada di kota kita ini. Terkadang perbedaan bahasa dan sudut pandang membuat kita mudah salah paham, mudah terpecah belah, dan mudah membangun tembok prasangka yang menjadi awal mula perpecahan. Namun Rasul Paulus dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus mengingatkan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Sama seperti tubuh kita yang memiliki banyak anggota tetapi tetap satu tubuh, demikian pula kita yang telah dibaptis. Roh Kudus adalah Roh pemersatu. Ia memampukan kita untuk berbicara dalam satu bahasa yang universal. Bahasa apakah itu? Itulah bahasa kasih. Bahasa kasih itu melampaui perbedaan apapun, entah itu perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan agama, dan segala bentuk perbedaan. Bahasa kasih inilah yang membuat kita bisa saling peduli, saling menghargai, saling mencintai, saling menolong, dan saling bertegur sapa satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Selamat bergabung kembali pendengar RRI Pro 1 Makassar. Baru saja kita mendengarkan lagu Datanglah Ya Roh Pencipta. Lagu ini menjadi kerinduan batin kita agar Roh Kudus sungguh memperbarui hati kita dan memperbaharui muka bumi. Roh Kudus adalah nafas Tuhan, nafas yang menciptakan, nafas yang memperbaharui. Dalam tradisi Ibrani, kata roh atau kata ruah juga berarti angin dan nafas. Dalam kitab suci mengingatkan kita bahwa Roh Allah sudah hadir sejak awal penciptaan. Dikisahkan melayang-layang di atas permukaan air. Seperti itulah kitab Kejadian mengisahkan tentang Roh Allah yang hadir dalam penciptaan, dan tentunya roh itu terus berkarya memperbaharui ciptaannya hingga hari ini. Pendengar yang terkasih, dalam bacaan Injil menurut Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23, kita melihat sisi lain dari pencurahan Roh Kudus. Yesus yang bangkit datang berdiri di tengah-tengah para murid yang sedang ketakutan. Kata yang pertama yang diucapkan Yesus ketika bertemu dengan para muridnya bukan menegur mereka, karena mereka sempat meninggalkan Yesus ketika ia disalib atau memarahi mereka. Tetapi kata-kata pertama yang diucapkan oleh Yesus, damai sejahtera bagi kamu, shalom. Itulah kata pertama yang diucapkan oleh Yesus ketika bertemu dengan para muridnya. Lalu Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ada dua hal penting yang disampaikan Yesus melalui penggalan isi kitab suci ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Roh Kudus membawa damai sejahtera. Seringkali hati kita terkunci oleh ketakutan, kekhawatiran atau kecemasan akan hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal di masa depan. Atau juga kita cemas akan kepahitan hidup yang mungkin akan kita alami. Persis seperti para rasul yang mengunci pintu rumah mereka, Yesus datang menebus pintu-pintu yang terkunci dalam hati kita dan menghembuskan napas damainya. Lalu yang kedua, Roh Kudus adalah Roh Pengampun. Yesus memberikan kuasa dan tugas untuk mengampuni. Pendengar yang terkasih, tidak ada komunitas yang bisa bertahan atau bisa berjalan dengan baik tanpa pengampunan. Baik itu dalam komunitas kecil seperti keluarga, dalam lingkungan, tempat kerja, paroki maupun masyarakat secara luas. Menyimpan dendam hanya akan menjadi racun bagi jiwa kita. Dengan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukan hal yang mungkin secara manusiawi agak sulit untuk kita lakukan. Mungkin kalau kita pikir memberikan pengampunan untuk hal-hal yang melukai hati kita secara mendalam itu sangat sulit untuk kita lakukan, tetapi percayalah, dengan Roh Kudus kita bisa melakukannya. Sebagai umat Katolik, kehadiran kita di tengah masyarakat haruslah menjadi seperti hembusan nafas Yesus tadi. Kita diutus keluar dari ruang nyaman kita untuk membawa damai sejahtera dan pengampunan. Jika ada konflik di sekitar kita, jadilah pembawa damai. Jika ada yang berselisih, jadilah sahabat bagi mereka. Itulah bukti nyata bahwa Roh Pentakosta sungguh hidup dan bekerja dalam diri kita.

Pendengar setia RRI Pro dimanapun Anda berada, kita telah tiba di penghujung permenungan kita pada malam hari ini. Saya mengajak saudara-saudara terkasih untuk membawa pulang pesan Pentakosta untuk siapa saja yang ada di sekitar kita, entah itu keluarga, sanak saudara, ataupun siapa saja yang kita temui. Jangan pernah merasa berjalan sendiri, sebab Roh Kudus, Roh yang menghibur, Roh yang menolong, senantiasa menampingi dan menuntun langkah hidup kita. Marilah kita bersama-sama menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau telah pernah, tak pernah lelah menyertai dan memperbaharui kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami, curahkanlah roh cinta kasih-Mu agar keluarga kami rukun dan damai. Kami berdoa bagi masyarakat dan pemimpin bangsa kami, khususnya di kota Makassar ini. Karuniakanlah roh kebijaksanaan dan pemersatu, agar kami semua dapat hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan saling membangun. Berkatilah semua pendengar RRI pada malam hari ini, sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburlah yang berduka, dan kuatkanlah yang sedang berbeban berat. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Anda dan keluarga Anda dimanapun Anda berada. Saya Yohanes Maria Vianney Banda Soktulak dan seluruh rekan kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salve Shalom.

Dengar Pos 1 di manapun Anda berada, baru saja telah kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Katolik Suara Kasih dengan topik kita Roh Kudus, Nafas Kehidupan dan Pemersatu Gereja yang disampaikan oleh narasumber kami Bapak Yohanes Maria Vianney Bandasotulak Esfil selaku penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar. Baik, mendengar naskah yang ditulis oleh Bapak Tony Sijaya SAG baru saja telah kami hadirkan untuk Anda. Mewakili seluruh tim yang bertugas, saya Irsan Saputra, pamit undur diri. Selamat malam.

0: Baik pendengar, menghadirkan untuk Anda ada drama radio. Setelah tadi kami hadirkan menemani Anda di Mimbar Agama Katolik, berikutnya drama radio dengan judulnya Lumbung Rakyat, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Makassar untuk Anda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anto, kamu pulang nak?
2: Iya Bu, Anto rindu kampung.
1: Ibu rindu sama kamu nak. Kamu duduk dulu ya, biar ibu ambilkan air putih untuk kamu.
2: Iya Bu. Air di kampung sendiri memang paling enak ya Bu.
1: Bukannya rasa air sama saja. Ibu jadi ingat sama kamu dulu waktu mau merantau ke kota. Kamu bilang kalau tidak akan balik jika belum sukses. Apa sekarang kamu sudah sukses, nak?
2: Gedung di sana terlalu tinggi, Bu. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat orang-orang seperti kita di bawah. Anto kena PHK, Bu. Maaf ya.
1: Jangan berkecil hati. Di sini juga sama saja. Tanah ini luas, bisa kamu kelola.
2: Iya, Bu. Anto akan berusaha.
1: Ya, sudah. Kamu istirahat ya. Pasti capek. Karena perjalanan dari kota ke kampung sangat jauh.
2: Iya, Bu. Kalau begitu, Anto masuk dulu ya.
1: Iya, nak. Ibu juga mau lanjutkan menyapu halaman kita dulu.
3: Assalamualaikum, Bu. Gimana minggu lalu? Sudah panen kan? Kok belum store sama saya?
1: Masih menunggu hasil panen selanjutnya, Pak.
3: Ah, ya sudah. Jangan lupa ya, Bu.
1: Iya, Pak. Kamu sudah bangun, Tona? Ayo, kamu makan dulu.
2: Iya, Bu. Oh iya, siapa tadi yang datang bicaranya keras begitu pada Ibu?
1: Pak Haryo, nak.
2: Dia siapa, Bu?
1: Waktu kamu ke kota, Pak Haryo datang ke desa kita. Beliau dari kota, dia membantu petani di sini menjual hasil panennya. Meskipun
2: apa, Bu?
1: Meskipun harganya murah.
2: Kok bisa begitu, Bu?
1: Mau bagaimana lagi, nak? Daripada warga tidak mendapat uang, karena akses ke kota kan susah.
2: Termasuk ibu menjual ke Pak Haryo itu?
1: Iya, nak. Saran ibu, jangan berurusan dengan dia ya. Ibu takut kamu kenapa-kenapa.
2: Kalau kita nggak salah, kenapa harus takut, Bu?
1: Sudah. Saran ibu,

0: Tidak sama sekali.
1: Apakah bisa naikkan sedikit saja, Pak?
2: Ibu ini gimana sih? Kalau mau naikkan, kenapa bukan ibu saja yang bawa hasil panen ibu ke kota?
3: Jangan keras-keras kalau bicara, Pak. Namanya juga musyawarah. Jadi kita harus saling mendengarkan pendapat.
2: Hei, anak muda. Kamu ini siapa?
3: Saya salah satu pemuda dari kampung sini, Pak. Setelah kembali dari kota, akhirnya saya bisa berkenalan dengan Bapak.
4: Jadi bagaimana ini, Pak Desa, solusi untuk hasil panen kami?
2: Saya hanya akan membeli dengan harga yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di atas itu, silahkan jual sendiri hasil panen kalian ke kota.
3: Begini, Pak Desa, apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan sehingga warga juga bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang bersahabat?
2: Jangan ikut campur ya kamu.
3: Saya juga adalah bagian dari kampung ini. Jadi saya juga memiliki hak untuk berbicara.
5: Begini, Pak Haryo ini kan sudah cukup membantu warga di sini untuk membeli hasil panen warga, sehingga warga tidak perlu lagi menjual hasil panen mereka ke kota.
2: Sudah dengar kan? Jadi jangan menjadi sok pahlawan di sini.
3: Pemerintah sekarang, Pak, punya program Astacita namanya, membangun dari desa. Kita tidak butuh Pak Haryo kalau kita punya koperasi. Kita kumpulkan saja gabah kita sendiri, kita tentukan harganya sendiri, dan kita kirim langsung ke kota.
4: Mana mungkin? Siapa yang mau antar? Siapa yang punya modal?
3: Saya punya ilmu pertanian dan juga jaringan teman-teman di kota, Pak. Pak Desa juga punya data warga. Kita mulai kecil-kecilan. Dari kita, oleh kita. Nah, kita berantas kemiskinan ini bukan dengan minta sumbangan, Pak, tapi dengan bersatu. Itu caranya.
2: Bicara memang mudah, anak muda, tapi praktek di lapangan susah.
3: Jika warga dan Pak Desa mendukung, maka saya akan buktikan, Pak. Saya akan buktikan pada Pak Haryo dan juga kepada semuanya.
2: Ah, terserah kalian sajalah. Saya menanti kegagalan kalian.
5: Apakah bisa, Nak Anto?
3: Saya yakin bisa, Pak.

0: Sudah hampir seminggu kamu sibuk urus ini dan itu, nak. Apa kamu tidak capek?
1: Anto hanya ingin membantu warga kampung kita, Bu, agar mereka juga mendapatkan hasil dari kerja keras mereka.
0: Apakah bisa, nak?
1: Kita harus yakin ya, Bu.
0: Sepertinya ada tamu. Ibu buka pintunya dulu ya.
1: Iya, Bu.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak Anto ada?
0: Eh, iya, Pak Desa. Mari masuk, Pak. Anto, Anto.
1: Iya, Bu. Eh, ada Pak Desa. Silakan duduk, Pak.
2: Bapak datang ke sini untuk menginformasikan kalau koperasi di kampung kita akhirnya berdiri juga.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Jadi, Nanto bisa bantu kita kan? Agar apa yang menjadi harapan dari masyarakat desa bisa berjalan.
1: Siap, Pak Desa.
3: Eh, berhenti. Mau dibawa kemana gabah itu? Bukannya kalian harus ke rumah saya untuk menjual? Bukankah sudah sejak dulu gabah itu milik saya?
1: Gabah ini milik koperasi tani mandiri, Pak Haryo. Sudah dibayar tunai oleh koperasi dengan harga yang pantas.
3: Koperasi? Koperasi apa? Jangan main-main. Eh, bocah kota, kamu mau ya merusak tatanan desa ini?
1: Tatanan yang mana? Tatanan yang membuat warga makin miskin sementara perutmu makin buncit. Mulai hari ini, Pak, warga tidak akan lagi memohon pada Anda. Kami akan mengelola tanah kami sendiri.
3: Kalian berani melawan saya? Semua surat-surat yang menyebutkan saya berhak untuk membeli semua hasil gabah di kampung ini.
1: Surat yang mana, Pak Haryo?
3: Kamu, Pak Desa, kamu.
2: Jika Pak Haryo masih bersikeras, sebaiknya kita selesaikan saja masalah ini di kantor polisi.
1: Bagaimana, Pak Haryo? Ayo kita ke kantor.

0: polisi.
1: Kalian ini, kalian tunggu saja ya.
0: Kami hanya akan menunggu kemakmuran dari kampung kami.
2: Ternyata benar ya, kampung kita ini kaya. Cuma selama ini kita lupa bagaimana cara menjaganya.
0: Kita tidak gagal, Pak. Kita cuma butuh jalan pulang untuk membangun kembali.
3: Indonesia maju itu mulainya dari sini, kampung kita sendiri.

0: Ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras

0: malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar menemani Anda di malam hari ini. Di akhir pekan ngobras kali ini saya tidak sendiri karena saya berhasil bertemu dengan salah satu komunitas yang cukup ramai di fanpage saya ya, di Instagram rame, terus juga di TikTok rame. Dan kali ini berhasil diundang oleh tim dari kami bersama dengan komunitas bermain. Ada Era dan juga Fadil yang menemani saya. Halo teman-teman, apa kabar?
2: Halo. Halo Kak.
1: Gimana kabarnya? Era sehat?
2: Sehat-sehat, alhamdulillah sehat.
1: Fadil gimana sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Nah, kita ngobrol nih seputar tentang komunitas bermain. Nah, di Kota Makassar saya cukup terkejut ternyata ada komunitasnya. Dan setelah melihat kemarin, nah tapi sebelum saya jelasin ini pendengar, sebelumnya di media sosial ini rame juga di lewat di FYP-nya saya, terus juga teman-teman saya tuh lagi asik bermain mainan tradisional yang ada di, yang biasanya kita main tahun-tahun 90-an dulu. Irsan sedikit flashback bahkan liatnya. Dan ternyata ini bentukan dari teman-teman komunitas bermain yang mengadakan kegiatan ini. Nah, ini membuat saya tergelitik untuk bisa ngobrol bareng mereka. Dan kali ini ada Ara selaku ketua komunitasnya di Kota Makassar, Cabang Makassar, hadir kali ini bersama dengan wakilnya, ada Fadil yang menemani kita. Anda dapat mengirimkan komentar loh di fanpage Facebook dan juga YouTube-nya kami di Pro 1 RRI Makassar. Saya ke Era dulu deh. Era, di komunitas bermain Cabang Makassar itu ceritanya gimana sampai bisa hadir di Makassar?
2: Oke, halo pemirsa, perkenalkan nama saya Era, saya sekalaku ketua komunitas bermain di Cabang Makassar. Nah, untuk awalnya komunitas bermain Cabang Makassar sendiri ini sih berdiri di bulan Maret kemarin. Cuma karena bulan Maret kemarin masih bulan puasa, jadi kita belum launching untuk kegiatan pertamanya. Nah, untuk kegiatan pertamanya sendiri itu kami launching di tanggal 17 Mei minggu lalu. Nah, awalnya sih saya dihubungin sama teman saya yang di Jakarta, terus ditanya gitu kan, kamu tertarik nggak buat handle komunitas ini di Cabang Makassar? Terus karena emang saya lagi free banget, nggak ada kegiatan sama sekali, ya udah saya bilang, oh ya boleh, nanti meeting aja sama perwakilan dari sananya. Jadi ya udah, waktu itu bulan puasa saya meeting dengan wakil ketuanya Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal. Nah, saya meeting dengan wakil ketua komunitas bermain pusat, Kak Iqbal sendiri. Nah, dijelasin tuh tugasnya apa aja, kayak gimana nanti kegiatannya dan lain-lain ya. Jadi ya udah, oke, boleh Kak. Jadi ya udah, waktu itu sudah tanda tangan MOU juga. Iya.
1: Ada MOU-nya?
2: Iya, ada.
1: Keren.
2: Iya. Jadi emang apa ya, kontribusinya lebih maksimal gitu Kak di komunitas bermain ini. Nah, terus saya ditemani juga sama teman saya di sini, Kak Fadil selaku wakil. Nah, awalnya sih yang di chat itu Kak Fadil sendiri, cuma karena Kak Fadil lagi nggak mumpuni, akhirnya dioper ke saya.
3: Iya,
2: seperti
3: betul.
2: Itu ya. Nah, seperti itu sih Kak, kurang lebihnya.
1: Nah, oke, saya mungkin ke Fadil berikutnya. Nah, Fadil, yang pertama kali dihubungi sebenarnya Fadil.
3: Iya, betul.
1: Nah, itu ceritanya gimana sih sampai akhirnya ke Fadil, terus Fadil mengarahkan ke Era? Atau gimana nih sebenarnya?
3: Kalau ini hubungi memang pertama saya, Kak Iqbal itu yang hubungi saya kan.
1: Halo,
3: saya,
1: Kak Iqbal.
3: Saya sama dia memang kenalnya via Instagram saja, cuma memang sudah lama.
1: Oke.
3: Okay. Ketemunya di fanbase Taylor Swift begitu.
1: Oh, ya. Anak Swift.
3: Iya.
2: Iya.
1: Kamu juga.
3: Iya. Terus lama kenal, terus dia tawarin bilang, kamu mau nggak jadi apa pengurus? Dia bilangnya pengurus bukan ketua. Kamu mau nggak jadi pengurus di komunitas bermain? Kita mau buka cabang Makassar. Cuma saya kebetulan karena bukan domisili Makassar, saya tinggalnya di Maros. Jadi saya bilang saya nggak bisa kalau jadi pengurus, bahkan jadi ketua. Jadi saya bilang, sebentar saya hubungin temanku juga, kebetulan saya kenal temannya juga Era. Saya hubungin Jakarta, tapi dia kan lagi kerja di Jakarta. Jadi bilang, saya tanya, kau ada kenalan yang bisa handle, yang pernah handle event sebelumnya? Dia tawarkan namanya Era. Jadi saya kontaknya Era, saya kasihkan ke Kak Iqbal itu. Ah, ya mereka yang bicara yang kelanjutannya.
1: Dan jadilah cerita yang tadi itu.
2: Iya.
1: Nah, terus Era, tahu nggak sih kenapa Makassar? Ini udah kayak Instagram ya tiba-tiba. Ada sound kenapa Instagram ya? Suara Arif Berata nih. Kenapa Makassar akhirnya?
2: Mungkin sih karena Makassar sendiri itu salah satu kota terbesar ya di Indonesia Tengah.
1: Timur,
3: timur
2: iya,
3: bahkan.
2: Timur juga bahkan kota terbesar. Nah, mungkin peminatnya banyak juga yang dari sini, mungkin dari sosmednya pusat banyak yang request di Makassar. Akhirnya dibukalah yang di Makassar di sini.
1: Oke. Okay. Apa yang membuat akhirnya Era kayak oke, yuk kita join, kita buka di Makassar.
2: Gak harus sih kak, langsung aja kayak oh ya udah sini saya handle aja kayak gitu. Karena emang saya cari banyak-banyak pengalaman sih kak, mumpung masih banyak kegiatan yang luang gitu, jadi ya udah saya aja gitu.
1: Dan akhirnya, dijalankan.
2: Iya dijalankan lah.
1: Nah, ketemu sama Fadil sendiri gimana tuh ceritanya?
2: Nah, kalau Kak Fadil sih udah lama sih kenal dari 2023. Kita kenal dari fanbase Swiftie itu. Waktu itu saya masih maba kalau nggak salah. Itu masih mahasiswa baru, saya kenal Kak Fadil. Terus lama kelamaan ya udah. Saya punya teman namanya Kak Hakim. Itu dia teman saya juga dulu waktu di sini, teman sama fanbase itu Swifties. Akhirnya dia pindah ke Jakarta, terus ya terjadilah yang tadi itu komunikasinya. Kak Hakim ini bilang di grup besar gitu, grup aku sama Kak Hakim kayak, "Guys, ada yang mau handle ini komunitas bermain ini enggak? Kayak gini." Saya bilang, "Boleh." Terus dia PC pribadilah saya kayak gimana tuh kak sistemnya, kurang lebih kayak gini, nanti komunikasi sama Kak Iqbal aja. Bilang, "Oh oke, kasih aja nomornya Era ke Kak Iqbal." Terus udah itu ya udah lanjut komunikasi sama Kak Iqbal.
1: Dan akhirnya kalian setuju untuk itu.
2: Iya.
1: Nah, setelah menyetujui itu kan tidak mudah ya untuk menjalani komunitas itu, terutama yang udah punya cabang besar di Jakarta, terus juga udah punya nama besar, bahkan Irsan sudah sempat lihat beberapa kali konten-kontennya mereka, terus akhirnya dibawa ke Makassar. Itu kan bukan hal yang sulit, bukan hal yang mudah, hal yang sulit nih yang harus Anda lakukan, karena udah punya nama, takut bawa nama Makassarnya juga.
2: Iya.
1: Dan katanya tadi sempat diceritain karena memilih kotanya juga ternyata nggak sembarangan ya.
2: Iya.
1: Untuk buka cabang nggak sembarangan juga.
2: Iya. Untuk pengurusnya.
1: Nah itu setelah kalian, setelah ada seorang Era dan juga ada Fadil, apa yang kalian lakukan berikutnya?
2: Nah untuk berikutnya sih kami buka grup dulu.
3: Iya. Ya, betul.
2: Kami buka grup dulu. Di WA dulu.
3: Pokoknya ketemu dulu.
2: Iya. Buka grup dulu di WA. Banyak peminat, banyak yang ngomong-ngomong di grup gitu kayak gimana. Terus saya bilang lah sama Kak Fadil kayak, "Kak Fadil, kita tambah pengurus yuk, masa kita berdua doang gitu."
1: Oh jadi awalnya kalian berdua?
2: Iya ya,
3: cuma berdua?
1: Bener-bener berdua?
2: Iya bener-bener berdua, kami gak kenal siapa-siapa di dalam. Iya jadi kayak, "Kak Fadil, kita gak bisa kalau berdua kayak gini, kita butuh pengurus lain, tambah pengurus." Ya udah kami buatkan lah Google Form gitu.
3: Oke. Grupnya dibuka umum, Google Formnya dikirim ke peserta yang minat,
2: yang
3: boleh
2: minat,
3: kirim
2: boleh isi.
3: Formnya ya.
2: Isi formnya ya kurang lebih nama, usia, domisili, terus alasannya pengen jadi pengurus apa. Nah, setelah waktu G-formnya diurus, saya sama Kak Fadil akhirnya dipilah-pilah lah para pengurus yang emang bener-bener mau join di pengurus cabang Makassar, kayak gitu. Jadi kayak saya bilang, "Kak Fadil, yang ini kayaknya bagus karena rumahnya di tengah kota, usianya juga gak terlalu jauh." Ada juga yang, "Oh yang ini bagus karena alasannya gini. Jadi ya kayak gitu sih kurang lebih.
1: Dan akhirnya terpilihlah berapa orang?
2: Iya,
3: Sembilan sama kita berdua. Jadi yang disortir itu cuma 7.
2: Iya.
1: Dari yang banyak itu 7 orang akhirnya?
2: Iya. Dari 20 responden kalau nggak salah.
3: Responennya malah sedikit sebenarnya, 20-an.
2: Iya.
3: Yang menjadi pengurus cuma 20-an lebih.
1: Oke.
2: Iya.
1: Yang mau itu banyak. 20-an itu oke, sudah lumayan. Dan yang terpilih 7 orang.
3: Iya, 7 orang.
1: Ketat juga Anda ya.
2: Iya sih Kak, karena emang apa ya? Kita benar-benar cari yang emang mau bantu, yang memang mau apa ya namanya?
3: Yang kita carinya kualitas.
2: Iya. Yeah.
3: Ya, bukan asik. Kuantitas. Kalau kuantitas kalau kuantitas kan mungkin mau 100 orang juga jadi pengurus enggak masalah, tapi yeah, yang mau kerjanya itu.
2: Iya. Yeah.
3: Kita butuh yang itu.
2: Oke. Okay. Karena kan kita di sini sebagai fasilitator juga.
1: Iya. Yeah. Emang range usianya kalian yang akhirnya 9 orang ini dari pemain inti lah aku bilangnya dari komunitas bermain cabang Makassar, range usianya emang berapa akhirnya yang diputuskan?
3: Yang termuda itu 20.
1: Yang termuda 20.
3: Yang paling tua 24.
1: Muda banget kalian.
3: Iya, yeah.
1: 20-an ya.
3: Iya.
1: Ya ngambil tengah dua-dua lah ya.
3: Iya, rata-ratanya 21 sampai 22.
1: Wah, keren. Dan kalian siap untuk melakukan itu.
2: Iya.
1: Dan udah
2: iya.
1: ada udah ada kegiatan yang dilaksanakan juga kemarin.
3: Iya,
1: ya?
3: Iya.
2: Kemarin.
1: Oke, nanti kita ngobrol lebih banyak juga di pendengar. Masih bareng Irsan menemani Anda karena mereka berdua Swifties dan juga ternyata rata-rata 20-an semua yang gabung menjadi anggotanya mereka. Saya hadirkan untuk Anda menghibur untuk kali ini.

0: Bareng Irsan Saputra kembali menemani Anda. Masih ada Era dan juga Fadil dari komunitas bermain cabang Makassar menemani kita. Era dan juga Fadil, ya. Aku jadi gimana nih? Saya jadi agak canggung akhirnya ngobrol sama Era kira-kira tahu latar belakangnya.
1: Santai aja, Kak.
0: Masalahnya bapaknya bos saya dulu. Era, akhirnya bareng sama komunitas bermain, terus juga deal lah sama Kak Iqbal ya.
2: Iya, Kak Iqbal.
0: Deal sama Kak Iqbal, terus juga kalian membentuk akhirnya jadi 9 orang itu. Iya. Dengan usia 20-an tadi, terus akhirnya berhasil untuk membuat satu kegiatan kemarin. Iya. Tapi sebenarnya kan komunitas bermain sebenarnya kan simple aja sih ya.
2: Iya,
0: simple,
2: iya.
0: Simple aja sebenarnya. Sebenarnya pengen kembali mengajak community atau orang-orang yang ada sekitar, karena seingat saya awal aku lihat postingannya kayaknya Kak Iqbal sama kawan-kawan deh, saya lihat
2: iya,
0: di TikTok.
2: Iya, yang di GBK. Iya.
0: Benar, yang di GBK. Iya. Itu sebenarnya dia pasang poster aja, dia sama teman-temannya, terus banyak yang ikut main.
2: Iya, Kak.
0: Akhirnya seru, terus janjian lah minggu iya, depan main lagi yuk,
2: iya,
0: main lagi. Kan kayak awalnya kayak gitu kan.
2: Iya.
0: Saya sempat ikutin banget di TikTok, terus sempat rame juga gara-gara perizinan dan sebagainya.
2: Nah, iya, itu juga.
0: Kenapa akhirnya kamu deal? Karena kan kalau kita ngomong usia, ini kan permainan 90-an ya?
2: Iya,
0: 90-an. Iya. Kalau usia berarti 20-an, kalian bersembilan kurang lebih, mungkin udah jarang kali yang mendapati zaman-zaman itu. Karena seingat saya sendiri juga udah mulai lupa bahkan dengan permainan-permainan itu permainan zaman kecil saya. Tapi kalian dapat nggak sih permainan itu dan akhirnya kayak oke nih permainannya nih?
1: Ah, kalau untuk itu sih Kak, mulai dari saya dulu ya.
0: Boleh.
1: Kalau saya masih dapat Kak.
0: Oh masih dapat.
1: Iya, okay. Waktu SD kan perkembangan teknologi itu belum yang kayak sekarang gitu. Kayak semua orang udah punya HP, apapun itu. Dulu SD masih pakai HP Nokia, kayak gitu kan. Nah, dulu waktu SD dari kelas 4 sampai 6 itu masih main-main kayak main benteng-benteng lah, main lempar sendal, main bola gitu. Jadi masih dapat.
2: Okay.
1: Waktu SD doang. Nah, giliran udah SMP udah jarang main sih.
0: Dan terus apa pilihan permainan yang akhirnya kamu pilih bersama dengan teman-teman itu referensinya dari mana?
1: Untuk pilihan permainan sih kami rapatkan kembali. Iya, kami rapatkan dulu permainan apa aja yang mau diambil. Yang penting kita tahu cara mainnya.
0: Itu sih penting ya, yang penting itu. Bisa ke Fadil deh. Dil, kalau Fadil sendiri ngerasain enggak sih bermain? Kalau saya sih masih ngerasain ya, yang kuku kotor hitam gara-gara tanah itu masih ngerasain. Kalau Fadil ngerasain juga enggak sih?
3: Iya, ngerasain juga.
0: Oh, masih.
3: Karena saya dulu lahir sampai SMP di Sudiang.
0: Oh,
3: anak lorong.
0: Saya juga orang sana. Terus jadi sampai tetangga
3: di Sudiang. Kalau kebetulan saya tinggal di lorong-lorong begitu dan dapat semua aja. Kayak lojo-lojo, main dende, batu beklan, cangkek, bahkan sampai kayak burung layang, tembak bambu dan semacamnya masih dapat semua.
0: Masih dapat
3: sampai
0: semua.
3: SMP, mungkin SMP kelas 2, kelas 3 sudah tidak pernah. Mungkin karena kayak kebanyakan kuarnet nih.
0: Oh iya. Yeah. Oh, udah mulai ini
3: kenal
0: ya,
3: internet.
0: Udah gitu, mulai kenal teknologi ya.
3: Jadi enggak ada main begituan pas SMP.
0: Dari bersembilan itu, apa yang gebrakan pertama yang kalian lakukan setelah terbentuk 9 orang?
1: Gebrakan pertama sih ya kita
3: buat
1: apa ya?
3: Grup.
1: Iya,
0: buat grup dulu lagi.
1: Iya, buat grup dulu, buat grup khusus pengurus, terus saling kenalan, terus saling
3: ketemu dulu,
1: ya dan ketemu dulu,
3: saling tatap muka,
1: diskusi latar belakang apa segala macam, kayak udah rapat, terus ya udah kayak kapan nih kita main gitu, kita main apa aja, lokasinya di mana?
3: Karena kita juga kaget karena atensi publiknya kita sampai kayak sebesar ini ternyata banyak yang minat.
1: Kami nggak expect kalau bakalan se-booming itu.
3: Kami pikir
1: padahal cuma teaser.
3: Iya, kita cuma mungkin kayaknya 50 orang, 100 orang.
1: Iya.
3: Bahkan yang kemarin kita bikin grup bahkan cuma dalam 3 hari 1000 orang langsung full.
0: Wow.
3: Langsung full dan semua bertanya bilang kenapa enggak invite lagi? Karena memang grupnya kita enggak muat jadi
1: sudah iya.
3: Jadi kita hentikan dulu sementara.
0: Berarti ekspektasi kalian ya sewajarnya komunitas yang baru terbentuk baru coba-coba deh bikin kira-kira gimana sih responnya? Dan ternyata semeledak itu.
1: Iya, jadi kami kaget gitu. Jadi waktu kegiatan pertama itu kami sempat kayak apa ya, bertaruh dengan pengurus lain kayak kira-kira berapa yang datang kayak.
3: Oh ya, 50.
1: Iya, ada yang bilang 50.
3: Oh, cuma setengahnya. Cuma segini.
1: Setengahnya, sepersepuluhnya lah apa? Saya bilang kayaknya 70 deh. Gini. Wah, ternyata yang hampir yang datang itu hampir kurang lebih 200
0: orang. 200 orang.
1: Iya.
0: Nge-manage 200 orang itu mini konser, coy.
1: Iya.
3: Kayaknya kita kok jadi IO laku deh.
0: Bagus juga deh tembakan Fadil ya. Nah, awalnya kan setelah kalian bentuk grup, ada teaser nggak sih yang kalian lempar agar mereka tertarik untuk gabung di grup itu?
1: Ada. Kalau untuk teaser sendiri sih di handle sama Kak Fadil.
0: Iya. Itu emang dibuat di sosial medianya dulu?
3: Iya, kayak poster.
1: Soalnya adminnya Kak Fadil.
0: Langsung di spill dong.
3: Kayak teaser begitu, kayak kayak ngedit posternya, ya kayak dipotong sengaja, memang kayak dipotong kecil-kecil supaya sedikit-sedikit ada teasernya, supaya atensi minatnya juga orang naik lagi, bertanya lagi kapan. Walaupun sebenarnya memang pertanyaan kapannya itu kebanyakan, banyak sekali yang bertanya kapan.
1: Sudah dari bulan gimana? April.
3: Dari bulan April bertanya.
0: Kapan itu, dan akhirnya gongnya kapan? Ya kapan lagi nih pertanyaannya? Gong yang ditentukan akhirnya
3: 17 Mei.
0: 17 Mei.
1: Iya, 17 Mei minggu lalu.
0: Minggu lalu.
1: Kami di deal-nya itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum?
3: Kita di deal-nya bahkan ke peserta kita bilangnya 17 itu masih rapat pengurus. Kita enggak bilang bahwa itu adalah kegiatan.
1: Iya.
0: Oke.
3: Kita tutupi karena takutnya kalau kita lempar bilang oh tanggal segini, takutnya mereka juga berekspektasi bahwa oh tanggal segini, nah, takutnya enggak jadi atau ada semacamnya. Okay. Kita juga takut mau lempar langsung bilang.
0: Betul sih.
3: Segitu.
0: Karena kan memang masih coba dulu ya sebenarnya kan.
1: Iya.
0: Ya kan mau jadi coba ini dulu.
1: Iya, coba aja.
0: Kayak kalau anak makanya sebenarnya cek ombak ya.
1: Iya, tes ombak.
0: Mau tes ombak dulu sebenarnya. Tapi jadi kalian sama sekali enggak berekspektasi sampai 200 orang yang datang.
1: Iya,
3: tidak.
1: Enggak expect. Jadi kan awalnya itu hamin 10 atau hamin 7 kegiatan pertama itu saya baru rapat sama para pengurus yang udah terpilih ini, tapi Kak Fadil nggak bisa hadir, ya udah saya aja yang bertemu dengan mereka-mereka ini. Ya udah mereka deal-dealan gitu, kayak kita nanti mainnya ngapain, rundown-nya kayak gimana. Nah akhirnya waktu di lapangan itu udah hari H, kami kewalahan, nah kayak kaget gitu, kayak wah
3: rame.
1: Kok rame gitu. Padahal kami janjian itu jam 3 udah di lokasi. Kebetulan venue-nya kami kebetulan
0: lokasi.
1: Lokasi tempat main kita itu.
0: Susah ya kalau anak event ya?
1: Iya. Iya. Kebetulan lokasi kami itu kemarin di lapangan Sheikh Yusuf Goa. Nah, terus ada sempat yang protes dikit gitu di grup kayak
3: kenapa di Goa?
1: Padahal ini
3: eventnya Makassar.
1: Iya, komunitasnya Makassar. Jadi saya bilang lah klarifikasi di grup untuk lokasi kami sudah emang
3: survei
1: beberapa tempat di Kota Makassar, cuma ada memang beberapa tempat yang kan kami maunya sampai malam ya kegiatannya. Nah untuk public space di Makassar itu kalau malam biasanya gelap tuh nggak ada lampu apa, jadi kami mau menciptakan lingkungan yang aman bagi para peserta kita nantinya. Dan kebetulan Kak Fadil kemarin sudah cek lokasi di Sheikh Yusuf dan itu
0: lapangan Sheikh Yusuf Goa
1: Sheikh Yusuf Goa dan itu memumpuni. Jadi ya udah kami putuskan
3: di
1: situ aja gitu, karena perizinannya juga gampang,
3: tempatnya luas
1: dan kayak apa ya,
3: segala aspek mungkin yang kita butuhkan ada semua di Sheikh Yusuf.
0: Okay. Pokoknya paling layak di antara tempat-tempat yang diinginkan udah Sheikh Yusuf ini paling approve lah ya.
1: Iya, awalnya kayak gitu karena emang ya menurut saya sih public space bagus ya di Syekh Yusuf
0: untuk karena saat
1: emang
0: ini,
1: okay, karena emang lapangannya udah memenuhi kualifikasi.
0: Iya benar. Apalagi kan udah direnovasi kan ya.
1: Iya, udah banyak penerangan juga. Jadi ya udah kami di situ aja. Nah, kami nih expect-nya 50 sampai 100.
3: 100 mentok.
1: Mentok 100. Nah, kami para pengurus setujunya itu jam 3 udah di lokasi semua. Baru jam 3 lewat beberapa menit udah ada peserta yang datang.
3: Kita belum siap-siap.
0: Acara jam berapa
1: rencananya?
3: Jam 4.
1: Iya, kami bilang di sosmed mainnya 4. Jam 4.
0: Jam 3 udah ada.
1: Jam 3 lewat udah ada.
3: Sekitar setengah 4
0: di itu sana. Masih terik banget loh di sana.
1: Iya. Masih panas. Iya, masih panas banget udah ada kayak Kak, regisnya di mana ya? Kayak, oh, ntar Kak.
3: Even banner regisnya pun belum berdiri.
1: Jadi emang sebelum
0: antusiasnya keren.
1: Iya. Ya. Jadi memang sebelum kami kesana, kami udah siapin banner, QR code buat registrasi, buat pendataan peserta gitu kan. Nah, jadi akhirnya belum kami pasang, udah nanya, Kak, registrasinya di mana ya? Oh, bentar Kak.
0: Udah ada.
1: Kami belum ready, udah ada.
3: Peserta yang datang.
1: Ya udah, enggak lama udah datang beberapa lagi. Mereka saling kenalan, saling gini-gini. Akhirnya pada jam 4 itu kami udah ready lah istilahnya. Kami udah sediain tempat penitipan tas, tempat penitipan tumbler buat yang haus. Kami jualan air sih. Iya, lumayan. Karena kami kan di sini sebagai fasilitator buat para peserta gitu. Jadi kan kami juga yang udah cari venue-nya, kami udah izin, yaudah.
0: Ya nggak salah sih, jual minumannya nggak salah. Jual minumannya tuh nggak salah menurut saya. Karena kan ya yang mau silahkan, yang enggak juga nggak apa-apa kan ya.
1: Kan lumayan juga nambah-nambah uang kas.
0: Bener. Itu sah-sah aja, sangat sah-sah. Saya mungkin kalau jadi peserta juga pasti bakalan beli. Karena ya emang kita pengen ketemu lagi berikutnya, biar bisa main bareng lagi berikutnya. Dan akhirnya memilih permainan, ada berapa permainan tuh?
1: Ada
3: 11.
1: 11 ya kemarin.
0: 11 permainan?
1: Iya.
0: Itu konsepnya gimana? Apakah dibagi 200 orang nih?
3: Hampir
0: 200 orang nih pengen dibagi bermain di 11 permainan itu gimana dari 9 orang? Itu bagaimana?
1: Waktu itu kami kewalahan, jujur. Kami nggak tahu kayak ini diapain kayak itu. Jadi awalnya kami kumpulin dulu orangnya, kami suruh baris berbaris.
3: Suruh pemanasan dulu.
1: Iya kan, takutnya kayak nanti ada yang encong.
3: Karena range umurnya kan lebih dari 20-an, 26 ke atas, takutnya ada yang apa-apa.
0: Kayaknya seangkatan saya yang banyak ikut.
1: Iya, waktu kami cek formnya itu yang termuda bahkan 11 tahun.
0: Iya. Ada anak 11 tahun ikut?
1: Ada, sama orang tuanya ikut. Orang tuanya juga main.
3: Iya, orang tuanya main. Anaknya main di mana, orang tuanya main di mana?
1: Iya, gitu. Jadi kan kami udah bilang juga di grup kalau buat anak-anak ya sebaiknya dibawa pendampingnya juga, gitu kan?
3: Karena kita memang batasi kalau yang under age yang di bawah 18 tahun memang harus pakai pendamping.
0: Oke.
1: Nah, terus yang paling tua itu kemarin usia berapa ya?
3: 48.
0: Tertua. Iya, anak 90-an.
1: Iya, mungkin sama anaknya.
3: Iya, mungkin sama anaknya.
1: Nah, kayak gitu kan? Ya udah, kami kumpulin lah, kami suruh baris berbaris, pemanasan, terus kami gini lah kayak
3: langsung bagi
1: aja. Yang mau main ini yang ke tangan. Udah, ya udah yang mau main ini kesini dulu, mau main ini kesini, yang mau main ini silahkan kesana. Jadi kita bersembilan itu emang dibagi-bagilah.
3: Iya, per pos-posnya.
1: Proporsinya gitu, kayak gitu sih.
0: Seru banget. Ini kan. Kalian kan bersembilan ya?
1: Iya.
0: Permainan kan ada 11 ya?
1: Iya.
0: Udah kurang dua. Tuh. Itu ngawasinnya gimana akhirnya?
1: Untuk
0: ya, karena kan kalau permainan itu mungkin saya potong sedikit. Iya. Kan butuh juri ya? Kadang ya kayak butuh yang ngaturin, yang ngejagain tim mana yang menang dan sebagainya. Itu gimana akhirnya?
1: Nah, itu akhirnya jadi bahan evaluasi kami.
3: Semuanya dievaluasi dari awal sampai akhir.
0: Wajar aja.
1: Iya, karena
3: baru.
1: Iya. Baru. Jadi kami kaget gitu kayak wah kok rame gitu kayak.
3: Karena kita enggak pernah ekspektasi bakal serame itu.
1: Iya, karena kami juga kayak enggak bisa mengimbangi energi para peserta gitu. Karena mereka udah semangat gitu kayak.
3: Iya.
1: Kak, ayo mi main gini kayak. Wah, bentar ya, Kak. Ini kita ngomong dulu bersembilan kayak. guys ini gimana ya?
0: Jadi sebenarnya mengeluh waktu.
1: Iya.
0: Lalu ya, kita prepare dulu malam itu. Apa mau dibikin nih?
1: Iya kayak gitu sih kak.
0: Terus itu gimana akhirnya? Yang bikin bismillah kita jalankan itu gimana?
1: Nah, kalau para pengurus sih kita lebih mengawasi permainan yang riskan, yeah, yang banyak resiko,
3: yang kayak banyak benteng,
1: ya, yang oh, yang lari-lari itu, ya, benar-benar. Kan ada riskan jatuh kah, atau saling cedera, mungkin ada yang berkelahi lah, atau apa, jadi kita lebih awasi permainan yang riskan. Tapi kalau permainan yang minim risk
3: kayak congklak,
1: dende
3: itu kayak
1: kami lepas sendiri.
3: Satu orang awasin langsung 3 game karena dia enggak bergerak cuma di situ saja.
1: Iya. Jadi kami kayak oh kalian main ini aja silakan di sana. Kalau mau main ini silakan di sini. Terus yang baru datang juga kami tanya mau main apa kak? Oh mau main ini silakan ke sana ya kayak gitu.
0: Oke. Okay. Nah kalau zaman saya dulu kan kalau misalnya kayak main dende dulu kan kita modal garet-garet tanah ya.
1: Iya yeah, iya.
0: Nah itu kalian di sana gimana? Apakah udah ada platformnya? Itu kan baru ya di sana ya.
3: Iya.
0: Kan agak sulit. Takutnya kita diusir nih. Iya. Itu lapangan sepak bola di sana. Itu gimana? Ada platformnya atau bagaimana kalian mengakali itu?
3: Yang ngakalinya kalau kayak dende, kita itu pakai lakban atau
1: slotik. Pakai lakban.
3: Oh. Ya, yang tapi yang warnanya kental kayak warna putih, warna kuning.
0: Oh iya, yeah, iya.
3: Yeah. Cuma kayak untuk memang yang kayak memang harus dipakai yang digaris di tanah ya kayak asing-asing misalnya.
0: Iya benar.
3: Ya memang kita garisin lapangannya.
1: Pake batu bata.
3: Batu bata.
0: Oh, batu merah.
1: Yang merah.
0: Jadi di sana pismu baru dipikir kayak
1: gitu. Iya. Makanya kami kewalahan karena kami belum
3: kondisi,
1: siap.
3: Kondisi ceklok sama kondisi ketika pas hari jauh beda.
1: Jauh beda.
0: Pasti iya. Pasti. Tapi bagaimana akhirnya respon dari yang hampir 200 orang yang hadir?
1: Alhamdulillah sih banyak yang positif. Karena
0: alhamdulillah.
1: Pulang-pulang banyak yang dapat teman, banyak
3: dapat kenalan,
1: nostalgia juga, dapat kenalan. Terus kan kami setelah kegiatan itu emang kami bubarnya jam 8.
3: Bubaran untuk pesertanya sih jam 8, tapi kami pengurus langsung evaluasi di tempat.
0: Jadi,
3: jadi mungkin pulangnya kayak jam 10-an kayak itu.
1: Iya, jadi waktu udah maghrib itu udah banyak yang pulang, ada juga yang bertahan. Nah itu yang bertahan lah yang apa ya punya banyak kenalan gitu, jadi kayak mereka saling kenalan, terus kayak mereka lah yang sendiri kayak ayo main ini, jadi kita udah nggak perlu arahin, gitu. Karena kan skalanya udah mengecil.
0: Benar.
1: Karena yang waktu itu sudah sekitar 50-an orang gitu.
3: Sisanya.
1: Gitu.
0: Wah, sisa aja masih 50-an ya?
1: Iya.
0: Terus untuk menjelaskan aturan permainan itu gimana? Apakah udah dijelasin sebelumnya?
1: Nah, ya yang itu kami awalnya sih kewalahan juga.
3: Iya, karena kami jelaskan secara lisan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
3: Cuma kan karena banyak orang, banyak kepala juga. Pasti ada yang protes.
0: Ya, benar.
3: Yang setahu saya begini.
0: Iya benar, karena kan kadang tiap daerah kan punya
3: beda-beda.
1: Tiap daerah punya aturan yang berbeda.
0: Benar. Itu saya akuin. Ternyata kayak saya udah pernah ngobrol tentang teman-teman permainan tradisional kita, memang ternyata aturannya itu tidak baku.
3: Iya.
1: Iya.
3: Setiap daerah beda-beda.
0: Betul. Jadi memang kayaknya harus satu kepala nih.
3: Iya.
0: Terus untuk meyakinkan itu gimana nih? Anak 90-an cukup keras kepala soalnya.
3: Iya.
0: Saya yang generasi 90-an.
3: Kalau waktu pas main, memang kita diskusikan dulu langsung sama peserta. Kita mau satu suara. Aturannya mau gimana? Kalau kita jelasin dulu aturannya. Misalnya asing-asing, ini gini. Kalau semua sepakat, baru kita mulai. Karena saat itu kan kita baru dan kita belum pegang kayak aturan yang baku. Jadi pasti ada yang protes.
0: Pasti.
3: Jadi yang perlu kita tampung dulu sarannya, baru kita kembalikan ke pesertanya. Ini asing-asing harus gini ya, gini. Kalau semua sepakat, baru kita main.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi musyawarah dulu sih.
3: Iya.
0: Tapi kan ini akhirnya jadi bank datanya kalian ya.
3: Iya.
0: Jadi akhirnya udah punya, oh kemarin kita mainnya kayak gini. Jadi berikutnya mungkin udah punya paten lah akhirnya.
1: Iya.
0: Wah, seru banget. Akan dilakukan lagi kapan? Kalau di Jakarta kan kayaknya tiap weekend deh.
1: Iya, mereka punya
3: Terakhir kayaknya bulan ini dia. Dia pindah hari.
0: Oke.
1: Okay. Pindah hari. Mereka mainnya tiap
3: Jumat.
1: Jumat
0: malam. Oke.
1: Okay. Emang targetnya orang-orang yang pulang kerja dan mau lepas stres.
0: Oh, oke.
1: Okay. Emang targetnya sih gitu. Mm-mm. Tapi kami di sini kan Makassar beda ya.
0: Mm-mm. Bener.
1: Kalau di sini ya.
3: Memang nostalgia.
1: Memang nostalgia aja gitu. Iya. Karena usia
3: pesertanya.
1: Pesertanya itu ya beragam banget. Mm-mm. Dari yang muda banget sampai ya.
3: Yang
0: orang udah tua, senior ya.
1: Iya. Senior kayak gitu.
0: Dan akhirnya kalian punya rencana kapan lagi?
1: Oh. Untuk sekarang sih masih planning ya kak.
0: Okay,
1: Nah, rencana sih insya Allah minggu depan kalau emang kami udah target cari public space di Makassar. Nah kami sementara masih mengurus perizinannya. Kalau emang bisa kami launching lah teaser untuk kegiatan
3: next gatheringnya.
0: Berarti gitu. Harus dipantau sosial medianya nih.
3: Iya.
0: Sosial medianya di mana nih, Ra?
1: Di Instagram kak, di @komunitasbermainmakassar.
3: Di TikTok juga ada.
0: TikTok
3: sama.
0: Juga ada.
3: Sama.
0: Di @komunitasbermainmakassar.
3: Iya.
0: Akan ada niatan nambah dari 9 ke 20 misalnya?
1: Enggak
3: belum.
1: Sih,
3: belum. Iya, belum saat ini belum kalau pengurus.
1: Belum, tapi kami udah rapat karena kemarin kewalahan. Kami mau buka volunteer.
0: Oh, oke, okay. Iya. Benar.
1: Kami mau buka volunteer beberapa orang buat bantu kita handle permainan itu kayak yang mau jadi juri siapa, yang mau ngawasin siapa gitu. Kami juga kayak kemarin kan ada yang sempat cedera gitu kan. Nah, jadi bahan evaluasi lagi kami. Jadi kita buka volunteer yang emang bagian P3K-nya, bagian yang
3: medis,
1: dokumentasi, karena emang kemarin kita cuma bersembilan yang kerja
3: dan jadi ya. Kewalahan.
1: Sulit banget. Iya, kewalahan. Suara kami juga habis.
3: Iya.
1: Karena 100 orang lebih itu kita teriak aja kayak enggak kedengeran itu sampai belakang.
3: Bahkan itu sudah pakai speaker enggak masih enggak kedengeran.
1: Cari listrik pun susah
0: ya. Iya, benar kan? Iya.
1: Jadi kami pakai speaker aja kayak kesusahan gitu. Makanya kami kayak kita buka volunteer aja deh nanti gitu, masih didiskusikan lagi gitu.
0: Oke. Okay. Kalau aku nanya kapok enggak sih?
1: Enggak.
0: Tidak sama sekali. Tidak. Masih nagih.
1: Masih mau. Iya.
0: Menarik. Terakhir nih, karena udah lewat 54 menit dari pukul 21. Kira-kira apa yang pengen disampaikan mungkin kepada, maybe habis dari sini udah lebih banyak yang notice lagi, entah ada berapa banyak, dan mungkin akan bisa lebih besar, or maybe apa yang bisa kamu sampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin nanti akan bisa bergabung dan bermain bersama?
1: Yang saya harapkan sih bantu cari public space.
3: Iya. Karena jujur di Makassar sangat kurang.
1: Iya, kami berharap sih makin banyak public space dengan penerangan yang bagus.
3: Biar ruang
1: kami,
3: terbuka hijaunya sangat kurang kalau Makassar,
1: jadi,
3: jujur.
1: Jadi kami main itu rasa amannya tinggi gitu. Jadi orang-orang pada percaya sama kita gitu. Jadi pulangnya juga aman karena kan banyak ya marak kasus kemarin itu yang
3: begal
1: kayak gitu kan. Jadi kami emang targetnya sudah maghrib kami pulang aja gitu. Soalnya takut kan banyak peserta yang rumahnya jauh-jauh. Kak Fadil ini dari Maros, yang dari Sudiang, ada yang pengurus kami salah satunya dari
3: ada Takalar.
1: Dari Takalar,
3: Enrekang, bahkan.
1: Iya. Gitu. Jadi ya kami berharap bisa dapat public space di Makassar yang mendapatkan rasa aman lah.
3: Iya. Dan perizinannya mudah.
1: Iya.
0: Nah gitu pendengar. Kalau ada yang bisa bantuin boleh langsung mention aja di Instagram atau di TikTok.
1: Iya boleh
0: di
1: langsung.
0: Komunitas bermain
3: Makassar.
0: Makassar.
1: Boleh langsung DM aja.
0: Boleh langsung DM aja, mungkin ada rekomendasi atau bisa bantu ngurusin.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Itu boleh banget.
3: Boleh banget.
0: Untuk bisa bantuin. Oke deh Ra, makasih juga Fadil udah ngobrol sama kita, seru banget ngobrolnya. Padahal masih tentang bermain nih, baru kegiatan pertama dan keseruan itu udah terasa banget. Semoga di kegiatan-kegiatan berikutnya makin lancar.
1: Amin.
0: Terus kekurangan-kekurangan yang ada kemarin udah bisa dijadiin bahan pelajaran.
1: Iya.
0: terus bisa makin keren lah akhirnya nanti.
3: Amin.
0: Bisa
3: amin.
0: Jadi tempat lepasin stres dan juga tempat untuk menarik kembali memori masa lalu yang memang sangat menyenangkan sedulur ya.
1: Iya, iya.
0: Ternyata berteman dengan smartphone tidak semenyenangkan bermain langsung sama teman-teman kita
1: gitu. Iya.
0: Secara fisik secara langsung. Thanks Era, thanks juga buat Fadil. Kita pamit undur diri kalau begitu. Makasih buat tim juga yang udah nemenin Irsan di sini. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum mendengar, selamat malam di La Nosta kali ini, lagu nostalgia Indonesia. Irsan sudah mengawali perjumpaan di ruang dengar kita kali ini, lagunya Chris Simon dengan Biarlah Sendiri. Dan kali ini Irsan punya beberapa lagu. Wih, udah ada Pak Sewang nih gabung. Sebentar Pak Sewang, Dik. Saya bacakan dulu lagu-lagunya yang bisa dipilih. Ada lagunya Rindu dari Diana Nasution, ada Favorite Group dengan Layu Sebelum Berkembang, ada Panbers dengan Gereja Tua, Aku dan Dia dari Ari Kusmiran, Edisi Lotonga dengan Dikau dan Aku Satu, Titik Sandora bersama dengan Muksin dengan Saling Percaya, Iis Sugianto dengan Belenggu Rindu, Christine Panjaitan Katakan Sejujurnya, dan Betaria Sonata Hati Yang Luka. Ada siapakah di ujung telepon? Kita coba angkat dulu ya. Baru saja mati. Dicoba kembali. 0821-3333-9440. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana karebata ini, oh, Pak Arjuna?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Agak delay, iya. Ini agak delay karena ada telepon yang masuk dari telepon biasa. Ya, gimana nih? Masih tersambung tidak sekarang? Ya, terputus. Bang Arjuna, halo. Baik. Saya coba angkat telepon biasanya dulu deh. Halo, Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah, wabarakatuh. Irsan Saputra.
0: Iya, Pak Sewang.
2: Iya. Yeah.
0: Bagaimana kareba ini?
2: Baik, bagi sehat walafiat. Anu bambang-bambang.
0: Agak panas lagi cuacanya, Di.
2: Iya.
0: Tapi sempat dihujan tadi.
2: Tapi tidak dihujan, tidak.
0: Oh, daerah Dayak mungkin tadi.
2: Iya, begitu.
0: Dan mendung sekali tadi ya, tapi tidak sampai hujan di kota.
2: Iya, mendung iya. Kan juga mau hujan.
0: Ternyata tidak sampai hujan.
2: Tidak sampai.
0: Pak Sewang.
2: Iya.
0: Lagunya siapa ini? Mungkin diputarkan?
2: Semuanya Bagiku.
0: Semuanya Bagiku.
2: Iya.
0: Tunggu, mana mi tadi itu?
2: Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa. Tidak masuk dalam listnya Irsan ini.
2: Apa yang masuk di situ, Bu?
0: Yang masuk ini saya coba bacakan, Kidi. Ada Diana Nasution dengan Rindu, ada Favorite Group dengan Layu Sebelum Berkembang, Panbers Gereja Tua, Aku dan Dia dari Ari Kusmiran, Edisi Lotonga, Dikau dan Aku Satu, ada Titik Sandora dengan Saling Percaya, Belenggu Rindu dari Iis Sugianto.
2: Aku dan Dia Satu.
0: Aku dan Dia Satu. Oke deh, sudah Irsan siapkan.
2: Edisi Lutonga dulu?
0: Iya, Edisi Lutonga.
2: Iya, Edisi Lutonga.
0: Menyapa ke dulu untuk siapa ini?
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna.
0: Iya.
2: Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ika, Diwane, Bunda Sopi, Tantri, iye. Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobi, Asri Diwotu, Junedi di... Junedi di Duri, Tika di Sabang, Arfa di Silayar, Jabar di Imas, Sidan Pio, sama Ismail Yuda, sama Sanksia Mahibar di Lantai,
0: yeah.
2: Ibu Nur Intan, sama Ibu Dewi di Takalar, sama Haji Rani,

0: tertimpa teleponnya. Jadi Irsan agak susah untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
1: Istrinya Pak Hakim.
0: Istrinya Pak Hakim. Di Bantaeng.
1: Iya.
0: Bagaimana Karebata ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ibu Andi Anisa ya?
1: Betul.
0: Ibu Andi Anisa.
1: Yeah.
0: Bagaimana Bantaeng ini?
1: Makasar.
0: Alhamdulillah sehat. Kita juga sehat-sehat, Ki.
1: Iya, sehat. Ini Pak Hakimnya.
0: Bagaimana Pak Hakim, sehat-sehat juga?
1: Ini.
0: Ada jadi samping tak?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Bagaimana bagaimana Bantaeng hari ini, hujan kah atau tidak? Atau panas, Ki? Tidur kita tahu, jangan diganggu.
1: Tidak,
0: Bedeng. Oh, tidak, Ji. Iya.
1: Panas.
0: Oh, panas, Ki.
1: Bambang.
0: Lagunya siapa apa yang kuputarkan, Ki, ini supaya
1: lagu
0: enak
1: apa,
0: bareng-bareng.
1: Saya bacakan,
0: Ki. Di ada Gereja Tua dari Panbers. Terus ada juga lagunya Aku dan Dia dari Ari Kusmiran.
1: Aku dan Dia
0: dari Ari Kusmiran, Di. Saya siapkan, Ki, kalau begitu. Menyapa, Ki, untuk siapa?
1: Menteri, Bobby, Pak Yusuf, Pak Abdul Sewan, Yuda, Etika, Pak Wanggato, Nualam, Nuhitmat, Ibu Rosdiana, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Arpan Sarayang, sama Ina Sarayang, siapa lagi ya? Indah Sopeng, Ica Ibone, Yusuf, siapa lagi tuh? Pak Sapa. Siapa lagi, Pak Luku, siapa lagi ya, semuanya paling deh, Isan deh.
0: Semuanya, Midi?
1: Pesannya buat di sampingku, selamat istirahat.
0: Selamat istirahat.
1: Mimpikan Mbak Ibu Nisa. buat Isan, selamat tugas. Jangan
0: pucu-pucu nih. Oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan busuk-busuk, Bedeng. Bagaimana Mi tena busuk, Mi? Ada siapa lagi ya berikutnya ya? Kita coba deh, dengarkan dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Ya. Dari Bahar di Caming.
0: Pak Bahar di Muani Caming.
2: Betul.
0: Bagaimana Kareba ini?
2: Alhamdulillah sekarang ini lagi panas-panas ya.
0: Lagi panas-panas?
2: Ya.
0: Waduh.
2: Insyaallah. Hari raya dulu kurban.
0: Iya.
2: Ada teman-teman yang umur kurban, namanya Haji Weni.
0: Kenapa itu Haji Weni?
2: Hari Rabu. Salah.
0: Iya, insyaallah.
2: Iya.
0: Lagunya apa nih? Lagunya siapa mau kayak diputarkan?
2: Lagunya anu. Sudah diputar anu, Tak Ingin Ku Sendiri.
0: Tak Ingin Ku Sendiri.
2: Anu yang biasa kalau tidak salah.
0: Dian Pisesa tidak masuk ya hari ini.
2: Adakah?
0: Yang ada itu lagunya ya, Rindu dari. Iya, menyapa Miki dulu untuk. Iya.
2: Nah, banyak orang kesiama di luar.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Sama Nur Dimaros, Puan Datuk Endang, Pak Durain di Senegara Kalimantan Timur sana.
0: Iya.
2: Pak Dimaros, Pak Hamsri Pampantiwa, Ibu Nusirsa, Pak Umarnya, semuanya.
0: Iya.
2: Tak kecuali. Kenal dulu Burjang.
0: Oke.
2: Aisang.
0: Iya.
2: Terus berduka cita. Tuan Yunus Karamatullah, ya, tambah. Ya, meninggal kan?
0: Iya.
2: Ya. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Taala di jalan.
0: Amin ya Robbal Alamin.
2: Doa-doanya ya. Terima kasih.
0: Iya, Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bahar di Bone Caming ya pendengar ya. Ada Bunda Sumi juga gabung ya. Ini di telepon kali ini ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Yusuf.
0: Iya betul.
1: Kenapa agak kecil suara, tak saya dengar?
0: Iya Pak.
1: Iya, tunggu saya coba tambah-tambah.
0: Pengaruh dari sinyal.
1: Pengaruh dari apa itu?
0: Mungkin dari pengaruh dari sinyal kah, apakah?
1: Oh, sinyal mungkin ya.
0: Iya, itu tadi
1: mungkin. Bagaimana di Polman ini, sehat-sehat aja, Kek?
0: Oh, sehat-sehat, walafiat.
1: Alhamdulillah. Bagaimana Polman ini, Pak Yusuf? Apakah hujan atau bagaimana di sana?
0: Ya, sekarang ini tidak juga hujan, tapi mendung dan kabut ini ada juga.
1: Waduh, lengkap deh kayaknya di sana tuh ya. Pak Yusuf, lagunya siapa ini mau kita putarkan?
0: Kalau tidak salah tadi ini ada apa siapa? Nasution, siapa itu?
1: Diana Nasution, Rindu.
0: Iya, iya, itu saja.
1: Oke deh, Irsan siapkan ya.
0: Iya.
1: Iya, menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
0: Ya, terima kasih. Pertama, Bapak kita, Pak Abdul Rasyuan. Terima kasih sapaannya selama ini, Pak.
1: Iya.
0: Saya ini memang susah masuk, Pak. Jadi jarang saya menyapa.
1: Iya.
0: Dan Bapak, siapa? Ibu Andi Anissa. Terima kasih juga sapaannya. Dan Puan Tato.
1: Iya.
0: Dan Nompo. Dan pada pokoknya semuanya saja pendekarnya RRI tanpa terkecuali. Semoga kita semuanya sehat-sehat walafiat bersama penyiar panjang umur.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Dan untuk Kak Irsan,
1: yeah,
0: terima kasih banyak waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf udah gabung. Berikutnya ada siapa lagi? Kali ini kita fokusnya ke telepon biasa dulu ya pendengar ya. Mohon maaf yang gabung di WhatsApp, sebenarnya agak sulit karena dia akan tertimpa sama telepon biasa. Ini kan teleponnya sama ya, terhubung di mixer yang sama. Nah ini karena kita baru ada perangkat baru, nah ini tidak bisa didouble. Kalau masuk telepon WhatsApp terus masuk telepon biasa, itu telepon WhatsAppnya langsung terputus begitu pendengar. Jadi kita mohon maaf, jadi masih mencoba mencari di mana formula yang paling tepat. Kita coba angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini, di mana?
2: Jaling.
1: Pak Gafur di Manjaling. Halo Pak Gafur.
2: Yang baru lewat siapa?
1: Yang baru lewat adalah Yusuf di Pak Yusuf di Polman.
2: Pak Yusuf Mentawa.
1: Menyapa Ki dulu untuk siapa itu?
2: Mestiku.
1: Iya. Yeah.
2: Abdulasewan. Mala.
1: Iya. Yeah.
2: Bobby di Polman. Cinta. Antri di Pare, Mesti.
1: Iya. Yeah.
2: Aldi dari Mamparo Pindrang.
1: Dan semua-semuanya, Mi?
2: Kek juga.
1: Iya. Yeah. Oke okay deh.
2: Nompo. Puan Datu.
1: Iya. Yeah.
2: Bapak Dim.
1: Dan terakhir untuk siapa, Pak Gafur?
2: Lagu.
1: Lagunya siapa?
2: Panci Pondak.
1: Panci Pondak ada ini, Gereja Tua.
2: Oh, kalau lain, Sebelum Berkembang.
1: Layu Sebelum Berkembang ada versinya favorit grup.
2: Itu nih.
1: Itu Madi? Iya, saya siapkan Ki kalau begitu. Iya.
2: Yeah.
1: Amin, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Gafur tadi di Manjaling. Baik pendengar, Irsan masih menantikan telepon Anda, tapi sebelum itu kami hadirkan dulu nih rangkaian lagu yang akan Anda dengarkan.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Irsan Saputra kembali menemani Anda pendengar di 0821-333-3944-0, lain telepon yang dapat Anda deringkan. Kami saat ini berfokus di telepon biasa dulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Ya, halo.
0: Ye, yeah, Pak Lupus.
1: Ya.
0: Di mana Ki ini?
1: Di Mari-mari.
0: Mau mandi di Mari-mari, Ji. Bagaimana cuaca di Mari-mari, Pak Lupus?
1: Hujan.
0: Oh, hujan di sana? Tadi. Oh, sekarang enggak, Mi?
1: Iya.
0: Oh, iya. Pak Lupus.
1: Ya.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
1: Lagu apakah di situ?
0: Ada lagunya Diana Nasution dengan Rindu, ada juga lagunya Favorite Group dengan Layu Sebelum Berkembang. Panbers ada Gereja Tua, Titi Sandora dengan Saling.
1: Panbers
0: ya?
1: Ya.
0: Iya, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
1: Ada Tika, ada Musik Santri, ada Pabudula Selam, ada Kunda tuh, ada Yuda, ada Awang Rio, ada Astrid Milo tuh.
0: Iya.
1: Masuk misalnya Tika.
0: Iya.
1: Iya, ada Bunda Sofi, ada.
0: Terakhir untuk siapa Pak Lupus?
1: Ada Anto di Duri.
0: Ada Anto di Duri. Oke, semuanya Modi. Iya Pak Lupus, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar, Pak Lupus tadi di Mari-mari baru saja bergabung. Untuk Anda yang ingin bergabung lewat line telepon, kami khususkan di line telepon biasa dulu pendengar ya. Karena WhatsApp-nya kami agak sedikit bermasalah kali ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Nosta.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Tantri di Pare-Pare.
0: Bagaimana karebata ini Mbak Tantri?
2: Alhamdulillah,
0: sehat.
2: Baru masuk di rumah ini, baru nyampe.
0: Wah, saya kira besok, Pi, saya kira Senin.
2: Tidak, karena kalau hari Senin mau mungkin itu, Mak Burasa.
0: Oh, ih cepat nama Mak Burasa, tidak basi gitu.
2: Tidak, kan malam.
0: Oh, hari malam. Senin malam.
2: Iya, Senin malam. Selasa dimasak. Kan 27 lebaran.
0: 27 lebaran.
2: Iya.
0: Tidak. Saya ki
2: teman kenapa mau pulang? Santri. Iya. Mau juga lebaran di rumah.
0: Betul sih, betul tahu.
2: Iya. Biarpun bagaimana keadaannya rumah ya, kita senang juga.
0: Iya betul di, iya Mbak Tantri.
2: Iya.
0: Mbak Tantri. Lagunya siapa diputarkan ke ini?
2: Soalnya saya baru tadi masuk, saya dengar itu Pak, siapa Pak Lupus?
0: Iya.
2: Ya, tapi belum saya dengar lagu-lagu
0: saya Pak. Coba
2: itu tadi saya dengar dengan Titik Sandora.
0: Saya itu? Coba bacakan Ki dulu di, yang belum dipilih nih.
2: Iya.
0: Yang belum dipilih ada lagunya Titik Sandora bersama dengan Muksin Alatas dengan Saling Percaya. Ada Iis Sugianto dengan Belenggu Rindu. Dan lagunya Christine Panjaitan. Iya. Katakan sejujurnya sama Betaria Sonata,
2: ya,
0: hati yang luka.
2: Katakanlah, katakan sejujurnya itu.
0: Asik.
2: Iya.
0: Udah Irsan siapin.
2: Iya. Tadi ada Pak Lupus ya.
0: Iya.
2: Yeah. Dengar yang ini yang
0: menyapa.
2: Saya masuk saya dengar.
0: Iya. Yeah, ada siapa lagi?
2: Pak Lupus ya. Ada Pak Dapur, ada Pak Bula Sewa, ada Sinta, ada Bunda Sofi di BTM Pau Pau, ada siapa lagi? Ada Tika, ada Bu Andi Anissa, ada Pak Belasewa, Pak Sriwiwoto, Bobi, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali, tidak ada dikecualikan. Ya itu aja, Hirsa.
0: Oke deh.
2: Ya silakan lanjut.
0: Iya. Yeah.
2: Semoga sehat-sehat sih. Semoga itu berat-beratnya sudah menurun ya.
0: Aduh, beratnya.
2: Iya. Biasa kan kalau pergi lari-lari di lapangan sudah turun itu.
0: Tidak, itu mi masalahnya, tidak pernah waktu lari-lari.
2: Oh, pantasan. Itu agak berat-berat sedikit.
0: Aduh, berat.
2: Tidak pernah sih keliling-keliling lapangan ini.
0: Iya, itu mi saya bilang harusnya kayaknya sering-sering pergi-pergi ini.
2: Iya. Semoga deh. Iya, oke. Karena kesibukan ya.
0: Iya.
2: Oke, silakan dilanjut ya. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Ya, amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi pendengar? Boleh deringkan teleponnya 0821 3333 9440. Mohon maaf, kali ini kita fokusnya di telepon biasa dulu ya. Ada Opa Ding masuk juga. Terus juga ada siapa lagi nih yang gabung? Kita coba berpartisipasi kembali di 0821 3333 9440. Lain teleponnya masih dapat Anda deringkan nih pendengar. Baik itu di telepon biasanya kami atau mungkin di ini, di WhatsApp, tapi di WhatsApp agak sedikit bermasalah pendengar ya. Nah, sudah tersambung kembali di 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu atau lanosteni. Gimana kabar Irsan? Bersama dengan Sanang dari Kabupaten Toraja Utara, Kota Rantau.
0: Sehat, sehat Pak Sanang. Bagaimana Pak Sanang, sehat juga?
3: Ya, sama, sehat-sehat selalu.
0: Luar biasa. Pak Sanang, lagunya siapa kali ini Irsan putarkan, Ki?
3: Lagu Gereja Tua Aja lah, Irsan.
0: Gereja Tua Aja lah ya. Oke deh kalau begitu. Ingin menyapa siapa kali ini?
3: Oke, terima kasih Irsan. Saya akan menyapa-nyapa dulu ini lewat Radio RRI Makassar, dimanapun yang mau disapa berada.
0: Iya.
3: Buat para kru panitia pelaksana 111 ulang tahun jemaat Rantai Pao yang sudah selesai kemarin. Selamat ulang tahun semuanya yang gak hadir, semoga selalu sehat-sehat selalu karena acaranya sudah selesai kemarin. Buat Pak Edi Isak Tato, buat Pak Kare Isak Tato, dan buat Pak Nathan, buat Tony Mangiri, buat dan tanpa terkecuali manapun Anda berada, tentunya semuanya pendengar RRI di malam ini, karena ini sudah ketepet waktu, ini banyak yang mengajukan permintaan kepada RRI ini. Jadi antrian lah istilahnya.
0: Oke deh Pak Sanang. Iya. Selamat malam Pak Sanang di Toraja Utara. Boleh satu atau dua penelpon lagi lah ya. Di 0821 3333 9440. Ada siapakah di telepon biasanya kita ya. Kita fokus di telepon biasa dulu pendengar, karena ini ada sedikit gangguan di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Arfa. Halo. Yah, terputus. Dicoba kembali Bang Arfa. 0821 3333 9440. Ada siapakah berikutnya? Halo, assalamualaikum.
4: Warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irsan.
0: Dengan siapa ini, di mana?
4: Dengan Zakir di Bone.
0: Bang Zakir di Bone.
4: Iya.
0: Gimana kualitas siaran kami di Bone? Bagus, Ji?
4: Bagus, karena lewat RRI Bone.
0: Oh, lewat RRI Bone. Di Bone mana kini?
4: Di Kecamatan Pondre.
0: Oh, di Pondre. Bagaimana Bone hari ini, hujan kah atau gimana begitu?
4: Ya, barusan hujan, tapi sekarang udah rendah.
0: Oh, udah aman berarti sekarang?
4: Iya.
0: Alhamdulillah. Pak Zakir, ini tinggal ikutan saja lagunya, enggak apa-apa.
4: Kalau ya, kalau tidak boleh pilih sendiri, ikutan saja.
0: Iya, emang mau pilih yang mana? Kalau masih sempat sih akan Irsan putarkan sebenarnya.
4: Oh, lagunya Beta Resonata.
0: Beta Resonata, Hati Yang Luka.
4: Iya, iya.
0: Oke deh, kalau masih sempat nanti Irsan putarkan ya, karena iya, udah bang. Antrian kelima ini.
4: Ya, enggak ada masalah, Bang.
0: Oke deh kalau begitu. Sapaannya untuk siapa ini, Bang Zakir?
4: Kirim salam buat Abdul Sewa. Ada Tantri.
0: Iya. Yeah.
4: Terus ada Andi Anisa. Terus ada Pak Yusuf, Pondatu, sama-samanya pendengarnya.
0: Terima
4: kasih, Makassar. Buat Kairsan,
0: semoga
4: sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Zakir. Di Pondre ya. Di Bone, bagian Pondre katanya. Berikutnya ada siapa lagi? Di line telepon. Kita fokuskan di telepon biasa dulu. Kenapa di telepon biasa, Irsan? Karena kalau masuk di WhatsApp itu tertimpa sama telepon biasanya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Bang Arjuna.
5: Iya.
0: Maafkan tadi tiba-tiba terputus, tertimpa teleponnya.
5: Iya.
0: Iya.
5: Semuanya barangkali Bung Irsan, Dik.
0: Heeh.
5: Ini lagunya tadi saya ikut sama Pak Sewang.
0: Oke. Kalau begitu edisi lu tahu enggak berarti?
5: Iya, semuanya ya.
0: Iya, menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arjuna tadi. Baik pendengar, saya hadirkan lagunya Diana Nasution, ada Rindu, dan lagunya Favorite Group dengan Layu Sebelum Berkembang nih yang akan Anda dengarkan. Rekomendasi dari pendengar-pendengar yang lain, kami akan hadirkan berikut-berikutnya. Masih bersama Irsan menemani Dila Nosta Indonesia.

0: Baik pendengar, bareng Irsan kembali menemani Anda. Ada siapa lagi di ujung telepon kita ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Maulana di Pulmang ini.
0: Bang Maulana, gimana kareba hari ini? Sehat-sehat juga?
1: Alhamdulillah, kareba baik pagi.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Pulmang ini? Hujankah atau bagaimana cuaca di sana?
1: Ya, kalau cuaca di sini ya cerah-cerah.
0: Cerah-cerah ceria aja di sana ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak hujan lagi ini.
0: Oh, tidak hujan lagi. Syukurlah kalau begitu.
1: Ya, tidak. Gak tahu Maulana, itu atau bagaimana.
0: Iya, semoga aman-aman lah di sana kalau begitu.
1: Ya, sudah aman.
0: Lagunya tinggal ikutan saja nih Pak Maulana, karena sudah di ujung perjumpaan, tidak apa-apa.
1: Oh iya, tidak apa-apa, yang penting bisa tembus.
0: Oke deh kalau begitu. Kali ini ya, menyapa untuk siapa aja Pak Maulana?
1: Ya, saya menyapa dulu. Terus berapa saja ini, ada Ina di Selayar. Kemudian ada Robeng, ada Bilal, ada Fatma.
0: Iya.
1: Di sana ya. Kemudian ada Polman juga ya, ada Kemes dengan Bobby. Ada Bunda juga di sana, Polman juga ya. Tahu ada juga Bunda Sopi. Ada Pak Citahan juga di sana, di sana. Sungguh minasa ya. Ya, semuanya mau pendengarnya Ruan Rindu di Malang ini ya. Tanpa dikecualikan ini. Siapa lagi nih? Irsan,
0: iya.
1: Iya ya, betul dia. Sudah salah ya. Salam tugas ini ya.
0: Terima kasih banyak. Iya, Pak Maulana.
1: Melaksanakan aktivitasnya di Malang ini.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Oke, makasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada Pak Maulana tadi pendengar ya, baru saja gabung. Dan sepertinya menjadi penelpon terakhir kita di malam hari ini dengan rangkaian lagu yang udah disiapin. Oh, satu penelpon lagi deh ya. Ada Opa Ding. Assalamualaikum.
2: Salam, penonton live Kak Nang.
0: Iya, Opa. Iya, bagaimana
2: masih
0: Kak?
2: Masih tadi di WhatsApp tadi, tapi kenapa iya, berderinggi? Berderinggi, tetap berderinggi.
0: Iya, Opa. Kalau misalnya ya, menelpon di WhatsApp, baru ya, Irsan angkat, baru ada lagi telepon masuk di telepon biasa kayak sekarang, langsung terputus WhatsApp-nya.
2: Iya,
0: jadi kasihan kalau menelpon kisi angkat, nah tiba-tiba terputus.
2: Iya, betul.
0: Bagaimana karibata ini, Opa? Sehat saja, Ki?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Opa Din.
2: Ya.
0: Lagunya tinggal ikutan saja, enggak apa-apa.
2: Oke deh, enggak apa-apa.
0: Iya, menyapa, Miki. Alhamdulillah kalau begitu. Menyapa, Ki, dulu, Opa.
2: Pertama, Abdullah, saya, Bang.
0: Iya. Yeah.
2: Ada tadi juga Pak Kapur. Ada Tantri.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Bobby di Polman.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Tika di Sabang. Ada Astri di Wotu.
0: Iya. Yeah.
2: Dan semuanya mi tanpa terkecuali.
0: Dan semuanya aja ya. Oke.
2: Okay. Ya, sehat selalu,
0: Kenta. Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, telepon dari Opa Din tadi menutup perjumpaan kita di La Nosta ya, lagu nostalgia Indonesia untuk edisi hari ini. Di hari Minggu 24 Mei 2026, kami hadirkan untuk Anda requestan-requestan yang sudah Anda pilih tadi. Yang masih gabung lewat line telepon dan juga yang gabung di WhatsApp, terima kasih. Mohon maaf karena mungkin masih ada kendala teleponnya. Insya Allah mudah-mudahan besok bisa jauh lebih baik lagi. Karena tadi udah dilaporkan juga, udah kami laporkan sih berkali-kali ya. Insya Allah besok katanya akan dicoba dieksekusi untuk line teleponnya. Semoga bisa lebih baik lagi pendengar.

0: terinspirasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan.

0: Hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan

esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi tiga anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juliha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Bunga Citra Lestari dengan Aku Tak Mau Sendiri menutup perjumpaan kita di malam hari ini pendengar. Dalam perjumpaan kita Makassar malam ini, saya Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Esok pagi, siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz dan 1359 AM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Lindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uuthu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam uraian nasihat-nasihat, ceramah-ceramah agama, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang lalu tentang manfaat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa hamba yang bertakwa akan senantiasa diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap problem, dari setiap persoalan-persoalan kehidupan yang dia alami. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Talaq, di mana yang lalu pada akhir ayat yang kedua, dan kali ini kita awali pada awal ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, dari arah yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Inilah kehebatan, keutamaan yang dimiliki oleh hamba-hamba yang bertakwa, karena memang tidak gampang untuk menjadi hamba yang bertakwa. Untuk memudahkan dalam pembahasan ini, saya akan mengangkat lagi sebuah kisah. Kisah ini saya temukan dalam kumpulan cerita-cerita Islam. Ada seorang anak muda. Anak muda ini sebenarnya cukup cerdas, dia pintar, tapi dari segi interaksi sosial dia agak lugu orangnya. Sang anak muda ini hidup bersama dengan ibunya, di mana ayahnya sudah meninggal dan dia hidup dalam keadaan miskin. Sang anak muda suatu ketika bertemu dengan teman-temannya, dia bersepakat untuk pergi belajar di sebuah guru, di seorang ulama ya, kalau bisa kita katakan seorang ulama atau seorang syekh. Maka diambillah sebuah keputusan dan mereka berangkat.

bersama-sama. Singkat cerita, belajarlah dia sama guru tersebut, belajarlah dia sama ulama tersebut. Setelah dia tamat belajar, menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh sang kiai, maka tibalah saatnya di mana seluruh murid disarankan oleh sang guru untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Dikumpullah sang murid, lantas sang kiai memberikan sambutan terakhir. Dan pada sambutan itu, sang kiai punya pesan kepada murid-muridnya. Ya barangkali kurang lebih seperti ini. Wahai murid-muridku, hari ini kalian telah selesai menimbah ilmu kepada saya. Saya pesan kepada kalian tiga hal. Pertama, pesan saya, orang yang berilmu itu sedikit pun tidak memiliki kemuliaan kalau masih suka minta-minta. Kalau masih suka menggantungkan diri kepada orang lain, termasuk kepada orang tua. Sudah S1, sudah S2, masih saja minta sama orang tua. Apalagi kalau sudah S3, masih minta sama orang tua. Pemari. Para pendengar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua, oleh karena itu supaya kalian tidak bergantung kepada orang lain, pulanglah ke kampung masing-masing dan bekerjalah kalian sebagaimana pekerjaan yang pernah dilakukan oleh bapak kalian. Kemudian yang ketiga, dalam bekerja sertakan takwa pada pekerjaan itu. Pulanglah sang murid ke kampung halaman masing-masing, termasuk sang anak muda tadi. Kemudian setelah sampai di kampungnya, bertemu dengan ibunya. Setelah melepaskan lelah dari perjalanan jauh, kemudian setelah beristirahat, maka bertanyalah dia sama ibunya. Pertanyaannya tentu ingin tahu apa pekerjaan bapaknya. Bertanyalah dia, "Bu, dulu waktu bapak hidup pekerjaannya apa, Bu?" Ibunya berkata, "Enggak usahlah nak, kau tahu pekerjaan bapakmu." Dia bilang, "Tidak, Bu, saya harus tahu pekerjaan bapak saya karena guru saya berpesan. Pesannya yang pertama bahwa orang berilmu itu kalau sudah ada ilmunya orang, tidak bisa menggantungkan dirinya kepada orang lain. Oleh karena itu, supaya tidak bergantung kepada orang lain, kita disuruh kerja sama guru saya. Dan pekerjaan yang kita kerjakan itu pesan guru seperti pekerjaan yang pernah dilakukan oleh bapak." Makanya saya tanya, "Ki, apa pekerjaannya bapak?" "Jangan, Mina. Jangan mengikuti pekerjaannya bapakmu. Pekerjaan bapakmu itu tidak bagus." Dibilang, "Tidak, Mak. Saya harus tahu pekerjaan bapak saya." Sang ibu dengan agak malu-malu dan berat sesungguhnya dia sampaikan kepada putranya. Lalu dia berkata, "Kalau memang kamu memaksa, biarlah saya kasih tahu. Itu dulu, Nak, bapakmu waktu dia masih hidup kerjanya mencuri." Dia bilang, "Iya, Mak. Saya harus kerja itu. Karena guru saya pesan." Disinilah letak keluguan yang saya maksudkan tadi. Keluguan anak muda ini. Dia terima bulat-bulat nasihat pesan sang guru. "Saya harus kerjakan itu, Mak. Guru saya pesan. Tapi dalam melaksanakan pekerjaan ini, saya harus menyertakan takwa." Sang ibu keheranan dan bertanya, "Adakah takwa yang dimiliki oleh seorang pencuri?" Sang anak muda dengan lugu berkata, "Ada, Mak. Tidak mungkin guruku pesan seperti itu kalau tidak ada. Kalau tidak bisa, kalau tidak ada takwanya pencuri itu." Mamanya bilang, "Kalau begitu, silakan laksanakan." Belajarlah sang anak muda itu ilmu mencuri. Setelah tamat, maka pada suatu malam, dia mau melaksanakan pekerjaannya untuk yang pertama kali. Karena dia dipesan oleh gurunya harus selalu memperhatikan takwa kepada Allah. Hamba yang bertakwa pasti memperhatikan ibadahnya. Pasti memperhatikan persoalan-persoalan pengabdiannya kepada Allah. Pada malam itu dia berangkat ke masjid. Sholat berjamaah maghrib dulu. Sampai sholat berjamaah isya. Setelah selesai pulang ke rumah, makan malam, istirahat, persiapkan alat-alat sambil menunggu orang pada tidur. Setelah dia yakin orang sudah pada tidur, keluarlah dia untuk melakukan pekerjaannya yang pertama kali. Begitu dia keluar dari rumahnya, tidak jauh dari rumahnya ada rumah seorang kaya. Lalu berhentilah dia di sana dan berpikir, "Di sini barangkali saya harus melaksanakan aksi saya yang pertama." Tapi begitu niat muncul, teringat, terngiang-ngiang lagi pesan sang guru, "Sertakan takwa dalam pekerjaanmu." Dia berpikir dalam hati, "Kalau saya masuk mencuri di sini, berarti saya mencuri di rumah tetangga saya. Berarti saya ganggu tetangga saya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, tidak boleh mengganggu tetangga. Tidak jadi mencuri." Berangkatlah lagi dia.
setelah lewat 40 rumah dari rumahnya, karena kan aturan tetangga dalam Islam itu, dalam agama kita, 40 ke kanan, 40 ke kiri, depan belakang. Lewat. Dia bilang, oh, di sinilah mungkin saya akan mencuri karena ini sudah bukan tetangga saya. Tapi begitu selidik demi selidik, rupanya dia tahu kalau rumah yang dia memasuki itu adalah pemiliknya anak yatim. Dan teringat lagi pesan sang guru bahwa menyertakan takwa dalam pekerjaan. Dan dia berkata lagi dalam hatinya, saya tidak mungkin akan masuk mengambil harta anak yatim secara batil. Dan saya tahu persis bahwa kalau memakan harta anak yatim dengan cara yang batil, maka sama saja memasukkan bara api ke dalam perut. Tidak jadi, saya tidak mau ambil di sini. Berangkatlah lagi dia sampai ke seberang kampung. Di sana dia temukan rumah seorang saudagar. Dan dia bilang, oh ini saudagar kaya ini. Tidak apa-apa barangkali ini kalau saya masuk mengambil harta di dalam, siapa tahu saja mungkin ada zakat yang dia tidak bayarkan. Begitu masuk ke rumah orang kaya itu, saya tidak tahu bagaimana proses masuknya, tapi ceritanya bahwa ketika dia sudah masuk di dalam rumah itu, dia melihat kamar-kamar, dia bingung di kamar mana sang orang kaya, sang saudagar menyimpan harta. Ketika dia membuka-buka kamar, rupanya di sebuah kamar dia temukan ada sebuah peti, dan peti itu ternyata tempat penyimpanan harta orang kaya itu. Isinya ada emas dan ada perak, kemudian ada uang tunai dan catatan harta. Setelah catatan harta dilihat dengan lampu penerangan seadanya, ternyata sang orang kaya betul tidak membayar zakat dalam catatan hartanya selama 6 tahun. Sang anak muda dengan ilmu yang dia miliki dan dengan kecerdasan menghitungnya dari fikih tentang zakat, dia pelajari dari gurunya, dia hitunglah dan dipisahkan zakat selama 6 tahun yang harus dikeluarkan oleh sang saudagar. Setelah dipisah, yang diambilnya hanya zakat itu dan harta yang masih menjadi hak orang kaya dikembalikan ke tempatnya. Namun belum lagi dia melangkah untuk mencari harta yang lain, rupanya waktu subuh telah masuk dan dia ingat lagi pesan gurunya, sertakan takwa dalam melaksanakan pekerjaan. Dan begitu tiba waktu sholat, karena dia dengar suara ayam, kokokan ayam menandakan waktu subuh telah tiba, akhirnya dia ke dalam mencari tempat untuk mengambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, lalu dia datang ke ruang tengah dan dia azan. Begitu azan dia kumandangkan dengan suaranya yang merdu, rupanya istri sang saudagar terbangun. Dia kasih bangun suaminya, Pak, Pak, bangun, Pak. Ada malaikat yang azan di rumah kita. Dia katakan malaikat sebab dia tidak pernah berpikir, ah, mana mungkin kalau pencuri, kan tidak mungkin pencuri mau azan. Pencuri mana yang pernah azan di rumah orang yang ditempati mencuri? Jadi dia berpikir ada malaikat yang azan di rumah kita. Sang suami terbangun, lalu dia keluar, dia melihat, wah, begitu dia keluar, dia lihat pintu kamarnya, bahkan peti hartanya terbuka. Dia katakan, tidak mungkin ini yang azan adalah malaikat, pasti pencuri. Begitu dia datang menghampiri anak muda itu, dia berkata, kau ini siapa? Sang anak muda berkata, tidak usah banyak cerita, silakan pergi ambil air wudhu, nanti kita terlambat sholat subuh. Begitu selesai wudhu dan seterusnya, kemudian sholat sunat, dan ketika sang anak muda sudah iqamat, maka baku tunjuk-tunjuklah dia untuk imam. Sang anak muda tidak mau jadi imam karena dia tahu aturan imam di rumah seseorang, tuan rumahlah yang berhak untuk jadi imam. Tidak mungkin saya. Tapi sang tuan rumah juga berkata, saya tidak mau jadi imam, jangan sampai kalau saya imam dari belakang dia tusuk saya kalau dia bawa benda tajam atau senjata tajam. Akhirnya sang anak mudalah yang imam karena diberikan hak oleh sang saudagar. Dan ketika dia imam, Masya Allah, sang saudagar terkagum-kagum dengan suara merdu yang dimiliki oleh sang anak muda. Kemudian singkat cerita, setelah selesai sholat, para pendengar yang dirahmati Allah, bertanyalah kembali orang kaya itu, saudagar itu, kau ini sebenarnya siapa? Anak muda itu berkata, betul apa yang Bapak dugakan bahwa saya adalah pencuri, tapi saya bukan pencuri biasa. Saya mencuri hanya melaksanakan pesan guru saya. Sebab saya menimba ilmu, saya dilarang untuk menggantungkan hidup kepada orang lain. Dan untuk itu saya harus bekerja, dan guru saya pesan, pekerjaan yang saya kerja adalah pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh bapak saya. Dan bapak saya kebetulan dulu pekerjaannya adalah mencuri. Maka inilah yang saya lakukan. Dan pesan guru saya harus menyertakan takwa dalam melakukan pekerjaan itu. Dan bukti ketakwaan saya kepada Allah, saya buktikan dengan saya melaksanakan sholat tepat waktu. Dan tuan jangan kaget dan tidak perlu terlalu
takut karena harta yang saya ambil bukan hartanya Bapak. Yang saya ambil adalah zakat yang Bapak tidak keluarkan selama 6 tahun. Tambah kaget ini orang kaya. Kok bisa tahu saya tidak mengeluarkan zakat? Dan memang setelah dia ingat betul 6 tahun dia tidak keluarkan zakat. Dan begitu dilihat perhitungannya, Masya Allah, dia katakan betul cerdas ini anak menghitung. Akhirnya karena kegagumannya dia tidak bisa bendung lagi, dia masuk ke dalam kamar, dia bilang sama istrinya, "Bu, sudah lama saya cari sekretaris, saya sudah temukan sekretaris yang tepat." Istrinya berkata, "Siapa?" Dia bilang, "Itu tadi yang azan di luar." "Siapa dia?" "Dia seorang pencuri." Istrinya bilang, "Pengoro maka Bapak, masa pencuri mau jadikan sekretaris?" Dia bilang, "Tidak Bu, memang dia pencuri tapi begitu jujur dan sangat cerdas. Bagus sekali kalau dia jadi sekretaris kita." Singkat cerita, sang istri berkata, "Kalau memang itu yang terbaik menurut Bapak, silakan angkat dia jadi sekretaris." Dia bilang, "Tidak, masih ada lagi satu Bu." "Apa lagi Pak?" "Kita punya seorang anak yang diamanahkan oleh Allah, seorang perempuan. Sudah banyak anak muda sebenarnya yang suka anak kita, tapi belum ada yang cocok menurut saya. Dan saat ini saya sudah temukan pemuda yang cocok untuk anak kita." "Siapa itu Pak?" "Pencuri itu di luar." Para pendengar yang saya muliakan, dari kisah ini tergambarlah bahwa siapa saja yang mempertahankan nilai-nilai takwa dan mengaplikasikan di dalam kehidupannya, insya Allah, Allah akan memberikan janjinya, wa yarzukhu min haythu la yahtasib. Terbukti pada diri anak muda ini, rupanya ketika dia keluar dari rumahnya, saya yakin dan percaya, tidak pernah terbetik dalam hatinya kalau dia akan diangkat menjadi seorang sekretaris. Dan yang lebih heran lagi, dia dan tidak pernah terpikirkan dalam hatinya adalah dia menjadi menantu seorang kaya raya dan dia mendapatkan istri yang cantik. Inilah yang saya katakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat yang ketiga. Para pendengar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pembahasan kita masih lanjut lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain kita bisa menyambungnya. Dan dari dua episode ini, mudah-mudahan kita semakin bisa merasakan dan menggetarkan jiwa ini untuk senantiasa memperbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di dunia ini Allah akan memberikan bonus. Dan yakinlah bahwa kesempurnaan balasan dari Allah, Allah akan berikan kepada kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya. Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu, tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan salatmu."

0: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Pelaku kejahatan itu sudah mengancam nyawa masyarakat. Perintah saya, tembak di sana.
2: Kenapa kawasan industri? Supaya ekosistemnya ada di sana, termasuk infrastrukturnya.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Kapolrestabes Makassar perintahkan tembak geng motor yang membahayakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong hadirnya kawasan industri di sejumlah daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kapolrestabes Makassar perintahkan tembak geng motor yang membahayakan. Informasi selengkapnya disampaikan Sarifuddin.
4: Fenomena geng motor atau kelompok pengendara sepeda motor puluhan hingga ratusan orang yang rata-rata masih remaja membawa senjata tajam, panah busur, samurai, dan parang. Aksi geng motor yang kerap membuat keonaran di Kota Makassar melakukan penyerangan kepada warga di malam hari dan tawuran antar geng motor di pemukiman warga. Menyikapi aksi geng motor yang sangat meresahkan di Kota Makassar, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana langsung membentuk tim Trisula terdiri dari Samapta, Reskrim, dan Intelijen di seluruh jajarannya untuk berpatroli dengan sasaran pelaku kejahatan di malam hari, terutama aksi premanisme geng motor. Kombes Pol Arya Perdana memerintahkan kepada personil sejajarannya melakukan tembak di tempat terhadap geng motor yang melakukan tindak pidana yang mengancam jiwa masyarakat dan petugas kepolisian di lapangan.
1: Kalau memang pelaku kejahatan itu sudah mengancam nyawa masyarakat, perintah saya tembak di tempat. Ada polisi di situ, dia mengancam nyawa masyarakat di situ dengan par atau mungkin dengan senjata api lainnya, tembak di tempat. Juga kalau mengancam jiwa anggota kepolisian yang sedang bertugas, tembak di tempat. Ya, perintah saya begitu. Ya, tapi kalau memang tidak mengancam, ya dilakukan upaya-upaya yang tegas tapi terukur, ya. Tidak serta-merta langsung tindakan.
4: Seorang aktivis hukum, Sahban Munawir SIMH, mengungkapkan pihaknya mendukung Kapolrestabes Makassar memerintahkan anggotanya tembak di tempat pelaku kejahatan geng motor di Kota Makassar yang mengancam jiwa orang lain dan petugas. Sahban Munawir menyatakan pelaku kejahatan yang menggunakan senjata tajam sudah tentu berpotensi membahayakan orang lain, sehingga jika petugas melakukan tembak di tempat terhadap geng motor yang mengancam jiwa orang lain, tidak melanggar hak asasi manusia, HAM.
5: Meresahkannya geng motor itu sepakat untuk dilakukan tindakan tegas terhadap geng motor membuat keonaran, apalagi membahayakan masyarakat. Nah, sepakat itu serasa tidak melanggar HAM ketika sudah membahayakan nyawa seseorang, apalagi nyawa petugas, itu wajib memberikan tindakan terukur. Sebelum melakukan itu kan ada namanya tembakan peringatan buat mereka kan, kepada terhadap pelaku pembuat keonaran itu. Ini geng motor, namanya geng motor udah bisa dipastikan ini dia berkumpul, membawa senjata tajam, itu kan bisa ke masyarakat.
4: Menurut Sahban Munawir, sudah banyak peristiwa akibat keonaran geng motor di Kota Makassar. Mereka berkelompok di jalan, membawa senjata tajam, panah busur, dan parang, kerap melakukan penyerangan dan melukai warga. Maka kepolisian harus bertindak tegas terhadap geng motor yang membawa senjata tajam.
3: Instruksi tembak di tempat bagi pelaku kejahatan jalanan di Kota Makassar merupakan bentuk tindakan tegas yang terukur. Demikian disampaikan kriminolog Universitas Negeri Makassar, Dr. Ririn Nur Fatirani dalam wawancara Sorotan Berita dipandu Alpianus Baka.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Mbak Dr. Ririn Nur Fatirani.
7: Siap, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
6: Baik, Mbak Ririn, baru-baru ini Kapolrestabes Makassar mengeluarkan instruksi tembak di tempat kepada begal, geng motor, dan juga pelaku kejahatan jalanan yang sudah sangat meresahkan warga masyarakat Makassar dan sekitarnya. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya instruksi ini?
7: Baik, terima kasih banyak. saya rasa terkait instruksi dari Kapolrestabes Makassar ini tidak boleh dimaknai sebagai izin menembak pelaku kriminal jalanan secara otomatis, tapi dengan beberapa prinsip-prinsip tertentu. Nah, apabila kita melihat dari perspektif hukum, yang dapat dibenarkan adalah definisi tembak di tempat dengan didefinisikan secara operasional adalah tindakan tegas dan terukur. Ketika pelaku kriminal jalanan tersebut menimbulkan ancaman yang sifatnya nyata bagi aparat penegak hukum atau masyarakat secara umum. Nah, misalnya memang pada saat di lokasi langsung terjadi serangan yang dapat mengancam nyawa, saya rasa ini bisa dilakukan tindakan tegas dan terukur. Kalau dalam definisi umum mungkin dikenal sebagai tembak di tempat. Nah, seperti itu.
6: Oke, artinya tembak di tempat itu bukan berarti melakukan eksekusi atau hukuman langsung kepada pelaku kejahatan ketika polisi melakukan tindakan begitu ya, ketika melakukan peringkusan ataupun juga penangkapan atau upaya mengamankan dari pelaku kejahatan.
7: Iya, benar. Jadi saya rasa definisi tembak di tempat yang disampaikan oleh Kapolrestabes Makassar ini mengarah pada tindakan yang dilakukan yang sifatnya tindakan tegas dan terukur ketika memang mengancam nyawa di lokasi kejadian. Nah, kalau misalnya kita mengupdate beberapa kasus, tindakan ini muncul karena memang tindakan-tindakan pelaku geng motor ini mengancam nyawa masyarakat. Nah, ini mungkin yang sempat juga dikomentari oleh Menteri Hak Asasi Manusia. Pak Tiga ini menolak wacana tembak langsung tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan proses hukum. Namun kalau kita melihat definisi operasional yang dimaksudkan tembak di tempat ini merupakan hal yang dimungkinkan dalam penanganan secara hukum. Tapi definisi yang operasional dimaksudkan ini bukan tembak di tempat dengan otomatis, tetapi dengan tindakan yang tegas dan terukur. Yeah. Karena kalau kita lihat kan memang sudah ada beberapa kasus-kasus yang menjadi cermin sehingga munculnya pernyataan dari Kapolrestabes Makassar tersebut.
6: Oke, kemudian instruksi ini sebetulnya walaupun banyak masyarakat yang memaknai bahwa instruksi tembak di tempat mungkin dalam bentuk-bentuk lain, tapi ini mendapat dukungan yang luas dari warga masyarakat meskipun itu dengan mengabaikan sisi hak asasi manusia tadi begitu. Mungkin seperti yang diprotes sejauh ini oleh Komnas HAM maupun juga Menteri HAM Natalius Pigai. Masyarakat beranggapan bahwa pelaku kejahatan jalanan ini juga melakukan bentuk pelanggaran HAM. Tanggapan Anda?
7: Iya, benar. Ketika kita berbicara hak asasi manusia, sebenarnya prinsipnya itu sangat simpel sekali. Hak asasi manusia itu berlaku ketika tidak menyentuh ranah hak asasi orang lain. Jadi, saya rasa definisi ini bisa kita tanda kutip benarkan asal memang sesuai dengan prosedur dan tindakan proporsional. Jadi, tindakan tegas dan terukur ini harus proporsional dengan ancaman yang hadir. Nah, kalau kita melihat dari kacamata kriminologis, kebijakan ini bisa memberikan efek terutama terhadap begal yang memiliki senjata dan termasuk geng-geng motor lainnya. Tetapi apabila tidak dikontrol, ini memang akan beresiko menjadi kekerasan yang sifatnya eksesif, sehingga bisa menghilangkan hak tersangka untuk diperiksa dan menutup peluang untuk membongkar jaringan-jaringan kriminal lainnya. Sehingga saya rasa ini bisa kita definisikan secara positif sebagaimana masyarakat mungkin benar-benar memberikan efek yang positif mendukung tindakan-tindakan tembak di tempat ini. Tetapi kembali lagi kita punya prosedur hukum, jadi saya rasa definisi tembak di tempat yang dikemukakan oleh Kapolrestabes Makassar dan dipahami oleh aparat penegak hukum kita adalah tindakan tegas dan terukur, dan tidak boleh tindakan tembak di tempat yang mematikan, sifatnya hanya melumpuhkan. Sehingga saya rasa rumusan yang lebih sesuai ini sebenarnya bukan tanda kutip tembak di tempat secara definisi umum yang dipahami masyarakat, tetapi tindakan tegas, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan hanya terhadap pelaku kriminal jalanan yang nyata dan memang tindakannya mengancam nyawa, seperti itu.
6: Baik, terima kasih ulasannya Mbak Dr. Ririn Nurfatirani bersama RRI pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pemerintah Sulawesi Selatan mendorong hadirnya kawasan industri di sejumlah daerah. Laporan disampaikan Iin Nur Fahra ini.
8: Pemerintah terus mendorong adanya hilirisasi investasi dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi komoditas yang dimiliki di Sulawesi Selatan saat ini. Investasi tersebut berpusat pada dua sektor, yaitu hilir pertambangan atau nikel dan hilir agromaritim kakao dan rumput laut, yang dipusatkan melalui kawasan industri strategis. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Asrul Sani menjelaskan bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 14 tentang pengembangan pembangunan kawasan industri, ada sejumlah daerah yang memang telah didorong pengembangannya, seperti Maros, Goa, dan Jeneponto. Diakuinya jika yang menjadi pekerjaan rumah saat ini oleh pemerintah Provinsi Sulsel karena kawasan industrinya masih sedikit yang existing, seperti kawasan industri Makassar, kemudian sementara berproses kawasan industri Tiran yang ada di Takalar, kawasan industri Bantaeng termasuk di Luwu Timur. Asrul Sani menyatakan dengan mendorong kehadiran kawasan industri, maka semua akan terpusat di sana termasuk masalah infrastruktur pendukungnya.
9: Itu terkait dengan wilayah pemilihan industri itu memang salah satu kabupaten yang harus didorong itu adalah Maros. Kemudian Goa, Jeneponto. Nah, itu yang menjadi PR-nya kita supaya, kenapa kawasan industri? Supaya ekosistemnya ada di sana, termasuk infrastrukturnya, termasuk proses perizinannya. Berkaca di kawasan industri yang ada di misalnya di Jawa, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan kalau sudah ada kawasan industrinya berarti sudah ada lokasi-lokasi untuk disiapkan untuk tenan-tenan yang ada di dalamnya. Sudah ada infrastrukturnya. Sudah ada sumber air bakunya, sudah ada pasokan listriknya, sudah ada IPAL-nya.
8: Lebih jauh, Asrul Sani menyatakan saat ini Pemprov terus mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan industri supaya ekosistemnya terjaga, serta dapat memudahkan para investor-investor masuk di dalamnya. Karena kecenderungannya investor asing itu tidak mau repot, persoalannya beberapa kendala dihadapi, diantaranya lahan dan kondisi masyarakat. Untuk mencapai tersebut, ia menyatakan ini PR yang harus terus didorong, salah satunya dengan kolaborasi baik itu pemerintah provinsi, kabupaten kota maupun pemerintah nasional dan sektor swasta.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Coach Indonesia Fabio Oliveira sebut Festival Sepak Bola Rakyat buka peluang talenta muda Sulawesi untuk bersinar. Informasi selengkapnya bersama Herudin Borahim.
10: Festival Sepak Bola Rakyat kembali digelar di Makassar. Kegiatan ini diinisiasi PT Garuda Gema Nusantara bersama The Coca-Cola Company. Itu berlangsung di lapangan bola Telkom Makassar 21 hingga 23 Mei 2026. Festival ini diikuti ratusan peserta dari berbagai sekolah sepak bola dan SMA di Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian talenta muda sepak bola dari wilayah Sulawesi. Wakil Ketua Umum PSSI Raitu Tista Destria mengatakan pengembangan atlet muda membutuhkan kolaborasi banyak pihak, mulai dari federasi pemerintah swasta hingga komunitas akar rumput. Sementara itu, Direktur PT Garuda Gema Nusantara Reski Aldi menyebut festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak daerah yang mengembangkan mimpi mereka di dunia sepak bola. Di Makassar, kegiatan ini melibatkan sekitar 670 peserta dari 32 sekolah sepak bola dan SMA. Selain pertandingan dan coaching klinik, festival juga diramaikan bazar UMKM, laga eksibisi hingga hiburan komunitas.
11: Kenapa olahraga? Karena olahraga lah yang mendukung bahwa pembentukan karakter penting. 10 UNICEF yang 10 life skill UNICEF, decision making, empathy, coping with stress, itu semuanya sebenarnya ada dalam sepak bola. Jadi melalui sepak bola ini kita harus mencintai.

0: ada acara seperti ini, karena kan kita lihat animo anak-anak yang di bawah terik matahari, ya kita tahu sendiri Makassar ini kalau panas itu ngeri ya. Tapi kita bisa lihat anak-anak ini kan cukup antusias, mereka semangatnya luar biasa. Akhirnya kan kita juga jadi semangat, karena anak-anak cukup semangat dan acara itu kan berjalan lancar. Dari segi seminar juga tujuan kita adalah tentu bisa memberikan sedikit informasi ya kepada teman-teman pelatih muda maupun pelatih senior juga banyak yang hadir. Ya, kita juga berterima kasih kepada pelatih-pelatih senior yang datang. Informasi-informasi yang kita dapat dari kurikulum FIFA kita akan coba bagi-bagi buat teman-teman di sini supaya mereka kan semakin luas ya, semakin luas pemikiran mereka dan mereka bisa tangani adik-adik kita ini kan untuk menjadi pemain yang nasional untuk di masa yang akan datang.
1: Festival Sepak Bola Rakyat diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit pemain potensial dari Sulawesi untuk masa depan sepak bola Indonesia.
2: Warga Jalan Deng Tantu Lorong 2 Kota Makassar kesulitan air bersih. Ana Rizka menyampaikan laporannya.
3: Sejumlah masyarakat yang bermukim di Jalan Deng Tantu Lorong 2 semenjak beberapa bulan belakangan ini mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi air bersih, warga rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli air yang dibanderol Rp1.000 untuk 1 galon atau air bersih yang mengalir selama 1 jam seharga Rp15.000 yang didapatkan dari lorong sebelah yang airnya mengalir. Jumat dia, warga Jalan Deng Tantu Lorong 2 mengatakan sudah 2 bulan terakhir ini air di tempat tinggalnya tidak mengalir. Jumat dia menambahkan bahwa air baru akan mengalir di wilayahnya apabila telah turun hujan deras. Meski begitu, debit air yang dapatkan warga tidak banyak dan harus menunggu hingga malam hari agar dapat air bersih dalam jumlah yang lebih banyak.
4: Sudah hampir 2 bulan.
5: 2 bulan?
4: Iya.
5: Jadi selama tidak mengalir itu air itu, Bu, bagaimana cara kita mendapatkan air bersih, Bu?
4: Pergi ambil air di sumur. Iya.
5: Apakah anu, Bu, beli ki air begitu air bersih?
4: Iya, beli ki.
5: Berapa kita belikan, Bu?
4: 1.000 dalam satu anu. Air galung, satu ember juga.
3: Warga di Jalan Deng Tantu Lorong 2 mengatakan saat datang turun hujan mereka sangat senang. Tapi jika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, maka masyarakat akan menghadapi banjir yang masuk hingga ke dalam rumah.
2: Siswi SMA Negeri 1 Bone Taswina Putri terpilih mewakili Sulawesi Selatan pada seleksi calon paskibraka untuk tingkat nasional. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
6: Siswi SMA Negeri 1 Bone terpilih mewakili Sulawesi Selatan pada seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional. Pelajar bernama Taswina Putri tersebut berhasil lolos seleksi tingkat provinsi dan kini bersiap mengikuti tahapan seleksi nasional untuk peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Bone itu mengaku mulai mempersiapkan diri secara maksimal dengan menjaga kesehatan, meningkatkan latihan fisik, hingga memperdalam materi tes wawasan kebangsaan dan intelijensi umum. Taswina juga mengaku kesempatan mewakili Sulawesi Selatan menjadi kebanggaan tersendiri karena sejak kecil bercita-cita menjadi anggota paskibraka nasional seperti sang kakak yang pernah bertugas di Istana Negara pada tahun 2005.
7: Pastinya semangat baru karena baru juga dari Kabupaten Bone ada Miss Putri dan bangga juga bisa ke kayak kakakku yang jadi paskibraka nasional pas tahun 2005 karena memang cita-citaku dari kecil. Persiapanku sekarang itu lebih menjaga kesehatan sama latihan fisik untuk tes matanya. Terus lebih belajar lagi untuk TWK TIU-nya karena saya tahu kalau tes di sana itu lebih ketat lagi.
6: Taswina berharap dapat lolos menjadi anggota paskibraka nasional sekaligus memperkenalkan budaya Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Diketahui sementara itu 3 delegasi Bone lainnya berhasil mengamankan posisi sebagai anggota paskibraka Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026, diantaranya Andi Alif Ataullah Akbar dari Mas Ma'at Hadis Al-Junaidiyah Biru, Muhammad Rahmat Ramadan dari SMA Negeri 19 Bone, dan Nur Aulia SMA Negeri 26 Bone.
2: KONI Sulawesi Selatan tinjau Luwu Timur sebagai calon tuan rumah Porprov 2032. Berikut dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan akan melakukan visitasi ke wilayah Luwu Timur sebagai bagian dari peninjauan calon tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2032. Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan Cali Suang mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat

0: kesiapan daerah sekaligus mengidentifikasi sarana dan prasarana yang masih perlu dibenahi. Hasil dari visitasi nantinya akan dibahas dalam rapat kerja KONI Sulawesi Selatan sebelum diajukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendapat persetujuan resmi. Penetapan Tuan Rumah Porprov tahun 2032 direncanakan diumumkan pada penutupan Porprov Sulawesi Selatan tahun ini yang berlangsung di Kabupaten Bone dan Wajo.
1: Visitasi atau kunjungan ke Luhut Timur dalam rangka meninjau calon Tuan Rumah Porprov 2032 juga, ya, Luhut Timur. Menjawab apa-apa saja yang dia kesiapannya di sana, kemudian apa yang perlu dia benahi. Karena harus diumumkan deh, ini rapat kerja nanti tanggal 17. Dia harus dibahaskan untuk kita tetapkan, nah, setelah itu kita ajukan ke Gubernur.
0: Cari menambahkan, rencana pola dua tuan rumah dinilai lebih efektif karena pembagian cabang olahraga dapat disesuaikan dengan kesiapan fasilitas di masing-masing daerah. Ia mencontohkan pelaksanaan Porprov tahun ini yang digelar di Bone dan Wajo dengan pembagian sejumlah cabang olahraga di kedua wilayah tersebut.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
6: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
7: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
8: Bonita

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Sebanyak 9 ekor sapi asal Sinjai terpilih menjadi hewan kurban presiden. Siswi SMA Negeri 1 Bone terpilih mewakili Sulsel pada seleksi calon paskibraka tingkat nasional. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan.

0: Sebanyak 9 ekor sapi asal Sinjai terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Ayunia Nindyati melaporkan.
1: Kabupaten Sinjai kembali menjadi pemasok sapi kurban Presiden pada Idul Adha 2026 dengan 9 ekor sapi terpilih untuk sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Burhanuddin, mengatakan seluruh sapi kurban Presiden berasal dari peternak lokal yang mengembangkan ternak hasil inseminasi buatan atau IB. Menurutnya, selain untuk Kabupaten Sinjai, sejumlah sapi tersebut juga didistribusikan ke sejumlah wilayah seperti Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Makassar, hingga Toraja.
2: Karena memang peternak kita banyak yang beternak hasil IB. Tahun ini ada 9 ekor kurban Presiden untuk beberapa daerah yang lain. Jadi untuk tahun ini untuk provinsi juga kita ngambil di kita. Itu yang kemarin yang paling berat, itu beratnya 1.160-an kilo. Itu dari Sinjai Timur.
1: Salah satu sapi yang terpilih merupakan sapi jenis limusin milik Haryanto, peternak asal Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, dengan bobot mencapai 1 ton 170 kg. Kepala Desa Kaloling Bustan menyebut terpilihnya sapi milik warganya menjadi hewan kurban Presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa. Bustan berharap keberhasilan tersebut dapat memotivasi warga untuk terus mengembangkan usaha peternakan sapi dengan kualitas yang lebih baik.
3: Di kabupaten ada dari Dinas Peternak yang sudah langsung beli sapi, alhamdulillah masuk kategori untuk dikirim. Betul. Info, tapi ini sudah fisik atau bagaimana? Totalnya 118 juta.
1: Diketahui, sapi bantuan Presiden untuk Kabupaten Sinjai memiliki bobot sekitar 1 ton dan akan dipotong pada hari raya Idul Adha mendatang.
0: Siswi SMA Negeri 1 Bone, Taswina Putri, terpilih mewakili Sulawesi Selatan pada seleksi calon paskibraka tingkat nasional. Kembali dilaporkan Ayunia Nindyati.
1: Siswi SMA Negeri 1 Bone terpilih mewakili Sulawesi Selatan pada seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional. Pelajar bernama Taswina Putri tersebut berhasil lolos seleksi tingkat provinsi dan kini bersiap mengikuti tahapan seleksi nasional untuk peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Bone itu mengaku mulai mempersiapkan diri secara maksimal dengan menjaga kesehatan, meningkatkan latihan fisik, hingga memperdalam materi tes wawasan kebangsaan dan inteligensi umum. Taswina juga mengaku kesempatan mewakili Sulawesi Selatan menjadi kebanggaan tersendiri karena sejak kecil bercita-cita menjadi anggota Paskibraka Nasional seperti sang kakak yang pernah bertugas di Istana Negara pada tahun 2005.
4: Pastinya terharu karena baru juga dari Kabupaten Bone Putri bisa ke kayak kakakku yang jadi Paskibraka Nasional pas tahun 2005. Karena memang cita-cita dari kecil ini. Persiapanku sekarang itu lebih menjaga kesehatan sama latihan fisik untuk tes matanya. Terus lebih belajar lagi untuk TWKTU-nya karena saya tahu kalau tes di sana itu lebih ketat lagi.
1: Taswina berharap dapat lolos menjadi anggota Paskibraka Nasional sekaligus memperkenalkan budaya Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Diketahui sementara itu 3 delegasi Bone lainnya berhasil mengamankan posisi sebagai anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026, diantaranya Andi Alif Ataullah Akbar dari Mas Ma'at Hadis Al-Junaidiyah Biru, Muhammad Rahmat Ramadan dari SMA Negeri 19 Bone, dan Nur Aulia SMA Negeri 26 Bone.
0: Satlantas Polres Bone bergerak cepat melakukan olah TKP usai kecelakaan beruntun di Polres Bone Wajo. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gapar.
5: Unit Gakum Satlantas Polres Bone bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara usai kecelakaan beruntun di Polres Bone Wajo, tepatnya di Desa Sijeling, Kecamatan Telu Setinge, Kabupaten Bone, di mana kecelakaan tersebut melibatkan mobil pickup putih bernomor polisi DW 8660 AE serta mobil Daihatsu Sigra DD 1145 XDP dan truk bermuatan pasir bernomor polisi B 9643 PYW. Kasatlantas Polres Bone Bone melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Ibda Chandra mengatakan langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas. Dikatakan petugas juga mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan guna kepentingan penyelidikan. Lanjut Chandra, berdasarkan laporan awal tidak terdapat korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Pengemudi mobil pickup mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawaru Bone untuk mendapatkan penanganan medis. Olehnya itu, dari hasil olah TKP sementara, kecelakaan diduga dipicu mobil pickup yang melaju dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan tinggi sebelum kehilangan kendali. Selain itu, kendaraan tersebut kemudian oleng dan menabrak mobil sigra yang datang dari arah berlawanan.
6: Kecelakaan tersebut melibatkan mobil pickup putih bernomor polisi DW8660HE, mobil Daihatsu Sigra DD1145XDP, dan truk bermuatan pasir bernomor polisi B9643PJW. Kami bersama personil langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas. Petugas juga mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan laporan awal, tidak terdapat korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut.
5: Ditambahkan, mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas demi menghindari kecelakaan. Ia mengingatkan seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan, menjaga kecepatan kendaraan serta tetap fokus saat berkendara.
7: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Sebanyak 44 koperasi merah putih mulai dibangun di Kabupaten Sinjai. 12 diantaranya telah rampung. Ayunia Nindiati melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sinjai mencatat sebanyak 44 koperasi desa dan kelurahan merah putih mulai dibangun dan 12 diantaranya telah rampung. Pembangunan koperasi tersebut menjadi bagian dari program nasional penguatan ekonomi desa yang ditargetkan mulai beroperasi bertahap pada Agustus 2026. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Muhammad Ramlan Hamid mengatakan total kebutuhan koperasi merah putih di Kabupaten Sinjai mencapai 80 unit. Menurutnya, pemerintah daerah terus mempercepat pembangunan agar sejumlah koperasi di Sinjai dapat masuk dalam target operasional nasional pada Agustus mendatang. Ramlan menjelaskan, hingga saat ini belum ada koperasi yang resmi beroperasi karena masih menunggu kesiapan fasilitas pendukung dan gerai usaha.
8: 16 Agustus itu sudah target 30.000. Termasuk ini yang kita Sinjai ini, yang 12 sudah bangun ini pasti insya Allah sudah masuk yang 30.000 itu. Di samping yang tahap penyelesaian sekarang. Kalau bisa kita capai sampai Agustus ini bisa sampai 20 atau 30 koperasi di Sinjai yang atau 44 yang terbangun sekarang sudah selesai dan isinya siap, kita launching di Agustus. Tergantung sekarang kesiapan TNI melaksanakan pembangunan. Karena lahan kalau kita di Sinjai hampir semua desa ini sudah siap lahan.
1: Selain itu, Ramlan mengatakan, kondisi geografis dan keterbatasan lahan, utamanya di sejumlah wilayah pegunungan dan kepulauan, juga menjadi tantangan pembangunan koperasi di Kabupaten Sinjai. Meski demikian, pemerintah daerah optimistis, pembangunan koperasi dapat terus berjalan sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa dan membuka aktivitas usaha baru di daerah.
0: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia, Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
6: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah.

0: Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di pagi ini cuaca di luar studio RRI Bone, tepatnya di Jalan Stadion Lapatau Kota Watampone, terlihat berawan. Dan semoga saja di pagi ini apapun cuacanya bisa mendukung aktivitas Anda. Jangan lupa untuk Anda yang saat ini menuju ke tempat kerja, tetap hati-hati di jalan, tetap taati rambu-rambu lalu lintas. Semoga sampai di tempat kerja dengan selamat, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Pendengar, di pagi ini saya akan bagikan informasi untuk Anda di program Bone Menyapa pagi ini untuk edisi siar hari Senin 25 Mei 2020. Nah, mohon maaf ya jika suara ini masih agak serak-serak. Ya, semoga tentunya kita semuanya diberikan kesehatan. Selalu jaga kesehatan untuk Anda semuanya. Apalagi saat ini cuaca yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Nah, ini yang kadang membuat kekebalan tubuh kita tiba-tiba turun. Dan pendengar, di pagi ini saya akan bagikan informasi untuk Anda dari portal bonepos.com. Puluhan tahun semrawut, pasar tumpah di Jalan Veteran Makassar akhirnya ditertibkan. Langkah pemerintah Kota Makassar menata kawasan Jalan Veteran Utara agar bebas dari pasar tumpah akhirnya membuahkan hasil maksimal. Penertiban aktivitas bongkar muat serta pedagang sayur mayur yang selama puluhan tahun menggunakan badan jalan dan trotoar di sekitar pasar Kubis dan lorong sekitar berlangsung lancar tanpa hambatan yang berarti. Upaya ini penataan yang dilakukan Pemkot Makassar lewat pihak kecamatan bersama tim gabungan berlangsung tertib, aman, dan humanis. Tidak ada kericuhan maupun gesekan antara petugas dan juga para pedagang, dan pendekatan komunikasi yang intensif serta edukasi persuasif menjadi kunci keberhasilan proses penertiban tersebut. Dan saudara pendengar, informasi selanjutnya kita ke Kabupaten Bone. Ini terkait dengan wisuda Tafis Aljunadia Biru. Wabu Bone tekankan pentingnya akhlak dan spiritualitas. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menghadiri wisuda Tafis 10, 20, dan 30 juz, wisuda Mutaf Angkatan 3, serta penamatan santri Pondok Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru 2026 di Sentosa Barum Novena pada minggu kemarin. Dan kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, tokoh agama, pimpinan pengguruan tinggi, jajaran Kementerian Agama, pengurus yayasan, guru, pembina pondok pesantren, serta orang tua santri. Ada 298 santri mengikuti wisuda dan penamatan dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian wisuda Tafis 30 juz sebanyak 13 santri, 20 juz 30 santri, 10 juz 42 santri. Selain itu terdapat santri Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, PDF Usta, dan PDF Ulia yang turut ditamatkan. Pada kesempatan itu digelar juga wisuda mutaf bagi 44 santri.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Fasludin, mengapresiasi pimpinan pondok pesantren, panitia, dan juga tenaga pendidik atas dedikasi mereka dalam membina generasi muda Islam yang ada di Kabupaten Bone.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Dengar dimanapun saat ini Anda berada. Informasi selanjutnya yang akan kami bagikan untuk Anda. Tinjau 3 ruas jalan di Tinggi Moncong, Bupati Goa dorong akses pertanian dan wisata lebih baik. Bupati Goa Siti Husnia Talenrang meninjau langsung rencana pengaspalan 3 ruas jalan di Kecamatan Tinggi Moncong pada Sabtu kemarin. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan intervensi infrastruktur yang dinilai berdampak langsung terhadap akses pertanian, konektivitas warga, hingga pengembangan kawasan wisata di dataran tinggi Goa. Husnia mengatakan Tinggi Moncong memiliki potensi besar yang perlu ditopang dengan infrastruktur yang memadai. Tinggi Moncong khususnya Malino punya wilayah pertanian yang luas dan potensi pariwisata yang sangat bagus untuk dikembangkan. Untuk bisa memperbanyak orang datang ke sana, infrastruktur harus diperbaiki. Pada titik pertama, Husnia meninjau jalan pendidikan yang menjadi salah satu akses alternatif menuju kawasan wisata Pinus Malino. Ruas jalan ini direncanakan sepanjang 832 meter. Selanjutnya ia meninjau ruas jalan Parang Bugisi di Kelurahan Bulutana dengan panjang penanganan sekitar 590 meter. Jalan tersebut menjadi akses utama menuju kawasan permukiman yang dihuni ratusan warga dan belum pernah tersentuh pengaspalan. Sementara di Kelurahan Patampang, Husnia menilai pengaspalan jalan lebar Lembakna akan memperkuat aktivitas pertanian sekaligus membuka peluang pengembangan wisata baru. Ruas jalan yang akan ditangani terbagi dalam dua segmen dengan total panjang hampir 900 meter.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.